0: kan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi, atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Kan didik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan otaknya yang membenturkan, padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya tadi. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu'alam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa, ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW, ya, tentang perilaku saudaranya ini yang, ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi SAW? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpam muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula. Apa begitu? Wallahualam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah. Gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti apa dia nyurup ke orang kemudian kesurupan di rukyah, tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus di rukyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang kesurupan di rukyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman, akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: قد أفلح

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat, ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa'alimin bi'amri dunya wa'jahilin bi'amri al-akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rizki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam." Rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, "Kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit," dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah, berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: راديو تربيه سنه لله نونه مرنا
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratum bisu." Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia
5: dikasih oleh Allah nafsu. Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kuwi jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali, Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Ana sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Ana sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenisnya apa? Pahit. Neknya ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa gak? Bisa. Mati apa orang? Urip bok? Ya, jadi soal nyuruh orang ngerokok mati. Jadi apa lah, lombok. Ya, orang bisa mikir loh, gue mau rolas jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang ceritane alhamdulillah bojoku ngerokok, orang ana. Ya. Yeah. Buktine oh istri saya diem saja, kowe ora diem, kowe senep. Ya, Arab ngomong orang wani, ya. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan, masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue 300.000, masya Allah. Ping 10 tahun, bisa gue kaji gue. Coba bayangkan, 300.000 kali 12 kali 10, piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisihan sendiri. Ini ada hadis, ya, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan. Terus hujan nanti ngegebre, si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Itu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadi

0: Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya. Matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan, malaikat Mikail minta. Wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khayra khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. selama pintu taubat

0: itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanzalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, "Apa yang kamu katakan wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. "Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita." Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Thaniyatsnaini idhuma fil ghar." Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-Nya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu, berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah. Padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal hum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ula'ika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adzal, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Dar'u Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Menjadikan jalan manusia terang. Terhindar dari kegelapan. Fa'idha atfa'a masabihahum khobatohum fil dhulami kaifasha. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh. Kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Awaman kana maitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama. Dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah. Untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com. Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah.
6: Baik-baik.
5: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah, di dakwah sunnah terutama saat ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube, ada Yufid TV dan sebagainya, itu sudah mulai pesat sekarang, sudah mulai banyak peminatnya, dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz.
6: Yeah.
5: Nah, media sosial nih kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan. Gimana?
6: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
5: Ya, betul, ya,
6: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
5: Oh, ya, betul.
6: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
5: Kayak puzzle gitu.
6: Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
5: Susah, Ustaz.
6: Sin, cos, tan. Susah kan?
5: Susah, Ustaz.
6: Ya, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin, cos, tan dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Gak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan

0: ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Enggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisihi Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita. Ya. Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah. Repot nanti kan. Iya, gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
1: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita nggak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
0: Iya. Dengan dan untut. Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya.
1: Iya.
0: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan, dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, "Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an." Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdhil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama ini guru-gurunya ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum." Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
1: Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Waalaikumsalam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah.

0: melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik, kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu? Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Ya. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya. Karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah. Ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam. Untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, nggak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae Ustaz, ora usah ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria, apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau angkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua orang bisa maca, kayaknya masih enam masih bisa maca. Sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin yang diselenggarakan oleh Masjid Hanafi bekerjasama dengan Yayasan Tarbiyah Sunnah dengan pemateri Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala yang membahas alam malaikat. Hadirin sekalian, sebelum kajian dimulai ada dua buah informasi yang akan disampaikan. Yang pertama, alhamdulillah donasi pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang, Kota Bandung masih dibuka dan saat ini sudah terkumpul uang sebesar Rp106.292.137. Bagi jemaah sekalian yang ingin turut berpartisipasi di program wakaf ini, dapat menyalurkan donasinya ke rekening BSI dengan nomor 7777914760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi yang kedua atau yang terakhir, insya Allah di hari Jumat tanggal 16 Oktober akan ada kajian bersama Ustadz Mubarok Bamualim LC Hafidhahullah, Dai Senior asal Surabaya, Ketua Senat Stai Abi bin Abi Talib Surabaya. Insya Allah informasi selengkapnya akan kami infokan di berbagai media sosial Yayasan Tarbiyah Sunnah. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat disampaikan. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullah sudah berada di Masjid Hanafi dan insya Allah sesaat lagi kajian akan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan. Kembali kita berjumpa membahas alam para malaikat yang mulia. Salah satu sifat yang dimiliki oleh para malaikat adalah albir dengan dikasrohkannya ba. Makna albir al-khairu wal-fadlu, kebaikan dan keutamaan. Isim fa'ilnya artinya al-bar dengan alif al-baru. Makna al-bar adalah as-sadiqut taqi, yang benar, yang takwa. Lawan dari fajir. Jamak dari bar adalah baroroh. Bi'aidi safaroh kiramim baroroh. Berkata Raghib al-Asfahani, al-birru al-mutawassi fil khair. Al-barru al-mutawassi fil khair. Al-bar artinya yang luas kebaikannya, memberikan kebaikan yang sangat banyak dan sangat besar. Jamak dari bar adalah abror atau baroroh. Tapi dengan baroroh ablag. Ablag itu lebih sempurna. Kalau untuk orang, jamaknya abror. Allah berfirman, innal abroro lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abror, abro itu melakukan banyak kebaikan. Innal abrara lafi na'im, berada dalam kenikmatan di surga. Tapi untuk para malaikat baroroh, maknanya makhluk yang kebaikannya tidak terbatas, saking banyaknya. Kebaikan para malaikat kepada manusia luar biasa. Kebaikan manusia kepada sesama manusia itu biasa. Kadang berbuat kebaikan sekedar untuk membalas kebaikan. Kalau orang tidak berbuat baik, biasanya kita pun tidak berbuat baik. Baru berbuat baik kalau orang lain berbuat baik terlebih dahulu. Dan ketika berbuat baik terbatas, itu penyebab manusia disebut abror. Tapi kalau malaikat baroroh. Fa baroroh khusso bihal malaikatu fil Qur'an min haithu annahu ablagu min abror. Fa innahu jam'u bar wa abror jam'u bar. Walbar ablag minbar.
dihususkan baroroh bagi para malaikat dalam Al-Quran karena baroroh itu lebih sempurna dalam memberikan kebaikan. Abror jamak dari bar. Abror jamak dari bar, sedangkan baroroh jamak dari bar. Bar tanpa alif, bar dengan ro ditasdid bar. Kalau abror jamak dari bar ada alif, bar isim fa'il biasa dengan alif, bar isim fa'il biasa artinya yang berbuat baik. Kalau bar dengan tasdid itu disebutnya sigat mubalaghah, jamaknya baroroh. Baroroh kebaikannya jauh lebih banyak daripada abror. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, al-barru yutlaqu ala ma'nayain. Al-bar itu mencakup dua makna. Ahaduhuma mu'amalatul khalqi wal ihsan ilaihim. Makna pertama, suka bermuamalah dengan makhluk lain dan berbuat baik kepada makhluk lain. Interaksinya, pergaulannya hanya untuk memberikan kebaikan. Itu makna pertama. Asani kedua, yuradu bihi fi'lu jami'i ta'at al-zahirah wal-batinah. Makna kedua, al-bar itu makhluk yang melakukan seluruh ketaatan zahir atau batin, menjauhi semua yang dilarang lahir ataupun batin. Ini makna kedua. Jadi bar itu mengandung dua makna. Makna pertama, bergaul dan berbuat kebaikan dengan pihak lain. Kedua, melakukan semua ketaatan lahir ataupun batin. Dua-duanya ada dalam diri malaikat. Para malaikat makhluk yang berbuat kebaikan, taat secara mutlak kepada Allah, tak pernah maksiat, melakukan apapun yang diperintahkan, menjauhi apapun yang dilarang, dan berbuat baik kepada manusia, mencintai orang-orang mukmin, berbuat kebaikan kepada mereka. Perbuatan baik para malaikat kepada manusia sangat agung dan besar. Di antara bentuk-bentuk ihsan atau perbuatan baik para malaikat kepada manusia adalah, satu, mereka selalu mendoakan manusia, memintakan ampun kepada manusia. Padahal kita manusia yang didoakannya enggak punya jasa kebaikan apapun kepada para malaikat. Enggak ada perbuatan baik kita kepada para malaikat. Tapi malaikat berbuat kebaikannya kepada kita tanpa sebab dari kita. Eta mah karena super baiknya aja malaikat kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 43. وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian, juga para malaikatnya. Allah solawat kepada kita, para malaikat juga solawat kepada kita. Salawat Allah kepada kita artinya pujian, sanjungan Allah kepada kita di hadapan para malaikat. Kalau kita melakukan amal-amal tertentu, seperti mencari ilmu, mengajarkan ilmu seperti ini,
Allah sholawat, para malaikat juga sholawat. Sholawat para malaikat adalah doa ampunan dan rahmat. Untuk apa Allah dan para malaikat bersholawat kepada kita? Liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Dan ini seagung-agung perbuatan ihsan para malaikat kepada kita. Doa dan istighfar para malaikat kepada kita memiliki dampak besar, dampak baik yang besar. Akhirnya dapat hidayah, akhirnya dapat ampunan, akhirnya kita pun diistiqomahkan di atas kebenaran. Coba perhatikan ayat dalam surah Ghafir ayat 7-9. Nama lain surah Ghafir apa? Al-Mu'min. Surah keberapa? Surah ke-40. Allah berfirman dalam ayat ke-7 sampai 9. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim rabbana wadkhilhum jannati adn allati wa'antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayiat wa man taqis sayiati yawma idzin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy itu jumlahnya enggak terhitung tuh, saking banyaknya. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Wa ma ya'lamu jununa rabbika illa hu. Tak ada yang tahu jumlah tentara Allah kecuali Allah sendiri, saking banyaknya. Para malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy bertasbih memuji Allah. Mereka beriman kepada Allah dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Tiap detik itu teh sambil memikul arsy, sambil memintakan ampunan. Apa isi doanya? Ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Jaga mereka, selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang Engkau janjikan untuk mereka. Bersama bapak-bapak mereka, bersama orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan mereka. Zuriyah itu anak, cucu, buyut, cicit, apalagi di bawah itu bao, janggawareng, utak-utak, terus sampai ke bawah. Itu zuriyah. Didoakan, masukkan mereka ke surga, orang tuanya, istri-istrinya, anak-anak turunannya, dan seterusnya. Sesungguhnya Engkau Maha Aziz dan Maha Hakim. Selamatkan mereka dari keburukan. Siapa orang yang Engkau selamatkan mereka dari keburukan pada hari itu, berarti Engkau telah merahmatinya. Keburukan itu maknanya azab neraka.
Siapa yang diselamatkan dari azab neraka berarti engkau telah memberi rahmat kepadanya. Dan itu adalah keberuntungan yang besar. Inilah doa para malaikat pemikul aras dan malaikat yang ada di sekitar aras. Setiap detik, setiap saat sambil mikul aras, sambil berdoa, mendoakan kita. Mendoakan ampunan, mendoakan surga, mendoakan dibebaskan dari api neraka. Wa hadza wallahi min a'zamil ihsani ilaina. Dan ini demi Allah termasuk seagung-agung perbuatan ihsan para malaikat kepada kita. Termasuk bukti kesempurnaan iman mereka, bukti kebaikan mereka, bukti mulianya akhlak mereka. Semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik dan sesempurna-sempurna balasan. Inilah kebaikan pertama, doa dan istighfar malaikat ke kita. Kedua, wa min ihsanihim ilaina hadzal khairul azim alladzi nazalu bihi.

kehidupan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadrimal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh atas perintah kami. Diwahyukan oleh Allah, isi wahyunya ruh. Maksudnya Quran yang fungsinya seperti ruh, menghidupkan hati yang sudah mati. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Setelah diturunkan wahyu, jadi tahu apa itu iman, apa itu kitab. Akan tapi kami jadikan wahyu ini sebagai cahaya. Kami memberikan hidayah dengan cahaya itu kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Dan sesungguhnya engkau, hei Muhammad, benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Nabi pemberi hidayah ke jalan yang lurus. Tapi hidayahnya bukan hidayah taufik, tapi apa? Hidayah ilmu. Disebut hidayah irsyad wa dilalah, berupa ilmu. Apa yang dijelaskan oleh Nabi, ilmu yang menuntun kepada jalan yang lurus. Adapun hidayah taufik, Nabi pun enggak bisa kasih. Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau, hei Muhammad, tak bisa berhidayah kepada orang yang engkau kehendaki, ke orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang berhidayah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nah, hidayah di sini hidayah taufik. Nabi enggak bisa kasih. Makanya di antara kerabat terdekatnya ada yang menjadi penentang dakwahnya. Siapa contohnya? Si Abu Lahab, pamannya asli itu, kakak dari ayahnya, kerabat dekat, tapi menjadi penentang dakwah. Enggak bisa oleh Nabi dikasih hidayah taufik. Terus pamannya juga Abu Talib, tidak memusuhi tapi enggak Islam sampai akhir hayat, enggak bisa dikasih hidayah. Musuh-musuh besarnya si Abu Jahal. Kalau Nabi bisa berhidayah, Nabi diberikan hidayah. Tapi hidayah taufik ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi kebaikan para malaikat yang kedua adalah menurunkan, membawa wahyu dari Allah kepada para nabi. Inilah agama yang agung dan lurus ini. Ini kebaikan kedua. Kebaikan ketiga, wa min ihsanihim lana syafa'atuhum li ahli tauhid yaumal qiyamah. Di antara kebaikan para malaikat kepada kita adalah syafaat mereka kepada ahli tauhid pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Baru malaikat bisa memberi syafaat. Kalau tidak diridhai oleh Allah, karena musyrik, karena kafir, karena ahli bid'ah, enggak Allah ridai, enggak bisa ngasih syafaat. Tapi bagi orang-orang yang Allah ridai, maka malaikat bisa memberi syafaat tersebut. Nah, kebaikan para malaikat kepada setiap
amalan yang dilakukan oleh

0: Manusia sangat jelas dan gamblang. Nanti ada pembahasan khusus orang-orang yang secara khusus didoakan dan diberi syafaat oleh para malaikat. Nanti ada pembahasan khusus tentang masalah itu. Akan tapi kesimpulan dari penjelasan tadi bahwa al-birr itu termasuk sifat malaikat, yaitu berbuat kebaikan kepada makhluk, keutamaan, dan termasuk doa istighfar, termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh para malaikat, dan ini akhlak yang sangat utama, sangat mulia, dan karena itu wajib bagi kita meyakini kemuliaan malaikat tersebut, mengimaninya dan mensifati para malaikat dengan sifat-sifat yang mulia dan mengikuti sifat baik para malaikat tersebut. Karena hal itu termasuk salah satu di antara bagian dari iman kepada para malaikat. Poin berikutnya, di antara akhlak para malaikat yang utama adalah tawadhu kepada kebenaran. Tawadhu kepada sesama makhluk. Dan tidak takabur. Tidak takabur kepada kedua pihak. Kepada kebenaran. Makna tawadhu kepada kebenaran, tunduk patuh kepada kebenaran. Kedua, kepada sama makhluk, tidak takabur. Kalau takabur kepada kebenaran, ditolak kebenaran itu. Takabur kepada sama makhluk, nah bahasa kita nah sombong. Asa aing, teruskan asa aing, uyah kidul. Uyah itu garam. Garam kidul, kidul itu selatan. Disebut asa aing uyah kidul teh asa pang asinna, konon uyah dari kidul tu paling asin dibanding uyah dari kaler. Molelel pangset kana letah. Padahal garam yang paling asin tu di Laut Merah loh. Pingit asinnya teh. Mungkin pembuat peribahasa ini belum pernah ke laut, bukan Laut Merah, Laut Mati Afan di Yordania. Mungkin belum pernah ke sana. Jadi ada peribahasa asa aing uyah kidul. Kalau tahu asa aing uyah Laut Mati. Itu arogan, itu sombong. Karena malaikat tawadhu kepada kebenaran, mereka paling tunduk, paling takut, paling hebat ibadahnya kepada Allah. Enggak sombong, enggak ada gengsi untuk menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Zat yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 172, la yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsuruhum ilaihi jami'a. Isa al-Masih tidak enggan untuk menjadi hamba bagi Allah. Tidak keberatan. Demikian juga para malaikat muqarrabun. Tidak enggan, tidak berat, tidak asa-asa untuk menjadi hamba bagi Allah. Maka siapa yang enggan dari beribadah kepada Allah dan takabur, maka Allah akan kumpulkan seluruh mereka itu untuk diazab. Dalam surah Al-A'raf 206 Allah menyatakan innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna min ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah, Mereka tidak takabur dari beribadah kepada Allah. Mereka bertasbih memuji Allah dan mereka sujud kepada Allah. Malaikat itu makhluk yang super hebat gitu. Gak ada bandingannya kehebatan para malaikat. Tapi sehebat itu malaikat itu tunduk, patuh, takut, sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Gak takabur. Juga dalam surah Al-Anbiya ayat 19 Allah menyatakan walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan siapapun yang ada di sisi Allah, maksudnya para malaikat, la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak takabur dari beribadah kepada Allah. Tidak takabur dari ibadah itu tidak merasa sombong untuk ibadah kepada Allah, tapi tawadu. Kalau orang sombong enggak mau ibadah, dirinya merasa agung, maka enggak mau merendahkan diri. Itu sombong, itu takabur. Dan nas-nas yang semakna dengan ini amat sangat banyak di dalam Al-Quran. Intinya salah satu akhlak malaikat adalah tawadhu. Berkata muallif selanjutnya, wa tawadhu khaslatun syarifatun takumu ala al-khushu' wal hudu'i lillahi azza wa jalla wal bu'du amma fihi idharun linnafsi wa istisharuha wa qabul haq mimman ja'a bihi. Tawadhu termasuk akhlak yang mulia yang dibangun di atas kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah, jauh dari ingin menonjolkan diri, ingin populer di mata makhluk. Siapa yang ingin menonjolkan diri, populer di mata makhluk, dia enggan menerima kebenaran, enggan menerima koreksi di saat salah, enggan menerima kritik di saat keliru. Koreksi, kritik dianggap penghinaan terhadap diri. Itu orang yang arogan, takabur. Orang yang disebut idharun linafsi, ingin selalu menonjolkan diri. Lawan dari tawadhu adalah takabur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri orang yang takabur, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim ketika menjelaskan makna dari takabur. Makna dari hadis itu adalah bahwa takabur itu menolak, mengingkari kebenaran karena dirinya merasa lebih tinggi daripada kebenaran tersebut. Makanya kebenaran itu ditolak. Kalau kebenaran itu dia anggap akan menjatuhkan harga diri atau gengsinya di hadapan orang, ditolaklah kebenaran tersebut. Malaikat termasuk makhluk yang jauh dari takabur. Mereka tawadhu kepada Allah. Mereka mencintai manusia dan mendoakan, memintakan ampun untuk manusia. Mereka itu mencintai orang-orang yang taat, tawadhu, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Suatu saat dalam salah satu hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Abu Hurairah, jalasa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila as-sama fa idza malakun yanzil. Faqala Jibril, inna hadzal malaka la ma nazala mundu yaumi khuliqa qabla as-sa'a. Falamma nazala qal, ya Muhammad, arsalani rabbuk ilaika. Afa malikan nabiyan yaj'aluka am abdan rasula? Qala Jibril, tawaddu' li rabbika ya Muhammad. Qal bal abdan rasula. Suatu saat Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Jibril menengadahkan pandangannya ke langit. Tiba-tiba ada satu malaikat yang turun. Kemudian berkatalah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya malaikat ini tidak pernah turun sejak mulai dia diciptakan. Baru turun sekarang tuh." Maka ketika malaikat itu sudah turun, datang lalu berkata, "Hai Muhammad, Allah telah mengutusku kepada engkau untuk memberikan dua pilihan. Mana yang kamu inginkan? Apa kamu memilih menjadi raja sekaligus nabi atau hamba sekaligus rasul?" Jadi Nabi Muhammad SAW diberi dua pilihan. Raja, ya pasti kaya raya berkuasa, sekaligus nabi. Ada nabi yang menjadi raja? Ada, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Siapa lagi? Kalau Yusuf bukan raja, cuma mungkin menteri keuangan atau Ekuin kalau sekarang yang baru-baru ini dipecat. Nah, kok belok ke sana? Sok atil gitu. Nabi diberi pilihan, kamu ingin menjadi raja sekaligus nabi atau menjadi hamba sekaligus rasul? Diberi dua pilihan. Kalau kita gak harus mikirnya raja gitu, tapi nabi ya soleh, ya berkuasa, ya kaya raya. Di dunia seneng gembira, di akhirat pasti bahagia lah ya. Nikmat mana lagi yang lebih nikmat daripada ini? Di dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Di dunia menjadi raja, penguasa, tapi soleh jadi nabi. Di akhirat karena kesolehan juga pasti akan berbahagia di surga tertinggi. Tapi lihat apa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril memberi saran. Kata Jibril, tawadduk li rabbika ya Muhammad. Tawadduklah engkau kepada Rabbmu, hei Muhammad. Lalu Nabi SAW menyatakan, bal amdan rasulah. Aku memilih sebagai hamba dan rasul. Itu pilihan beliau. Sejak saat itu beliau sering kelaparan. Beliau sering mengganjal perutnya dengan batu yang diikatkan. Kasus ini diceritakan oleh Nabi SAW kepada istrinya yaitu Aisyah. Ya Aisyah, seandainya aku mau, aku bisa membuat gunung emas berjalan di belakangku. Kalau Nabi SAW mau, kaya raya gampang bagi beliau. Tapi bukan itu yang beliau kejar. Beliau lebih memilih menjadi hamba sekaligus rasul. Jadi tawadhu. Maka wa asyaddun nasi takabburan haulaikal mutakabbirun ala Allahi wa ala rasuli. Manusia yang paling takabur adalah manusia yang takaburnya kepada Allah dan rasulnya. Takabur kepada kebenaran, takabur kepada sesama manusia itu aja sudah buruk. Bukan hanya buruk, bingit buruknya, super buruk. Apalagi takabur kepada Allah dan Rasulnya. Apa bentuknya? Haitsu tarakul kitab wa sunnah. Wa ta'allaku bil uqul wal ara' wal ahwa. Wa qalladu asyakhahum. Wa za'amu anna madhabahum a'lam wa ahkam. Wal iyadu billah. takabur kepada Allah dan Rasulnya adalah meninggalkan Quran dan Sunnah lebih menomorsatukan akal, fikiran, hawa nafsu dan ro'yu. Lalu mereka beranggapan madhab mereka a'lam wa ahkam, lebih berilmu dan lebih bijak. Itulah para kalamiyun, para ahli kalam, para filsuf muslim, para ahli ro'yu di kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang sejenisnya. Mereka berani menolak nas Al-Quran dan Sunnah hanya karena untuk mendahulukan akal. Jadi tawadhu adalah akhlak yang mulia yang dimiliki oleh para malaikat. Mereka mencintai akhlak ini, mencintai orang-orang yang memiliki akhlak yang seperti ini. Inilah salah satu di antara akhlak para malaikat, yaitu tawadhu. Poin yang keempat di antara akhlak yang dimiliki para malaikat adalah al-haya, pemalu. Malaikat itu pemalu loh. Malu akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Malu itu pengerem dari keburukan. Malu itu bisa mencegah orang yang memilikinya dari berbuat buruk, atau jangankan buruk, dosa. Yang enggak pantas walaupun dosa enggak akan mau. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Dada gitu ya, itu bukan aurat. Tapi berani gak kita keluar rumah hanya pakai kaos singlet saja, pakai apa namanya celana sampai lutut teh, apa namanya teh, bukan kolor, kolor di atas lutut, sontog. Pakai sontok, menutupi pusar sampai lutut, keluar moyan. Berani? Ada yang berani? Padahal tidak dosa ya teteh. Dari mana unsur dosanya? Auratnya tertutup. Auratnya kan dari pusar sampai lutut, dada mah tidak. Berani enggak keluar? Enggak berani. Kenapa kan enggak dosa? Asa teu para rantesnya gitu nya. Dibantes gitu. Kebayang gak? Jangan dibayangkan. Kalau ada ustaz umpamanya jalan-jalan bari moyan pakai sontog, pakai kaos sang-sang saja, seperti orang awam. Kalau orang-orang banyak ya, orang awam begitu, kita tidak aneh. Tapi kalau umpamanya penuntut ilmu, apalagi ustaz kayak begitu, asate para rantes kan gitunya. Malu. Maka malu ini pengerem dari semua keburukan. Karena itulah maka malu merupakan akhlak yang sangat mulia, karena bagian dari iman. Karena malu dia tidak mau berbuat buruk, karena malu dia tidak mau mengabaikan perintah. Beranikah kita pas azan, orang-orang di marasid, kita mah jalan-jalan di sekitar masjid, berani? Gak berani, walaupun pakai gamis. Orang-orang pada sholat, dia mah jalan-jalan atau nongkrong di depan masjid, orang lagi pada sholat. Malu. Malu karena apa? Karena meninggalkan kewajiban. Jadi malu adalah akhlak yang mulia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan malu termasuk cabang dari keimanan. Kata beliau, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayatnya wa sittuna syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illahu annaha imatatul adha'ani tariq wal haya syu'batum minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, ini amalan lisan. Cabang yang paling rendah membuang Adza, adza itu gangguan dari jalan, bisa duri, bisa sampah, bisa kotoran binatang yang ada di sana yang kalau orang lewat terganggu, bisa beling-beling, kerikil-kerikil tajam yang bila diinjak melukai orang, itu adza, disingkirkan. Itu bagian dari iman. Itu contoh amal anggota badan. Dan malu salah satu cabang keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi tiga contoh iman. Satu contoh mewakili satu amalan. Ucapan la ilaha illallah amalan lisan, membuang gangguan dari jalan amalan anggota perbuatan, dan malu amalan hati. Tiga-tiganya terwakili. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nah, ternyata malu ini sifat yang juga dimiliki oleh para malaikat. Malaikat merasa malu selain kepada Allah. Malaikat juga malu ke orang loh. Tapi hanya orang yang soleh yang membuat malaikat malu dari mereka. Kalau orangnya orang baragajul mangga. Tapi kepada baragajul tenaun. Gitu ya lah. Kalau kepada orang soleh, malaikat pun malu. Salah satunya adalah terungkap dalam salah satu hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudhajian fi baiti kashifan an fakhidaihi aw saqaihi. Fasta'dhana Abu Bakrin fa'adina lahu wa huwa 'ala tilkal hal fatahaddatha. Thumma sta'dhana Umar fa'adina lah wa huwa kadhalik fatahaddatha. Thumma sta'dhana Uthman fajalasa Rasul Salsam wassawwa thiyabahu fadakhola fatahaddatha." Kata Aisyah, Rasul Sallallahu Sallam sedang berbaring di kamarku ngagoler, tapi tidak tidur. Gogoleran, bukan goler beneran. Berbaring-baring tapi tidak tidur. Di rumahku sambil terbuka kedua pahanya atau kedua betisnya. Tiba-tiba datang Abu Bakar minta izin untuk masuk. Diizinkan Nabi anger gogoleran. Tetap pahanya keduanya kelihatan, lalu ngobrol. Dalam keadaan demikian, cuekwe bari gogoleran. Kemudian datang Umar minta izin, diizinkan. Dan Nabi pun tidak merubah posisinya, tetap gogoleran berbaring dalam kedua dalam keadaan kedua pahanya terbuka, lalu ngobrol. Tiba-tiba datang Uthman minta izin. Maka Nabi cengkat, terus duduk. Cengkatnya apa? Bangkit, terus duduk, dan menutupkan pakaiannya ke kedua pahanya. Masuklah Uthman, lalu ngobrol. Falamma kharaja qalat Aisyatu. Ketika sudah keluar semua pulang, Aisyah bertanya. Dakhala Abu Bakrin falam tahtamish lahu walam tubali. Thumma dakhala Umar falam tahtamish lahu walam tubali. Thumma dakhala Uthman fajalasta wasawita thiyabaka. Tadi datang Abu Bakar, engkau tidak peduli, tidak merubah posisimu. Datang Umar begitu juga. Kenapa ketika datang Utsman engkau bangkit, duduk, lalu membenarkan pakaianmu, menutupkan pakaianmu? Kenapa? Kok beda gitu? Beliau menjawab, "Alla astahi min rajulin tastahi minhul malaika." Tidakkah aku malu kepada seseorang yang para malaikat pun malu kepada dia? Kepada siapa? Uthman. Malaikat pun malu kepada Uthman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, kitab Fadha'ilus Sahabah, bab min Fadha'ili Utsman alaihi salatu wassalam. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis dalam kitab Syarah Sahih Muslim, fihi fadilatun zahiratun li Utsman wa jalaluhu 'indal malaika wa annal haya sifatun jamilatun min sifatil malaika. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan tentang keutamaan yang nyata dari Utsman bin Affan, juga kemuliaan beliau di hadapan para malaikat. Juga hadis ini menjelaskan bahwa malu termasuk sifat yang indah yang dimiliki oleh para malaikat. Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Fa thabata bihadzal hadis annal haya'a min akhlaqil malaikati alaihi wassalatu wassalam. Fayajibu i'tiqadu dhalik wal imanu bihi wal iqtida'u bihim fi dhalika kama hasala li nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini jelaslah bahwa malu termasuk akhlak para malaikat. Maka wajib kita meyakini hal ini, yakin bahwa malaikat memiliki rasa malu, beriman terhadap hal ini, mengikuti mereka dalam sifat rasa malu ini, sebagaimana ini pun telah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah beberapa akhlak dari para malaikat yang kita bisa bahas. Nanti di berikutnya kita akan bahas tentang ibadah dan amal para malaikat ya. Cukup pagi ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Izin bertanya Ustaz. Bismillah. Ana punya luka batin sedari kecil. Hingga dewasa ana memendam luka batin dari orang-orang terdekat, sehingga kini ana sangat membatasi hubungan. Apakah itu tanda ana lemah iman? Gordat, goreng, adat. Dari kecil dendaman nih orang. Orang-orang terdekat itu siapa? Adik kakak gitu, keluarga gitu, atau orang tua, ayah dan ibu. Dari kecil dibuli umpamanya ya. Taib, barakallahu fiik. Seakrab, sedekat apapun orang, saudara, pasti ada gesekannya. Adik dengan kakak suka berantem? Suka, sering. Saya yakin semua yang ada di sini punya adik kakak pasti pernah berantem ya. Bukan pernah, garlut sering. Iya, saya juga suka sering. Dulu waktu kecil SD gitu garlut, sampai orang tua tuh kesel anak-anaknya garlut. Dulu, sekarang mah enggak. Sekarang saya kalau ketemu kakak saya rangkulan biasa, saling mendoakan, saling menolong, saling membantu gitu ya. Tapi kecilnya parah saya ada. Enggak wajar ya. Gesekan itu selalu perlu. Peribahasa mengatakan ya, padi pun bisa jadi beras bukan hanya murni tumbukan alu, tapi juga karena gesekan satu sama lain. Padi jadi beras karena apa? Ditumbukan baheulanya. Sekarang makan ada mesin. Mesin apa nama? Heleran. Dulu mah ditutup ku halu. Ditutupnya di apa? Ditumbuk dengan alu. Kalau hanya mengandalkan tumbukan alu, hancur itu beras. Jadi benyer. Benyer itu bubuk-bubuk beras. Maka salah satu penyebab padi itu terkelupas menjadi beras itu karena gesekan satu padi dengan padi yang lain ketika ditumbuk. Itu yang menyebabkan tidak hancur, tidak jadi benyir, dan tetap terkelupas si kulitnya, jadi aja beras. Itu digambarkan sebagai proses yang bagus dalam sebuah hubungan. Adik kakak ada kelasnya, tapi itu mendewasakan mereka. Itu semakin mempererat hubungan mereka, serah berantem gitu. Lama-lama tuh apa? Kangen lagi, akur lagi, tambah sayang lagi, tambah cinta lagi, tambah akrab lagi. Begitu. Ini kan sejak kecil, jangan masuk ke hati, terus saja diingat-ingat. Akhirnya dendam, sampai tua ingin balas, itu berbahaya loh ya. Jadi kesalahan saudara kita ketika kecil karena kebelum dewasaan mereka. Setelah dewasa semuanya kan akrab, tidak lagi berantem. Walaupun ada sih setelah dewasa juga tetap musuhan, ada itu. Yang begitunya tidak boleh untuk diikuti ya. Hilangkan dendam kepada sama saudara. Kalau saudara ada keburukan, balas dengan kebaikan. Supaya hilang kebencian, hilang permusuhan, yang ada persaudaraan, kekerabatan, saling perhatian, saling peduli, saling membantu, saling menolong, saling melepaskan dari kesulitan. Itu terasa indahnya persaudaraan ya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Man taqama Rasul sallam li nafsihi." Nabi itu tidak pernah dendam kepada untuk urusan pribadi. Ketika di Mekah beliau disakiti hebat dengan perbuatan yang di luar batas. Ketika Mekah ditaklukkan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada dendam atas kalian sekarang bebas. Lihat Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam waktu kecil dicelakai oleh saudara-saudaranya, bahkan mau dibunuh kan? Sudah ada wacana mau dibunuh, tapi ada musuh, jangan, ceburin aja ke sumur. Betul, diceburin ke sumur. Itu beresiko mati apa tidak? Ya, beresiko mati. Tapi alhamdulillah Allah menjaga Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf dimuliakan oleh Allah sampai diangkat selevel menteri di sebuah kerajaan besar. Tiba-tiba kislik datang saudaranya yang dulu jahat. Oleh Nabi Yusuf dibalas? Tidak. Tapi diampuni, masa lalu biarlah berlalu ya. Jangan dendam untuk urusan pribadi apalagi ke saudara sendiri ya. Hapus perasaan itu, jalin persaudaraan dan kebaikan, insyaallah hati tenang, tentram, damai, dan saudara kita yang tadinya jahat ketika kita baikin, insya Allah mereka akan sadar, malu, minta maaf kepada kita. Akibatnya kita akrab lagi ya. Jadi jangan gordat. Apa gordat teh? Goreng adat. Maafkan. Bismillah. Ini kayaknya sama tulisannya. Bismillahnya sama, tulisannya sama. Iya, orangnya sama. Suami anak belum bisa berbakti secara materi kepada orang tua, tapi anak membantu suami berbakti dari penghasilan anak sendiri. Keren. Carikan akhwat yang kayak gini. Namun anak sendiri belum dalam hati merasa tidak ikhlas. Harus dipuji, keren. Gak jadi kerennya. Namun Anasri dalam hati merasa tidak ikhlas berbuat baik kepada mertua hanya demi suami anak saja. Apakah anak ini ada nilai pahala untuk anak? Kalau tidak ikhlas, amal hebat apapun ya enggak ada nilai itu ya. sayang sudah ngasih tidak ikhlas, nggak ada nilai, capek gawe, teka pake berjeng di teke, bikin bete. Ikhlaskan saja, senenglah, seneng. Kalau perlu kasih sendiri, ibu, mama apa kabar, ini lumayan segepok tah, pasti mertua seneng. Gak salah anakku memilih istri, berbakti banget. Nah kayak gitu. Nanti kalau umpah anaknya mau nikah lagi, awas sok, ini menantu kesayangan, awas disakiti, diteke. Begitu nanti ya, insya Allah akan membantu posisi kita sebagai menantu. Ikhlaskan, ikhlaskan, biar jadi pahala ya. Apakah anak-anak yatim tanggung jawab ayah sambung, termasuk kehidupan sehari-hari? Apakah sepenuhnya kewajiban ayah sambung? Karena ibunya anak-anak yatim itu atau istri sang ayah sambung tidak bekerja atau tidak punya penghasilan. Kalau mau menikahi ibunya, tanggung jawabnya pula kepada anak-anaknya ya. Kalau umpamai anak-anak sambung tidak dibiayai oleh ayah sambungnya, lalu mereka makannya gimana? Ibunya tidak punya penghasilan. Jadi sayangi ibunya, sayangi anak-anak, itu resiko satu paket. Jangankan ya, jangankan ke anak sambung yang ada hubungan dengan kita, ada tetangga yatim gitu, kita tahu dan kita mampu menyantuni, santuni. Padahal nggak ada hubungan, nggak punya minat juga ke ibunya, enggak. Tapi anak-anaknya, ibunya umpamanya bisa kerja tapi pas-pasan atau kurang-kurangan. Anaknya banyak, ada 4 umpamanya. Kebayang kurang, santuni. Walaupun tidak punya minat apapun kepada ibunya, apalagi kalau punya minat. Dipahugi gitu. Apa itu pahugi? Pokoknya dibeli hati ibunya dengan cara berbuat baik ke anak-anaknya ya. Bila perlu, ini ada satu contoh. Ada saudara saya, dia menikahi janda punya anak. Gimana caranya agar istrinya itu seneng, bahagia? Setiap lebaran atau ada apapun, anak tirinya didahulukan. Beli baju, mengasihi ini, anak tirinya didahulukan daripada anak-anaknya sendiri itu. Apa akibatnya? Istrinya tuh, masya Allah, ini suami saya tidak hanya sayang ke saya, tapi ke anak saya juga. Tambah mesra, tambah bagus, tambah perhatian. Nah, yang seperti itu yang bagusnya ya. Jadi ikhwan, kalau antum mau menikahi janda yang beranak, perhatikan juga siapa anak-anaknya. Bahkan jadikan motivasi menikahi ibunya dalam rangka menyantuni anak-anaknya, menolong anak-anaknya. Jangan sampai yang diincer ibunya, duh ibunya mencrang ya. Akhirnya hanya ibunya, anak-anak nama, oh itu bukan anak saya. Oh, ibunya bakal sakit hati atau ya. Jadikan ibu dan anak ini satu paket, apalagi sudah yatim ya. Itu akan menjadi keran yang membuka pintu rizki bagi kita ya. Apakah hutang riba ke bank orang yang sudah meninggal tetap harus dibayar, sedangkan ahli waris tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki warisan yang ditinggalkan? Bahkan anak istrinya tinggal di rumah orang tuanya sendiri dan keuangan mereka sering dibantu oleh kerabat. Terkadang mereka dapat bantuan dari program pemerintah, BLT-nya. Iya, ini salah satu di antara warisan terburuk. Meninggalkan hutang riba, bukan mewariskan harta tapi mewariskan hutang. Baik, Secara syar'i istri dan anak-anaknya tidak berkewajiban, karena itu bukan hutang pribadi dia, apalagi bukan orang yang mampu. Namun ada namunnya tuh, menurut hukum positif, hukum yang berlaku di negara kita, tetap wajib dibayar. Kalau enggak, nanti disita kekayaannya. Kalau tidak ada kekayaan, saya enggak tahu ya hukumnya gimana nih. Kalau umpam orang ini hutang riba ke bank, mati enggak punya apa-apa lagi. Saya enggak tahu apakah merembet ke orang tuanya atau itu, wallahu a'lam. Tapi dari sudut pandang istri yang ditinggalkan sudah, itu bukan tanggung jawab dia ya. Tapi kalau ada kemampuan, lunasi hutang-hutang keluarga yang sudah meninggal supaya mereka dapat apa, pengampunan di akhirat, supaya tidak terkena azab kalau mampu. Kalau tidak mampu ya gimana lagi. Adapun urusan hukum yang berlaku di Indonesia, apakah tetap wajib dilunasi atau tidak, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Konsultasikan aja ke ahli hukum. Bisi pihak bank ini ngejar aset orang tuanya juga. Berdosakah ahli waris karena tidak secepatnya membayar hutang riba yang ditinggalkan? Kalau tidak mampu ya tidak berdosa. Kalau mampu ya bayar. Jangankan untuk bayar hutang riba yang nominalnya besar, untuk makan hari-hari aja mereka kesusahan. Ya udah, berarti tidak mampu. Bagaimana tinjauan syariat terhadap pelaksanaan satu agenda yang momentumnya disesuaikan dengan hari peringatan Masehi tertentu? Misal hari kesehatan mental sedunia atau hari anak nasional, yang dimana acara tersebut senantiasa dibuat dengan berpedoman pada batasan-batasan syariat. Berarti tidak memperhatikan syariat kalau agenda itu dikaitkan dengan momen tertentu, ya enggak? Dan itu secara rutin. Kecuali kalau tidak dikaitkan dengan momen tertentu, kita selenggarakan saja tanpa mengaitkan dengan apapun, walaupun waktunya bersamaan, ya enggak masalah. Seperti kita kajian rutin. Suatu saat kajian rutin kita jadwalnya pas berbetulan dengan hari perayaan tertentu, Maulid umpamanya, libur. Kita adakan kajian, enggak apa-apa karena tidak dikaitkan dengan maulidnya. Tapi ini mah rutin we. Ada enggak pernah kita ngaji rutin pas hari tertentu bertepatan dengan hari libur? Iya, hari libur tertentu, iya. Kita tidak mengaitkan, cuma pas aja momennya bersamaan, itu enggak masalah. Tapi kalau biasanya tidak ada kegiatan, tiba-tiba ada momen tertentu dikaitkan hanya dalam rangka itu yang tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Terakhir, kami merupakan pelaku bisnis kuliner, dagang seblak segala, yang ingin mengembangkan usaha dengan membuka booth atau catering untuk private event seperti acara pernikahan. Bagaimana hukumnya acara tersebut terdapat musik, sementara musik tersebut bukan dari pihak kami dan kami sebagai vendor kulinernya? Kalau kita tidak memiliki keterlibatan, peran, andil dalam kemaksiatan di sana, enggak masalah. Seperti mengadakan cateringnya, mensuplai makanannya, tidak boleh. Kecuali kalau kita handle semua, lalu harus ada musik, itu jangan. Tapi kalau hanya kita dipesani catering, silakan, nggak masalah, ya. Sebab tidak ada acara yang nyaris, tidak ada penyimpangan. Umpamanya tidak ada musik, tidak apa, tapi ikhtilaf. Kita tidak terlibat dalam ikhtilatnya, kita nyuplai makanannya saja, ya maka dibolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumul khair kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah yang sudah memberikan ilmu dan nasihatnya di kesempatan kajian hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz, keluarga dan kita semuanya. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi sekalian, ada satu informasi yang tertinggal. Insyaallah di hari Sabtu tanggal 10 Oktober pekan depan, Sabtu ini akan kembali ada kajian rutin pembahasan kitab Mukhtasar Sahih Bukhari bersama Ustaz Abu Yahya Badussalam LC Hafidzahullah di Masjid Agung Al-Uqwah Kota Bandung, dimulai pada maghrib. Hadirin sekalian, demikianlah akhir pertemuan kita di kajian hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah ma'asyaratul abul ilm walhamdulillah pada kitab fawaidul fawaid dan syariat yang berada di ya yang berkaitan dengan syariat ini pun harus di atas prinsip keseimbangan ini, dalam artian seimbang sesuai porsinya, ya bukan berarti pula apa-apa harus diambil pertengahan, ya tidak juga. Contohnya masalah pernah kita sebutkan sebelumnya ya, tentang tauhid dan syirik. Ya, bukan berarti gak boleh tauhid-tauhid banget ya, atau harus ada sedikit syirik-syiriknya, na'udzubillah, tidak seperti itu. Justru yang namanya seimbang di dalam tauhid dan syirik, bagaimana meninggalkan syirik sepenuhnya ya, dan hanya menempatkan tauhid di dalam hati kita, tidak ada sedikit pun kecuali apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beberapa hal memang ada prinsip-prinsip yang bisa kita tanamkan di dalamnya dari prinsip pertengahan ini, atau prinsip kita mengambil jalan yang tengah atau berusaha untuk menyeimbangkan semuanya. Taib. Oleh karenanya di dalam kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau membawakan al-amsal, ya. Beliau membawakan contoh-contoh tentang seperti apakah prinsip atau seperti apakah atau pada amalan apakah prinsip pertengahan di dalam syariat ini diterapkan. Di antaranya kata beliau, ya, walil hasad haddun. Demikian pula contohnya untuk hasad. Seseorang terkadang ketika dia memiliki sifat hasad, maka di sana ada batasannya. Taib. Artinya seseorang bisa saja tetap memiliki sifat ini. Hasad secara makna atau secara lafaz mungkin kita dapati ini merupakan sifat yang buruk. Ini adalah sikap yang tidak baik, tetapi ada batasan di dalam syariat yang memperbolehkan kita untuk memiliki sifat ini. Ya. Yang mana sebagaimana kita ketahui ada istilahnya apa? Ya, hasad yang diperbolehkan apa? Gibtah. Taib. Yang namanya gibtah maka itu diperkenankan di dalam syariat. Ya, gibtah artinya menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dengan tanpa adanya keinginan untuk kebaikan tersebut atau yang dimiliki oleh orang lain tersebut hilang darinya. Maka ini adalah ghibtah. Dan inilah batasan hasad yang diperbolehkan. Ya. Dan ini pun masih dalam kerangka kata hasad. Jadi ada keterkaitannya, ada kesamaannya antara ghibtah dengan hasad ini. Karena hasad pun sama, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi ketika melampaui dengan bentuk apa? Ingin mendapatkan yang diinginkan, yang dimiliki oleh orang lain, tetapi ingin pula yang dimiliki tersebut hilang dari orang lain, maka ini sudah melampaui batasan, ya. Maka sudah menjadi bentuk kezaliman, bentuk keinginan zawalun ni'mah anil ghair, ya. Dan ini merupakan bentuk apa? Tidak seimbangnya sikap. Maka di dalam syariat Islam, Nabi SAW memperbolehkan kepada kita ghibtah dan melarang kepada kita hasad yang melampaui ghibtah. Taib. Maka demikian pula, ya. Di dalam kitab disebutkan juga wali syahwati haddun. Demikian pula bagi syahwat seseorang. Syahwat keinginan untuk memenuhi syahwatnya, maka di sana ada apa? Ada batasannya di dalam syariat. Taib. Syahwat kita tidak sepenuhnya harus dikekang, diperbolehkan untuk di salurkan syahwat-syahwat yang dimiliki oleh manusia. Taib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi-solusi agar syahwat ini bisa terjaga. Dan ini menunjukkan bahwasanya semuanya pun ada apa? Ada keutamaannya. Ya, dalam artian ketika memang syahwat disalurkan kepada

Kan dalam kitab. Mereka yang beristirahat pun ada batasannya. Istirahat tidak sepenuhnya dilarang. Kita diperkenankan untuk beristirahat, untuk rehat sejenak, untuk sedikit ya melenturkan tubuh, mempersiapkan untuk amalan yang selanjutnya. Tetapi tidak pula berlebih-lebihan. Tidak pula selamanya kita ya beristirahat tanpa ada bergerak, tanpa ada melakukan amalan yang selanjutnya. Taib. Ketika kita sudah mulai merasakan rehat yang cukup, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza faragta fansab. Ketika sudah dalam keadaan farag, dalam keadaan lapang, fansab, maka bersiap lagi untuk beramal dengan amalan yang selanjutnya. Taib. Dengan setelah rehat lanjut lagi, ya. Kemudian demikian pula bahkan kata Ibnu Qayyim wal jud lahu had. Demikian pula sifat jud, sifat jawad, sifat seseorang menjadi seorang yang dermawan. Ada hadnya, ada batasannya. Ya. Dermawan baik. Dermawan menjadi seorang yang jawad adalah kebaikan, tetapi bukan berarti pula terjatuh ke dalam apa sifat tabdzir. Ya. Semua harta diberikan ke sana kemari, semua harta disumbangkan dengan tanpa dipertimbangkan bagaimana manfaatnya, bagaimana kebaikannya, asal yang penting diberikan ke sana kemari, tidak juga, tetapi diperhatikan, ya, diatur, diberikan hak bagi tubuh kita. Kita memberikan harta kepada orang-orang tetapi tubuh kita misalnya sakit, memberikan harta kepada teman-teman misalnya tetapi kita sendiri tidak bisa membeli makanan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan misalnya. Tidak seperti itu. Di dalam syariat maka harus bersikap tengah-tengah. Ya, silakan mau memberi, tetapi mana yang tepat diberikan, mana yang tepat untuk dipergunakan, ya. Tapi tidak pula seseorang dalam keadaan bakhil, tidak pula seseorang menjadi seorang yang kikir, yang pelit, ya, tetapi dia berada di pertengahan. Bahkan disebutkan dalam kitab wali syaja'ati haddun, ya. Sifat syaja'ah pun menjadi seorang pemberani tidak berarti terus-terusan menjadi seorang pemberani. Ada kalanya kita menurunkan tensi kita. Ada kalanya kita menjadi seorang yang seakan-akan seperti penakut. Ya, mungkin kita dalam kondisi, maksudnya bukan penakut, menjadi seorang yang menunjukkan kelemah lembutan. Sebagaimana kita dapati, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, asyiddau 'alal kafirin ruhamau bainahum. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang asyidda, mereka yang syadid, yang kuat, yang kokoh, yang tegas terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang yang banyak melakukan keburukan. Ruhamau bainahum, tetapi di antara mereka dalam keadaan apa? Yataraham, ya, saling menyayangi. Nah, ini merupakan sifat pertengahan. Tidak selalu kita menunjukkan keberanian kita, tetapi tidak pula kita terlalu berlebihan di dalam mengalah, ya. Itu pun satu hal yang tidak baik. Taib. Ada kalanya kita harus menunjukkan harga diri kita, harus menunjukkan bahwasanya tidak boleh ada orang yang melakukan keburukan kepada diri kita. Maka itu adalah satu hal yang seimbang. Ini adalah sikap pertengahan di dalam menjalankan syariat. Dan banyak lagi, ya, bahkan ghirah, tawadhu, kemudian memiliki sifat izzah, yang menjaga kehormatan diri, itu semua ada batasannya. Kalau melebihi akan menjadi buruk, kalau kurang pun akan menjadi buruk. Maka Islam berada di tengah-tengah. Ya. Oleh karenanya kita tidak bahas satu persatu dari sifat-sifat tadi, ya. Karena itu merupakan pembahasan yang insyaallah bisa mudah untuk difahami. Apalagi kalau antum punya kitab, ya. Antum ana lihat tidak banyak semua yang pegang kitab ini. Ya, diusahakan nanti pegang kitab, ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Di sini khairul umur al-wasat. Kata Syekh, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan sebaik-baik perkara tatkala perkara tersebut diletakkan sesuai atau pertengahan al-wasathiyah ini. Ya, sebaik-baik perkara ketika perkara ini berada dalam kondisi yang seimbang. Atau mungkin dengan lafaz lain proporsional. Atau dengan istilah lain yang disebutkan di sini oleh Syekh Ali Ibnu Qayyim, wa dhabitu hadza kullihi al-'adl. Dan yang menjadi tolak ukur kapan satu perkara dikatakan sebagai perkara yang seimbang, yang pertengahan, ketika diletakkan secara apa? Secara adil. Ya, tidak terlalu condong ke salah satu, tidak terlalu condong kepada sikap berlebihan, tidak juga

condong kepada sikap meremehkan. Ya, bainal ifrati wa tafriid. Sering kita dengarkan ya istilah ini. Maka inilah sikap pertengahan di dalam beragama Islam. Secara keumuman Islam demikian mengajarkan. Ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghormati, memuliakan orang-orang yang saleh. Memuliakan keluarga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita pun diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan. Ya, karena inilah sikap wasatiyah yang sedang kita bahas. Itu di antara makna wasatiyah, di antara makna seimbang, pertengahan, yaitu apa? Proporsional, meletakkan segala sesuatunya dengan adil. Wa huwa al-akhdhu bil wasthil mawdu' baina tarafayil ifrat wat tafriid. Yaitu ketika seseorang mengambil titik tengah di antara dua sisi, yaitu apa? Al-ifrat wat tafriid, berlebih-lebihan dan meremehkan. Ya, kita tidak bersikap berlebih-lebihan, tidak pula kita meremehkan. Tidak kita bersikap seperti orang-orang Syiah, ya, yang mereka berlebih-lebihan kepada taib sebagian dari Ahlul Bait, ya, terutama kepada keluarganya Ali. Tidak pula kita menjadi seorang yang merendahkan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Taib, maka seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang benar-benar berpegang teguh di atas tuntunan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka lah orang-orang yang bersikap pertengahan. Taib, demikian pula dalam banyak hal. Ya, kita menempatkan segala sesuatu sesuai. Ketika berdakwah, ketika bergaul, ya, ketika antum sedang berinteraksi dengan teman-teman antum, perlakukan teman-teman antum sebagaimana mestinya. Jangan berlebih-lebihan di dalam memberikan kasih sayang misalnya. Tapi karena itu akan melemahkan terkadang. Kita kasih, kita bantu segala macam karena kita merasa harus berbuat baik sama teman gitu ya. Dikit-dikit kita bantu teman kita, bantu lagi, akhirnya dia tidak terlatih untuk membantu dirinya sendiri. Ya, itu pun salah. Demikian pula salah kalau kita menjadi seorang yang enggan untuk membantu, enggak mau bergaul, enggak mau membantu sesama, ya. Ini pun menjadi satu sikap yang tidak baik. Oleh karenanya seorang muslim menjadikan ini sebagai sebuah apa? Prinsip di dalam menentukan sikap. Wa alaihi bina'u masalihid dunya wal akhirah. Dan di atas sikap pertengahan inilah akan terbangun berbagai macam maslahat-maslahat baik di dunia, ya, ataupun di negeri akhirat nanti. Bal la taqumu maslahatul badan illa bih. Bahkan maslahat bagi tubuh seseorang saja itu tidak akan berdiri kecuali dengan perkara ini. Ya, tubuh kita tidak boleh terlalu berlebihan, terlalu kurang. Ya, harus berada, berusaha, diusahakan ada di tengah-tengah. Taib, tidak terlalu kenyang, tidak pula terlalu. Ketika seseorang sedang makan, maka diatur segala sesuatunya. Ya, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi satu keseimbangan yang akan menimbulkan maslahat-maslahat yang sangat besar. Fa innahu mata kharaja ba'du akhlatihi 'anil 'adli wa jawazahu aw naqasa 'anhu dhahaba min sihhatihi wa quwwatihi bihasabi dzalik. Maka kembali lagi kepada permisalan badan yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim di sini, kapanpun tubuh seseorang dibawa untuk keluar dari timbangan keadilan, maksudnya tidak lagi berada di tengah-tengah, ketika dia melampaui atau kurang, ya, terlalu sehat misalnya, segala sesuatu difokuskan untuk kesehatan tubuh. Akhirnya bagaimana? Biasanya orang-orang seperti ini, ya. Biasanya orang-orang seperti ini hidupnya pun susah. Ya, hidupnya pun susah. Dia terlalu memikirkan kesehatan tubuh, tubuhnya itu harus betul-betul sempurna, enggak boleh kotor. Pernah dengar mungkin antum, ya? Makanan susah, harus pilih-pilih, ya. Enggak bisa dia makan yang sifatnya agak sedikit kotor lah gitu, ya. Karena apa? Karena tubuhnya nanti enggak kuat, nanti tubuhnya terserang bakteri dan lain sebagainya, itu pun buruk, itu pun jelek. Ya. Tetapi menelantarkan tubuh pun sedemikian rupa sehingga tidak bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu pun tidak baik, ya. Taib. Maka dhahaba min sihhatihi wa quwwatihi bihasabi dzalik. Kesehatannya, kekuatannya akan berkurang, taib, berdasarkan kepada ketidakadilan, ketidakproporsionalan yang diperlakukan oleh dirinya terhadap tubuhnya sendiri. Yang sifatnya tabi'iyah, taib, kan naum, seperti seseorang tidur, ya, enggak berlebihan. Wassaha

tatkala seseorang harus untuk, maka tidak berlebihan. Kita bangun malam misalnya dalam satu tahun hanya difokuskan ketika bulan Ramadan saja, karena kita mengharapkan kebaikan-kebaikan di bulan tersebut misalnya. Sisanya kita perlakukan malam sebagaimana mestinya. Ya, itu adalah bentuk keseimbangan, bentuk sikap pertengahan. Wal akal, wal syurub, wal jima', wal harakah, wal riyadah, dan lain sebagainya dari makan, minum, ya, berbagai macam gerakan-gerakan, olahraga-olahraga. Sama dalam bentuk olahraga pun jangan berlebihan, ya. Tapi ketika seseorang terlalu berlebihan dalam satu bidang olahraga, banyak orang-orang yang menjadi atlet dan dia berlebihan, akhirnya bagaimana? Kadang-kadang meninggal ketika sedang berolahraga dalam olahraga tersebut. Ketika diteliti, ternyata terlalu berlebihan di dalam olahraganya. Ya, sehingga dalam bagian otot tertentu, karena terlalu menerima beban yang terlalu berat, akhirnya bagaimana? Ya, misalnya rusak tubuhnya, cedera, dan lain sebagainya. Tidak baik. Ya, semuanya harus diatur. Taib. Dan berbagai macam hal-hal yang lainnya. Ya, apalagi kalau sudah berlebihannya kepada perkara yang buruk. Taib. Berlebihannya kepada perkara yang tidak baik. Ya, menyenangi satu perkara yang tidak disyariatkan, atau bahkan justru terkandung berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Ya, senang sama klub bola tertentu misalnya, sampai berlebihan, ya, sampai memunculkan sikap loyalitas, ya, yang baru. Sampai meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya bagi akhiratnya, demi apa? Demi klub bola ini misalnya, demi hanya sekedar pengen nonton. Ya, dan banyak-banyak cerita-cerita yang cukup miris, ya. Cukup miris sekali. Dan ini terjadi di tengah-tengah mereka yang telah mengaku mengaji sunnah. Na'udzubillah. Ya, di antara musibah, fenomena yang terjadi sekarang. Tapi mudah-mudahan antum para tulab terjaga dari hal-hal seperti ini. Ya, jangan berlebih-lebihan. Taibah. Jangan pula terlalu menampakkan apa kesukaan yang gak pantas lah, ya, kita terlalu berlebihan gitu. Ini bukan apa, ya, bukan sesuatu yang sifatnya bagus gitu untuk, ya, kalau kalian main bola hanya sekedar untuk, ya, mungkin rehat sejenak sebagaimana tadi. Gak usah dijadikan bahan untuk malah sampai berantem, apalagi misalnya hanya gara-gara bola jadi berantem. Tapi belum lagi dikompetisikan misalnya nantinya, ya. Bagaimana itu secara syar'i? Pernah gak di antara antum yang ada yang ingin mencoba untuk memeriksa secara syar'inya bagaimana? Jangan hanya karena syahwat ingin saja, nantinya bagaimana? Berlebihan. Ya, sikap-sikap seperti ini menimbulkan banyak kemadharatan. Menimbulkan banyak kemadharatan bagi hati. Hati antum rusak nantinya. Ya, berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang tidak disyariatkan, itu jadi permasalahan nanti ke depannya. Taib. Ya. Idza kanat wasatan bainat tarafain al-madhmumain kanat adla. Maka hendaknya seseorang memperlakukan semua perkara-perkara af'al tabi'iyah tadi, perkara-perkara tabiat tadi, secara wasatan, ya, secara pertengahan. Taib. Ketika diperlakukan demikian, di antara dua sudut yang tercela, berlebih-lebihan dan terlalu merendahkan, ya, maka ketika diletakkan di tengah-tengah, ini akan menjadi satu keadilan. Wa inin harafat ila ahadihima kanat naqsan wa athmarat naqsa. Dan jika seseorang sudah mulai melenceng dari kepada salah satu, apakah terlalu berlebih-lebihan ataukah terlalu mengurangi, ya, ini akan menjadi kekurangan, ya, dan akan mendatangkan berbagai macam keburukan-keburukan. Tapi maka Ibnu Qayyim menutup dari bab ini dengan pembahasan min asyrafil ulum, di antara ilmu yang paling mulia, fa min asyrafil ulum wa anfa'iha ilmul hudud. Di antara pengetahuan seseorang yang paling mulia, yang paling baik, tatkala seseorang tahu batasan dari suatu perkara. Ya. Ketika dia tahu bagaimana membatasi dirinya dalam sebuah perkara. Taib. Jadi dia tahu batasannya, sampai mana dia akan bersikap seperti ini. Dia tahu ini satu hal yang mungkin sifatnya masih mubah, ya, apalagi yang mubah sifatnya. Harus tahu betul, jangan sampai berlebihan. Taib. Jangankan yang mubah, yang sunnah pun ada batasannya. Ya, yang sunnah pun ada batasannya. Ketika sunnah berlebihan membuat kita meninggalkan yang wajib, maka sudah terkena jerat syaitan orang-orang seperti ini. Taib. Apalagi yang mubah, ya, apalagi yang makruh. Taib. Apalagi yang haram, itu sudah jelas batasannya.

Batasannya adalah untuk apa? Untuk tidak didatangi. Ya, batasannya di sana. Maka dari itu kata Ibnu Qayyim disebutkan di sini, ilmu yang paling mulia, ilmu yang terbaik ketika seseorang tahu batasan sesuatu. Ya, sehingga dia tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak pula dia terlalu meremehkan. Wala siyama hududu syar' al-ma'mur wal-manhi, tidak terkecuali apakah batasan-batasan syariat yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan. Fa'alamun nas a'lamuhum bitil, yang paling berilmunya adalah mereka yang paling berilmu terhadap hudud, batasan-batasan syariat tadi. Hatta la yudkhila fihi ma laysa minha. Ya. Maka dalam bentuk syariat, kalau mereka tahu batasan-batasan syariat, mereka tidak akan berani memasukkan ke dalam syariat yang itu bukan bagian dari syariat. Karena dia tahu batasan syariat itu ini. Ya. Taib. Ketika dia berlebih-lebihan, maka akan terjatuh ke dalam apa? Bid'ah. Dia akan masukkan berbagai macam amalan yang tak ada dalilnya, yang tidak ada tuntunannya. Taib. Kenapa? Karena dia tidak faham terhadap batasan-batasan syariah. Ya. Sebagaimana sering kita sampaikan, Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk ulama yang betul-betul memiliki konsentrasi terhadap permasalahan bid'ah. Ya, beliau itu digelari di antara beberapa tulisan beliau, para pentahkiknya mengatakan qami'ul bid'ah, ya, seorang yang penghancur berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, wala yukhrij minha ma huwa dakhilun fiha. Demikian pula kalau tahu batasannya, dia tidak akan mengeluarkan perkara-perkara yang termasuk bagian dari syariat. Ya, contohnya tadi ketika mau berloyalitas mendatangkan sebuah wala, ya. Dia tahu di dalam syariat Islam itu kita tidak boleh berloyalitas kepada apapun kecuali apa? Kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Tapi ketika loyalitas ini dikeluarkan dari syariat Islam, dari hatinya, akhirnya dia mengurangi keloyalannya ini. Dia loyal lagi kepada yang lain. Tapi apalagi kalau loyalnya itu ya sama klub bola misalnya, ya, na'udzubillah. Memalukan sekali. Taib. Atau kepada hal-hal yang sifatnya tidak syar'i gitu. Maka ini pun satu hal yang tidak diperkenankan. Ya, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para ikhwah, ya, yang mengetahui tentang hal-hal seperti ini. Jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai mengeluarkan satu pondasi-pondasi yang penting di dalam syariat Islam. Kita kedepankan tauhid, kita kedepankan akidah, kita kedepankan akhlak, adab. Ya. Tapi jangan sampai kalah hanya karena perkara-perkara yang na'udzubillah, ya, tidak ada kebaikannya, bahkan kemungkarannya terlalu banyak. Mau ngomong apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tanya, kenapa mendukung berlebihan terhadap satu hal yang enggak ada baiknya gitu. Mau ngomong apa sampai membuat meninggalkan taklim, meninggalkan berbuat baik kepada sesama, ya, hanya karena sebab-sebab yang sangat-sangat rendah seperti itu. Ya, seorang muslim hendaknya dia tahu, hendaknya dia bisa memilah mana yang terbaik untuk dirinya. Tapi ya. Kemudian disebutkan di sini qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya. Al-a'rabu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi. Taib. Maka orang-orang yang menjadi kufur dengan kekufuran yang semakin parah dan kenifakan yang semakin parah, ya, ketika mereka tidak mengetahui hudud, batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Fa'adalun nas man qama bihududil akhlaq wal a'mal al mashru'at ma'rifatan fa fi'lan wabillahi taufiq. Ya, kata Ibnu Qayyim di sini, maka orang yang paling adil adalah mereka yang meletakkan batasan-batasan akhlak, batasan-batasan amalan, batasan-batasan yang disyariatkan, ya, dan dia mengetahuinya dan dia mengamalkannya. Ya, ini di antara ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling mulia. Oleh karenanya sekali lagi yang kita bahas di dalam bab yang terakhir dari bab ini, ya, tentang al-ilm wal ulama, bahwasanya seseorang itu harus tahu, ya, bagaimana dia menempatkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan agamanya. Dan tentu saja agama seseorang akan ditopang dengan keduniaannya, dari kesehatan, dari aktivitas, dari maisyahnya, ya, dan sikap-sikap yang lainnya. Itu pun sekalipun secara zahir kasat mata sebagai bab duniawi, tetapi kalau kita jadikan itu wasilah untuk

mendapatkan kebaikan akhirat, ya maka akan menjadi kebaikan sehingga sama. Baik bab dunia ataupun bab akhirat, semuanya diperlakukan secara apa? Pertengahan, ya, dengan prinsip yang sama. Taib, oleh karenanya bersikap wasatiyah ini merupakan sikap yang memiliki banyak sekali keutamaan, memiliki banyak sekali kebaikan-kebaikan. Tadi kita bahas ini merupakan sikap yang paling adil, ya, sikap yang paling adil, sikap yang akan mendatangkan keseimbangan, ya. Dan secara keumuman Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Oleh karenanya aku menjadikan kalian semua, yaitu umat Rasulullah, yaitu kita semua, sebagai apa? Umat wasat, ya, umat pertengahan. Dan ini merupakan salah satu apa? Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala utamakan terhadap umat ini. Umat ini dijadikan karakter yang disebutkan dalam surat ini, di dalam ayat ini, karakter yang nampaknya adalah sebagai umat yang bersikap pertengahan, ya. Taib. Sehingga sikap pertengahan selanjutnya disebutkan pula di dalam Al-Qur'an akan menjadi satu kebaikan, keutamaannya adalah menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan menyimpang. Ya. Secara prinsip tadi sudah kita sebutkan. Secara dalil di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesesatan dari ahli kitab, ya, maka yang Allah sebutkan apa? La taghlu fi dinikum. Jangan kalian bersikap gulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Ketika seseorang bersikap berlebih-lebihan di dalam agamanya, maka akan terjatuh sebagaimana sikapnya para ahlul kitab. Ya, Nasara, mereka berlebih-lebihan kepada Isa ibn Maryam. Orang-orang Yahudi berlebih-lebihan terhadap masalah nasab misalnya. Ya. Karena terlalu saking bangganya mereka dengan kenasaban mereka sebagai Banu Israel dan seterusnya. Itu berlebih-lebihan. Sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, Iyakum wal gulu fiddin. Hendaknya kalian berhati-hati dari sifat gulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakumul gulu fiddin. Karena yang telah merusak umat-umat sebelum kalian adalah sifat mereka di dalam al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Dan ini menjadi salah satu tolak ukur kesesatan seseorang, ketika mereka sudah tidak lagi wasatiyah. Salah satu tolak ukur penyimpangan satu kaum, ya, satu kelompok, ketika mereka sudah tidak ada lagi berada di sikap wasatiyah. Sehingga sikap pertengahan ini akan menjaga seseorang dari penyimpangan. Taib. Maka ini pun, ya, jelas bagaimana tadi kita sebutkan banyak dalil-dalilnya, terjelaskan kepada kita bahwasanya ini merupakan bentuk pengamalan syariat yang paling sempurna. Ya, dengan mengamalkan wasatiyah, ini merupakan bentuk pengamalan syariat yang paling sempurna. Taib. Dan keseimbangan dengan sikap wasatiyah ini akan memberikan dampak positif kepada seluruh aspek kehidupan kita. Dengan seseorang berprinsip, saya ini harus pertengahan, ya, enggak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan, ini akan memberikan apa? Memberikan aspek yang baik dalam seluruh kehidupan kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bersikap apa? Pertengahan. Tadi kita sebutkan Ibnu Qayyim menyinggung tentang permasalahan jud. Ya, tentang permasalahan apa? Al-jawad, tentang permasalahan menjadi seorang yang dermawan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat ke-67? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah Subhanahu wa taala memuji yang mana jika mereka memberikan, membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, ya, wa lam yaqturu, tidak pula mereka kikir. Taib. Tidak berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan harta, ya, tidak pula mereka kikir, tidak pula mereka pelit. Sebagian disedekahkan, sebagian dipakai untuk kebutuhan pribadinya. Ya.
Taib. Wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang seperti ini, mereka memperlakukan hartanya di antara kedua perbuatan tadi. Ya, difikirkan mana, tetapi diatur ya sedemikian rupa sehingga akhirnya keseimbangan di dalam syariat bisa didapatkan. Ada yang bermanfaat bahkan menjadi satu perbuatan yang akan sangat merugikan. Oleh karenanya seseorang harus memiliki sikap ini, ya. Dia harus memiliki sikap pertengahan. Ketika beribadah, tahu batasannya sampai mana dia akan beribadah. Batasannya apa? Ya lihat ini dalilnya ada atau enggak. Ya ini pun termasuk sikap wasatiyah. Taib. Demikian pula dalam sikap beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kalian semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira sikap kalian ibadah terus-terusan seperti itu menunjukkan bahwasanya kalian lebih mulia dari aku, kurang lebih maknanya demikian. Ya. Wa atqakum lah, dan aku itu adalah orang yang paling bertakwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas ini adalah satu perkara bukan kesombongan Nabi, ya. Jangan sampai kita menilai ini sebuah kesombongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah terceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap dengan sikap yang tidak menyenangkan seperti sombong atau kibar, tidak. Ya, beliau termasuk di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi alaihi wasallam, yaitu apa? Adab yang luar biasa. Ya, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat luar biasa. Taib. Ya, sebagaimana kata beliau, wa inni buitsu li utammima makarimal akhlak. Sehingga jangan sampai kita memahami ini kesombongan dari Nabi, tidak, tetapi justru ini adalah bentuk kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajar kepada kita. Ya. Beliau tegaskan yang terbaik, yang paling mulia, yang paling bagus akhlaknya adalah beliau. Kemudian apa kata beliau? Lakinni asumu wa uftir. Tetapi aku berpuasa dan aku pun berbuka. Wa usolli wa arkud. Aku sholat malam dan aku pun tidur, enggak terus-terusan bangun. Wa tazawwajun nisa, bahkan aku menikahi para wanita. Ya. Yang mana dengan hal tersebut, terkadang seseorang ya harus merelakan untuk mengurangi sedikit dari bagian ibadahnya, bagian amalnya. Ya karena harus memenuhi hak istrinya, ya, dan seterusnya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau enggak suka cara beragamaku seperti ini, maka jangan kira dia baik, justru dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya. Maka bersikap pertengahan seperti ini akan menjaga seseorang dari sifat berlebih-lebihan di dalam ibadah juga. Taib, silakan azan dulu, ya. Kita lanjutkan setelah azan.

Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Baik. Kita lanjutkan kembali. Ya, maka sikap al-wasatiyah sebagaimana tadi kita sebutkan akan menjaga seseorang dari sikap berlebih-lebihan di dalam ibadah, ya, berlebih-lebihan dari sisi mendatangkan satu ibadah yang baru itu jelas keburukan yang sangat nyata, berbuat kebidaahan. Demikian pula berlebih-lebihan dalam mengerjakan satu perkara saja dari amalan-amalan sunnah pun itu pun tidak menjadi satu kebaikan, ya, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan batasan-batasan di dalam mengamalkan amalan-amalannya. Taib. Demikian pula di antara faidah yang selanjutnya atau keutamaan yang selanjutnya tatkala seorang muslim memiliki sifat wasatiyah, ya, adalah masih ada hubungannya. Dia akan mampu untuk menjaga hak-hak yang berbeda-beda yang harus dia tunaikan. Ya. Dia akan mampu menjaga hak-hak yang berbeda-beda yang harus dia tunaikan. Taib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr, kata beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innali rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu bagi dirimu ada haknya. Wali nafsika 'alaika haqqan. Dan bagi dirimu sendiri ada hak yang harus engkau tunaikan. Wali ahlika 'alaika haqqan. Dan bagi keluargamu pun ada hak yang harus engkau tunaikan. Taib. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah bagi setiap hak-hak tadi, ya, porsi sesuai dengan haknya. Yang tentu saja ini akan sangat mudah bagi mereka yang tahu batasan-batasan di dalam syariat yang tadi kita bahas. Ini akan sangat mudah untuk diamalkan bagi orang-orang yang bisa bersikap wasatiyah. Ibadah disesuaikan, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Tetapi ketika sudah mengerjakan yang sunnah, maka mulai cari lagi hak yang lain yang harus ia kerjakan. Taib, kepada dirinya. Dirinya punya hak untuk dijaga kesehatannya, dijaga untuk tidak terlalu kelelahan, ya, tidur, istirahat, makan, dan lain sebagainya. Kemudian kepada keluarganya, ya, taib, diberikan haknya. Tidak pula berlebihan untuk kesehatan diri misalnya, segala sesuatu hanya mikirkan dirinya sendiri. Taib, tidak seperti itu. Demikian pula tidak terlalu berlebihan kepada keluarganya, ya. Apa-apa hanya mendahulukan keluarganya tanpa memikirkan dirinya sendiri, itu pun tidak baik. Taib. Ya, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Ya, maka hendaknya seseorang memberikan haknya sesuai dengan kadar yang harus ia berikan. Maka dari sini, dari hadis ini dapat kita ambil satu faidah, ketika seseorang mampu bersikap pertengahan akan sangat mudah bagi dia untuk menjaga hak-hak yang ada di sekitarnya, di mana hak-hak ini berbeda-beda kadarnya masing-masingnya. Taib. Demikian pula selanjutnya di antara keutamaan seseorang bersikap wasatiyah akan memudahkan dia untuk bisa mencintai dan membenci dengan kadar yang sesuai. Ya. Ketika dia tahu batasan di dalam mencintai seseorang, ya, dia akan tahu batasannya, tidak berlebihan. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, mencintai sesuatu misalnya. Enggak usah terlalu berlebihan, enggak usah sampai mengorbankan banyak hal, sampai mengorbankan adab dan akhlak sendiri, ya. Hanya karena senang satu klub bola, naudzubillah misalnya. Taib. Jangan seperti itu. Itu satu hal yang sangat-sangat buruk sekali. Taib. Atau hal-hal yang lainnya tidak boleh. Seseorang mencintai tetapi jangan berlebihan. Ya. Kemudian membenci pun sama, silakan benci tetapi jangan pula berlebihan. Sesuaikan kadarnya. Sesuaikan kadarnya, bersikap pertengahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum, ya, membuat kalian untuk berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah kalian, huwa aqrabu lit-taqwa, dan itu jauh lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, ketika akan memberikan kebencian, sesuaikan, kita memang tidak menyukai satu kaum. Kita mengkritisi misalnya salah seorang yang dia memiliki hal yang untuk apa yang mendatangkan kritikan, ya, mereka yang harus mendapatkan kritikan. Taib. Maka sesuaikan kritikan kita pada kadarnya, tidak kita mengkritik pribadinya. Misalnya seseorang berpendapat dengan pendapat yang nyeleneh dalam satu permasalahan, maka kita tidak mengambil ikut-ikutan kepada perkara aib-aib pribadi, tidak, ya.
hanya karena enggak suka dia berpendapat dengan satu pendapat, setelah itu dibongkar aib-aib pribadinya misalnya. Tapi ini adalah satu perkara yang melampaui batas. Ya, ini berarti dia tidak bisa bersikap wasathiyah. Tidak bisa dia bersikap pertengahan. Ya, dia harus bisa bersikap pertengahan. Taib, di dalam mengingkari satu perkara, boleh mengingkari satu perkara, tetapi lagi-lagi apa? Ya, tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu menunjukkan itu tadi, ya tidak terlalu menunjukkan keberanian juga gitu ya. Tapi tidak juga kita berlebih-lebihan dalam hal tersebut, dijaga, semuanya dijaga dengan baik, wasathiyah, pertengahan. Taib. Sehingga yang selanjutnya, keutamaan bersikap pertengahan di dalam din, di dalam beragama, dan di dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari, ini akan sangat mudah menjaga seseorang dari sifat fanatisme, ya. Taib. Fanatisme terhadap satu golongan, fanatisme terhadap satu orang, ya, terhadap satu panutan tertentu, maka ini akan membutakan diri, membuat dia tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Maka di dalam syariat Islam kita dapati guru-guru kita, walhamdulillah, mereka yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, para a'immah al-arba'ah, ya, imam yang empat, imam madhab yang empat, di antara yang terkenal dari ucapan mereka apa? Ya, jangan fanatis terhadap salah satu madhab tertentu. Kenapa? Karena madhab mereka adalah kembali kepada dalil yang sahih, hadis yang sahih. Ya, tapi menunjukkan bukan berarti berbeda ya. Ini kita nggak berbicara masalah hukum bermadhab dan lain sebagainya. Tapi ini ada permasalahan yang berbeda. Intinya fanatik terhadap satu golongan, satu kelompok, satu pendapat, satu guru, ya ini menjadi permasalahan yang besar. Tapi dan ini sangat mudah, akan menjadi mudah bagi mereka yang tahu bagaimana menetapkan batasan-batasan berbagai macam hal. Ya, ketika kita mengikuti seseorang, ikuti seseorang selama itu mengikuti apa? Al-Quran. Kita mengikuti, kenali ada seorang guru yang baik misalnya, ustadzkah, syekhkah, kita mengikuti beliau. As-Sunnah. Ya, ketika mereka mengeluarkan sesuatu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka itulah titik-titik di mana kita ya mengesampingkan dan kita tidak mengikuti perkara-perkara yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnahnya. Taib, ya itulah sikap pertengahan. Tidak ada sifatnya apa? Fanatik. Hanya karena saya mau pengikut Ustadz Fulan, akhirnya apapun yang dilakukan oleh Ustadz Fulan, maka saya ikuti. Tidak juga. Ya, maka yang buruknya atau yang tidak sesuai dengan dalilnya, kita pun menjauhkan diri kita darinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Seandainya kalian berselisih tentang satu perkara, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Ar-Rasul, bukan kembalikan kepada panutan-panutan kalian, bukan kembalikan kepada ormas kalian, bukan kembalikan kepada kelompok kalian, tidak. Ya, tetapi kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Fanatisme kita hanya kita berikan kepada Al-Qur'an dan hanya kepada As-Sunnah. Kita menyatakan kebenarannya, mana yang semakin menprihat adil dengan seadil-adilnya. Ya, kenapa? Karena mereka adalah kaum-kaum yang terjaga sifat wasatiyahnya, tahu batasan-batasan. Ketika tidak menyukai seseorang, maka sampai mana batasan tidak, ya? Anggap remeh perbuatan-perbuatan dosa. Ya, ini pun satu perkara yang tidak ringan. Itu tadi, ya banyak contoh-contohnya dari tadi kita singgung-singgung beberapa ya. Tapi kenapa? Karena di awalnya menganggap remeh perbuatan dosa. Ah, gak apa-apalah, cuman kayak gini doang. Gak apa-apalah, cuman gitu doang. Padahal dia sedang membersamakan dirinya dengan orang-orang yang sedang melakukan berbagai macam kemungkaran. Ya, cuman hanya sekedar nonton doang misalnya. Padahal dia sedang menyamakan dirinya dengan pertengahan. Ini adalah sikap yang paling dekat dengan sikap sunnah yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau beribadah orang yang paling baik kepada keluargaku dibanding kalian semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau pun sebagaimana kita ketahui, beliau mengajari kepada kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun mengajari kepada, ya, ini sifat-sifat diksi-diksi yang sifatnya itu keras kepada seorang sahabat. Taib, sehingga bersikap pertengahan sebagaimana yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja merupakan sikap yang paling mendekati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah keutamaan yang bisa kita dapatkan, ya, dengan kita mengendorkan sehingga kita menjadikan al-haq ini bukan sesuatu yang betul-betul diutamakan. Taib, maka itu termasuk di antara hikmah, ya, seseorang ketika
mereka bersikap pertengahan. Taib. Ya, maka insyaallah inilah akhir dari pembahasan. Ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama yang yang ber-

0: pendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah, saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini, bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasanya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insyaAllah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala

0: Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah." Maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya, dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthar. Terus, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer ya, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermuzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ula. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar, tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات جمع sekalian yang أنا cintai dan muliakan رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Az yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di dalam sebuah hadis yang datang secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih, Dikatakan innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti ad-din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti ad-din illa man yuhibb. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah mengatakan an-ni'matu ni'matan. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua. Yang pertama ni'matun muqayyadah dan yang kedua an-ni'matul mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, yang terbatas, hanya sebatas di dunia. Berupa harta benda, anak keturunan, wazawjah al-hasanah, istri yang cantik, dan pernak-pernik dunia yang lainnya. Fahiya mushtarakatun bainal barri wal fajir wal mu'min wal kafir. Nikmat muqayyadah ini Allah berikan kepada hambanya yang bar, yang baik, kepada hambanya yang fajir, yang banyak maksiat, kepada hambanya yang mukmin dan kepada hambanya yang kafir sekalipun Allah berikan. Karena ia bukan pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mencela mereka yang menjadikan dunia sebagai pertanda cintanya Allah kepada mereka dan berkurangnya dunia sebagai tanda kemurkaan atau Allah menghinakan mereka. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Sebagian manusia tatkala Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan Allah berikan dunia, Allah berikan berbagai limpah nikmat kepadanya, jazakallahu khair, dia pun mengatakan Rabbi akraman. Allah telah memuliakan kita. Allah tahu kita pantas kaya. Allah tahu kita pantas sehat. Kita sudah lama berjuang, pasti ini karena selama ini kita istiqomah di atas tauhid dan sunnah, makanya kita mendapatkan nikmat dunia yang seperti ini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi begitu Allah Jalla wa Ala mengujinya dengan Allah sempitkan ekonominya, rezekinya, dia pun mengatakan Allah sedang menghinakan kita. Allah sedang tidak sayang kepada kita. Ini sifat manusia yang Allah Jalla wa'ala cela. Maka di dalam ucapan ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan nikmat dunia yang muqayyadah sebatas di dunia. Itu Allah berikan kepada al-bar, wal-fajir, wal-mu'min, wal-kafir. Kepada hambanya yang saleh, yang banyak maksiat, yang mu'min dan yang kafir sekalipun. Kenapa? Karena dunia itu muqayyadah sebatas di dunia. Apakah rumah kita yang bak istana bisa kita masukkan ke dalam liang kubur? Tidak bisa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatmu al-bayta thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarju athnani wa yabqa wahid yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang akan ikut mengantarkan jenazah seseorang ke pemakaman ada tiga. Duanya akan pergi meninggalkannya dan hanya satu yang mau bertahan menemaninya. Tiga perkara tersebut adalah harta, keluarga, dan amalannya. Adapun harta dan keluarganya akan pergi meninggalkan dia seorang diri setelah itu. Mobil yang digunakan untuk mengantarkan jenazahnya akan kembali ke rumahnya. Keluarga yang ikut mengantarkan jenazahnya akan pergi meninggalkannya. Wa yabqa amaluhu. Yang tersisa dan setia menemaninya hanyalah amalannya. Maka Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan muqayyadah sebatas di dunia. Semua nikmat dunia sebatas di dunia. Yang kedua kata beliau adalah an-ni'matul mutlaqah. Wahya al-muttasilah bi sa'adatil abad. Wahya ni'matul islami was sunnah. Yang kedua adalah nikmat yang mutlak. Ia merupakan nikmat di dunia dan pengantar kepada nikmat setelah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Hiyal muttasilatu bi sa'adatil abad. Ia adalah nikmat yang bersambung dengan kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang mutlaqah. Kemudian kata beliau, inilah nikmat yang kita diperintahkan oleh Allah untuk gembira, bangga dan bahagia dengannya. Kemudian beliau pun menukilkan ucap firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka bangga, gembira, bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, laqad darat aqwalus salaf anna fadlallah wa rahmatahu fi hadhil ayah hiya ni'matul islam wa sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama salaf bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan fal yafrahu, hendaknya mereka bangga. Di saat di sebagian ayat yang lain Allah mencela orang-orang yang suka bangga terhadap dirinya. Seperti firman Allah, innallaha la yuhibbul farihin, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan bangga dengan dirimu. Allah tidak suka kepada orang-orang yang bangga terhadap dirinya. Tetapi terkait nikmat Islam dan sunnah, Allah memerintahkan kita untuk bangga dengannya. Karena ada sebagian manusia yang tidak pede, tidak percaya diri, minder dengan nilai-nilai Islam dan as-sunnah. Sebagian mereka bangga dengan Islam dan sunnah kalau dia sedang di dalam masjid. Kalau sedang di dalam lingkungan yang banyak orang yang mengamalkan Islam dan sunnah. Tetapi begitu dia keluar dari lingkungan tersebut, berada di tengah-tengah keumuman manusia, di kantornya, di tempat perniagaannya, mulai sebagian mereka tidak berani lagi memperlihatkan nilai-nilai Islam dan sunnah. Bahkan andai kata ada nilai-nilai sunnah pada dirinya, kemudian ditanyakan kepadanya kenapa dia melakukannya, maka dia tidak akan lagi membawa nama sunnah. Tetapi dia akan membawa alasan-alasan duniawi. Ketika ditanya kenapa celanamu di atas mata kaki, maka dia akan melihat siapa yang bertanya dan di mana pertanyaan itu diutarakan kepadanya. Kalau pertanyaan tersebut diutarakan kepadanya dan dia sedang di dalam masjid yang banyak orang menegakkan sunnah, dengan penuh kebanggaan dia mengatakan, ini adalah perintah Nabi SAW. Nabi yang mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian laki-laki di bawah mata kaki tempatnya neraka. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama diutarakan kepadanya dan dia sedang di mall, dia sedang di restoran, dia sedang di cafe shop, di tengah-tengah keumuman manusia, dia tidak lagi berani membawa nama sunnah. Dia akan mengatakan, ini lagi tren sekarang. Artis Korea aja celana yang udah seperti ini sekarang. Ente terlalu, ya, ente gak update katanya. Tadi membawa nama sunnah, kiri membawa nama dunia. Malu dia ketahuan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ketika ditanya kenapa Anda berjenggot, maka sebagian orang akan melihat siapa dan di mana pertanyaan itu diutarakan kepadanya. Kalau pertanyaan itu diutarakan kepadanya dan dia di tengah-tengah manusia yang mencintai sunnah Nabi, maka dia akan mengatakan dengan penuh kebanggaan, ini sunnah Nabi tercintaku. Beliau yang bersabda, uhfu syawarib wa'ful luha, syukurkan kumis kalian dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama disampaikan kepadanya dan dia sedang di luar masjid, di kantor tempat kerjanya, di lingkungan umum, maka dia akan mengatakan, medis barat sudah mengatakan lelaki yang punya jenggot itu lebih sehat daripada laki-laki yang tidak berjenggot. Tidak lagi membawa nama sunnah. Minder, malu, tidak percaya diri dengan nilai-nilai Islam dan sunnah. Di saat orang-orang kafir bangga dengan nilai-nilai kekufuran mereka. Di saat orang Hindu bangga dan pede dengan nilai-nilai kehinduan mereka. Di saat orang Buddha percaya diri dan bangga dengan nilai-nilai kebudaan mereka. Dan pelaku maksiat penuh percaya diri dan bangga dengan nilai-nilai dan simbol maksiat mereka. Namun amat disayangkan sebagian orang yang telah Allah muliakan dengan Islam dan sunnah, dia justru tidak pede dan tidak percaya diri serta tidak bangga dengan nilai Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepadanya dan tidak Allah berikan kepada mayoritas dari manusia. Kecuali kalau dia sedang di dalam masjid atau di lingkungan kajian. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, dengan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, فَلْيَفْرَحُوا, hendaknya mereka bangga menjadi seorang Muslim yang mengamalkan Islam dengan sunnah, bukan justru minder, tidak percaya diri. Dan lebih buruk dari itu adalah mereka yang menyalahkan nikmat Islam dan sunnah karena hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelum hijrah. Sehingga syaitan memberikan bisikan kepadanya dan dia pun mengatakan, coba kalau saya tidak terlalu cepat hijrah. Ini karena saya terlalu cepat hijrah, akhirnya saya sudah kehilangan rumah, kehilangan ini, kehilangan itu. Ada juga yang mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah karena sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan dia belum peroleh. Ini pasti karena saya memelihara jenggot. Kalau saya enggak melihat, pasti saya sudah dapat karir ini. Pasti sudah begini dan sebagainya. Justru mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah atas hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelumnya. Atau sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan belum dia peroleh. Ada juga yang menyesal kenapa terlalu cepat hijrah. Teman-teman saya pernah riba, tetapi mereka hijrah dari riba setelah punya mobil, punya rumah. Ana belum sempat kredit rumah, udah tahu duluan riba haram, belum sempat kaya katanya. Belum sempat ngambil kredit rumah, udah duluan tahu riba haram. Teman-teman ani walaupun pernah main riba, tetapi mereka tahu riba haram setelah punya rumah. Kok ana terlalu cepat tahunya? Ini namanya menyesal terlalu cepat hijrah. Padahal satu menit di dalam ketaatan kepada Allah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jangankan di dalam amalan yang wajib dan meninggalkan yang maksiat, hanya beberapa menit di dalam salat sunnah qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Apalagi lebih duluan meninggalkan maksiat yang Allah haramkan. Tapi ada sebagian orang menyesal kenapa terlalu cepat tahu haram. Ya, belum sempat kaya katanya. Yang lain walaupun udah hijrah dari riba tapi udah sempat kaya dengan riba. Ane mah baru lulus udah tahu riba haram katanya. Allahul musta'an. Maka Allah mengatakan, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang telah Allah muliakan dengan Islam dan as-sunnah, perintahkan mereka untuk bangga, percaya diri, gembira, bahagia. Bukan justru minder, tidak percaya diri, menyesal, terlalu cepat mengenalnya. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Karena nikmat Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Nikmat Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hamba pilihannya, dan terkhusus di akhir zaman yang seperti ini, adalah nikmat yang luar biasa. Adalah anugerah yang sangat mahal. Terkhusus kita yang sudah berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah. Sebuah zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Kitabul Fitan, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asyuh wa yakthurul harsh. Qalu wa mal harju ya Rasulullah, qala al-qatlul qatil. Di akhir zaman waktu itu semakin hari semakin cepat perputarannya, semakin berkah, semakin berkurang keberkahannya. Amalan manusia yang punya ibadah itu sangat sedikit. Karena di dalam Islam suatu amalan dikatakan amalan yang saleh tatkala memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan itu amat sulit didapatkan di akhir zaman. Sebagian orang ikhlas dalam beribadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka amalannya menjadi amalun bid'i. Atau amalannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW tetapi tidak ikhlas, maka menjadi amalun syirki. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka telah lelah, letih beramal, tetapi justru amalan mereka melemparkan mereka ke dalam neraka Allah. Salah satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap ayat ini adalah mereka yang beramal tetapi tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena amalan yang tidak ikhlas adalah amalun syirki. Dan syirik adalah dosa besar. Lebih besar dari dosa-dosa besar maksiat yang lainnya. Dan tidak sesuai dengan sunnah, maka menjadi amalun bid'i. Dan bid'ah lebih besar dosanya daripada maksiat yang di bawah syirik secara umum. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka menjadi amalun bid'i, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di. Atau sesuai dengan sunnah tetapi tidak ikhlas. Sebagian orang mudah melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena dia berada di lingkungan sunnah, tetapi sulit baginya untuk ikhlas, karena dia sebagai public figure dan sebagainya. Atau sebagian orang ikhlas dalam beribadah, tetapi dengan cara yang bid'ah. Maka di dalam hadis ini Nabi mengatakan di akhir zaman itu sangat sedikit, sangat berkurang amalan saleh itu. Bahkan sebagian ulama salaf dahulu mengatakan thalathatun tanjuru fi akhiriz zaman. Ada tiga perkara yang amat sulit Anda dapatkan di akhir zaman. Yang pertama dirhamun halal, penghasilan yang halal. Mukaya dengan cara yang haram dan syubhat semua orang bisa. Ya. Yeah. Enggak butuh belajar kepada public speaker kita. Iya. Untuk jadi orang kaya dengan cara yang haram, Anda enggak perlu ngambil S1, S2, S3 ekonomi. Modalnya cuma satu, jangan takut sama Allah. Enggak usah pikirkan akhirat, surga dan neraka. Libas semuanya. Tanpa batas. Enggak harus ngundang public speaker untuk jadi kaya. Kalau tanpa peduli halal haram, seperti sebagian orang ngajarin orang tentang kekayaan, bagaimana sukses menjadi orang kaya, tapi dia mengambilnya dengan cara yang haram, memasang iklan di medianya, iklan yang penuh pornografi, iklan-iklan yang dia tidak bisa mengaturnya di luar kemampuannya. Semua orang juga bisa, nggak hanya konten kreator yang bisa melakukannya. Nah, dirhamun halal, penghasilan yang halal. Yang kedua, ar-rifqah as-salihah, teman yang baik yang menuntun kita ke tauhid, menjauhkan kita dari syirik, mendekatkan kita dengan sunnah, dan menyelamatkan kita dari bid'ah, mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat kepadanya. Dan yang ketiga, dan ini syahidnya, al-amalu ala wifqi sunnah, amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan wa tadhharul fitan. Fitnah semakin hari semakin merajalela, jam. Baik fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, jangankan menyebarluaskan syubhat, jam. Sabiq bin Isa pernah bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Mengeluarkan syubhat terkait ayat-ayat mutasyabihat. Dipanggil oleh Umar, dipukul kepalanya dengan pelepah kurma sehingga berdarah. Sehingga Subiq bin Isa mengatakan, udah hilang syubhatnya wahai Umar. Jangankan syubhat, darahnya aja udah keluar, katanya. Dan Umar boleh melakukannya karena boleh presiden, khalifah. Jangan antum melakukan dengan tetangga, Pak RT aja bukan antum. Segitunya kemurnian agama itu terjaga di masa itu. Maka di dalam hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan tentang sebuah fitnah, tentang sebuah pintu yang apabila pintu itu patah dan rusak, maka akan datanglah, bermunculah berbagai fitnah yang tidak akan pernah terbendung. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud dengan pintu itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan memang Khawarij mulai muncul dengan kekuatan mereka semenjak Umar radhiyallahu anhu meninggal. Setelah Umar radhiyallahu anhu mati syahid, maka mereka melakukan berbagai tindakan-tindakan yang mengakibatkan mati syahidnya Utsman di tangan mereka di dalam tanah suci Madinah. Dan mati syahidnya Ali bin Abi Thalib di Kufah di bulan Ramadan yang sedang keluar untuk sholat subuh sebagai imam. Nah, tetapi hari ini jamaah, justru terkadang di dalam masjid banyak fitnah. Baik fitnah tu syubhat maupun fitnah tu asyahwat. Justru dari atas mimbar-mimbar Jumat hari ini hadis-hadis palsu disampaikan. Justru di atas mimbar-mimbar Jumat dongeng-dongeng disampaikan. Kedustaan-kedustaan yang mengatasnamakan agama disampaikan. Sehingga terkadang semestinya kita pulang dari sholat Jumat menjadi tenang, tenteram, bahagia mendengarkan khutbah Jumat yang penuh dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini justru pulang Jumat kita dongkol. Hati kita panas. Di mana di sana hadis-hadis palsu disampaikan, syiar-syiar Allah diperolok-olok, tauhid dan sunnah diperangi, syirik dan bid'ah dijunjung tinggi. Demikian juga fitnatu syahwat. Fitnatu syahwat. Di zaman dulu jangankan menjadi LGBT, ketahuan pacaran saja orang malu mungkin. Beberapa puluh tahun yang lalu, jangankan dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hari ini justru malu kalau dia belum punya pacar. Bahkan tidak malu dia ketahuan berzina. Bahkan yang lebih menjijikkan lagi, dia tidak malu ketahuan sebagai LGBT. Pamer dirinya sebagai LGBT, sebagai bencong. Pamer dia. Fitnah syahwat. Perzinaan begitu mudah terjadi. Bahkan di lingkungan-lingkungan yang tidak pernah terprediksi oleh kita, bisa terjadi perzinaan dan berbagai penyimpangan syahwat lainnya. Watadharul fitan. Ini berita dari Nabi. Nabi sudah mengabarkannya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Na'udzubillah min dalik. Wa yulqa asyuh. Mayoritas umat Islam saat itu menderita penyakit syuh. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Tanpa peduli apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram dia memperolehnya. Dan setelah memilikinya, dia pelit kikir untuk membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Wa yakthuru al-harj. Dan di masa itu, al-harj itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah al-harj itu, wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, pembunuhan dan pembunuhan. Penumpahan darah di antara kaum muslimin. Saling menumpahkan darah antara pendukung habaib dengan selain, dengan non-pendukung habaib. Sampai berdarah-darah. Apa-apaan ini? Semuanya sholat lima waktu. Semuanya mengucapkan dua syahadah. Semuanya bawa nama agama. Semuanya takbir. Bahkan yang lebih parah lagi, lemparin masjid sambil bakar masjid mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Membakar dan melempar masjid sambil mengucapkan Allahu Akbar. Baik yang mengatasnamakan agama atau karena unsur dunia. Saudara kandung membunuh saudara kandungnya, menumpahkan darahnya demi secuil dari harta. Darah ditumpahkan karena rebutan lapangan parkir, tempat parkir. Darah tertumpahkan karena rebutan ngepam di diskotik, rebutan kursi di dalam diskotik dan sebagainya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin." وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالُوا وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِّهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. Akan datang suatu masa nanti yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Kalau tidak penuh dengan pemutarbalikan fakta, itu bukan akhir zaman namanya. Orang yang jujur didustakan, si pendusta dianggap jujur, yang di atas kebenaran dikatakan sesat, yang sesat dikatakan benar. Bayangkan jamaah, gak masuk akal menyampaikan hadis Nabi la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara.

Hadis tadi keluarnya dari mulut wama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak keluar dari mulutnya Muhammad bin Abdul Wahab dari Bin Baz. Bukan dari mulutnya Ibnu Utsaimin. Bukan dari mulutnya Albani. Yang dianggap sebagai ulama-ulama Wahabi. Ini hadis keluar dari mulut wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ia yang bersabda la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hari ini yang menyampaikan hadis ini yang justru dianggap Yahudi. Lihat, penuh dengan pemutarbalikan fakta. Ini masih dalam bab yang sifatnya prinsipil. Yang sangat fundamental, masalah tauhid dan syirik. Belum lagi masalah sunnah dan bidah. Orang yang tidak melakukan banyak ritual bidah hari ini justru dianggap orang yang tidak cinta Nabi. Dan barang siapa yang melakukannya akan dikatakan orang yang sangat cinta Nabi, walaupun tidak salat 5 waktu, walaupun pemain riba, walaupun minum khamar, kalau dia melakukan ritual-ritual bid'ah tersebut. Nah, belum lagi maksiat. Maka Nabi mengatakan akan datang sebuah zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Orang yang jujur dikatakan pendusta, yang dusta dikatakan jujur. Yang di atas kebenaran dianggap sesat, yang di atas kesesatan dianggap di atas kebenaran. Pengkhianat diberikan amanah. Orang yang amanah dituduh sebagai pengkhianat. Di masa yang sudah seperti itu, Nabi mengatakan yatakallamu fiha ruwaibidhah, akan bermunculan ruwaibidhah dan banyak bicara mereka. Siapakah ruwaibidhah itu ya Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka Nabi pun menjawab ar-rajulu tafih yatakallam fi amri al-ammah. Orang yang tafih, haqir, jahil, enggak punya ilmu, enggak punya kapasitas, tetapi membicarakan urusan-urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Dan perkara agama adalah perkara yang berkaitan dengan kaum muslimin. Lihat hari ini. Sebagian orang berani bicara masalah agama bermodalkan follower. Siapa yang paling banyak followernya hari ini, itulah ustadz yang paling kibar. Ya. Hari ini begitu. Ustadz yang paling kibar adalah yang paling banyak followernya. Tidak lagi dilihat kepada bahan ilmiahnya. Dalil yang disampaikan, pendalilannya, pemahamannya, akidahnya, manhajnya, bagaimana perhatiannya terhadap bab tauhid, terhadap bab sunnah. Bagaimana semangat dia di dalam mencegah manusia dari syirik dan bid'ah, bukan itu lagi barometernya hari ini. Pendeta taubat jadi ustaz. Bagus taubat, alhamdulillah. Namun untuk jadi ustaz belajar dulu. Sehingga tercampurkan antara ritual di luar Islam yang sebelumnya dengan apa yang ada di dalam Islam. Artis taubat bagus, alhamdulillah. Tapi karena merasa public figure udah punya modal yaitu follower, akhirnya jadi ustaz juga. Bahkan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan darah kaum muslimin. Dengan mudahnya mengatakan atau mengeluarkan fatwa bolehnya melakukan aksi-aksi yang menyebabkan perang saudara, pertumpahan darah, dan hilangnya nikmat keamanan dari suatu negara. Yang itu diingkari keras oleh para ulama salaf berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka menganggap itu sebagai khuruj, tindakan khuruj kepada penguasa. Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan enggak apa-apa, tujuannya kan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, ini sudah Nabi sampaikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bayangkan kalau Nabi hidup di zaman sekarang dan tinggalnya di Konoha dan Wakanda lagi. Betapa mudahnya sebagian orang berbicara tentang agama. Bahkan dengan PD-nya sebagian orang mengatakan, menurut saya sih, enak aja dia ngomong menurut saya, semenjak kapan agama ini punya Anda? Para sahabat saja ketika didatangi oleh seseorang bertanya,

0: tentang agama dan mereka sedang berkumpul, ini datang ingin bertanya, yang maka sahabat ini mengatakan, tanya ke yang ini. Datang ke yang kedua mengatakan kepada yang ketiga. Datang kepada yang berikutnya, dia mengatakan ke beliau, sehingga pertanyaan itu kembali lagi kepada sahabat yang pertama tadi. Begitu takutnya mereka membicarakan agama Allah Jalla wa'ala. Tapi hari ini, ya, artis taubat jadi penceramah agama. Bahkan kalau ada ustaz penceramah mantan artis, lebih banyak peminatnya daripada ustaz yang bukan mantan artis, walaupun ahli ilmu. Nah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seseorang dari Irak, membawa 40 pertanyaan. Datang ke Madinah khusus membawa pertanyaan amanah dari masyarakatnya kepada Imam Malik yang dikenal sebagai imam dari Al-Hijrah. Seorang imam yang dikenal la yufta wa malikun fil Madinah, para ulama tidak berani mengeluarkan fatwa. Dan Imam Malik masih ada di tengah-tengah mereka. Dia pun membawa puluhan pertanyaannya yang terjawab oleh Imam Malik tidak lebih dari jumlah jari jemari tangan. Tidak lebih dari 10. Dia pun kecewa. Katanya Imam Malik luas sekali ilmunya. Dari 40 pertanyaan yang aku berikan, tidak lebih dari 10 yang terjawab oleh beliau. Imam Malik pun mengatakan, sekarang Anda keluar cari gedung tertinggi di dunia ini. Naiklah Anda ke gedung yang tertinggi itu dan berteriaklah sekeras mungkin. Bahwa rupanya Imam Malik enggak punya ilmu. 40 pertanyaan yang aku sampaikan, yang mampu dia jawab tidak lebih dari 10. Tolong kamu teriak sekeras-kerasnya di atas gedung tertinggi di dunia. Mereka tidak malu ketahuan, tidak menjawab pertanyaan karena tidak tahu. Karena rasa takut mereka kepada Allah untuk berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Hari ini konten kreator lebih berani bicara agama daripada ustaz. Bahkan konten kreator hari ini jadi wasit dakwah. Bukan lagi pendakwah, udah jadi wasit. Udah jadi wasit. Hanya bermodalkan public speaking yang dia miliki. Kemudian menjadi wasit terhadap dakwah. Ruwai biallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, satakunu fitanun alqa'imu fiha khairun min alqa'im walqa'imu fiha khairun min almashi walmashi fiha khairun min as-sa'i. Man tasharrafa laha tastashrif. Faman wajada malja'an aw ma'adan faly'udz bih. Fitnah semakin hari semakin bermunculan, semakin merajalela. Fitnah syirik, fitnah bidah, fitnah maksiat, syubhat dan syahwat, semakin hari akan semakin merajalela. Fitnah syubhat tak kalah subur dengan fitnah syahwat hari ini. Bahkan juga fitnah syahwat tidak kalah tersebar daripada fitnah syubhat. Bahkan sebagian mereka di dalam masjid berani berzina. Na'udzubillah min dalik. Sebagian mereka tidak marah anak perempuannya membawa masuk pacarnya ke dalam rumahnya. Orang tuanya ada di dalam rumah. Berpura-pura tidak tahu. Anak gadisnya nikah dalam keadaan sudah hamil seakan dia tidak melihatnya. Tidak ada rasa malu lagi hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan beberapa survei menyebutkan beberapa provinsi di Indonesia, mayoritas yang tamat SMA tidak lagi perawan. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah syahwat. Fitnah LGBT semakin hari semakin meluas. Bahkan menimpa sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu agama. Bahkan menimpa sebagian orang yang dinisbatkan kepada dakwah. Fitnah LGBT.
1: Bahkan ada seorang yang kami kenal, seorang penuntut ilmu hafiz 30 juz Al-Quranul Karim, imam rawatib di salah satu masjid sunnah di Indonesia. Fitnah LGBT menyertainya. Sekarang bergaul di lingkungan kaum tulang lunak. Memang terlihat maco-maco, tapi tulangnya lunak rupanya. Antum jangan seperti itu. Ingat jamaah, olahraga nge-gym itu bukan untuk bentukkan badan. Olahraga itu tujuannya adalah sehat. Sehat itu wasilah. Tujuan utamanya adalah agar kuat ibadah. Kalau ada orang olahraga pamer-pamer badan di kamera, ini udah mulai, sudah harus kita curigai ini. Apalagi nyaman disentuh-sentuh badannya oleh kawan-kawan grupnya. Masya Allah badannya udah bagus banget ini, otot. Nyaman disentuh-sentuh itu, gak khawatir itu tulang lunak. Ya, olahraga di sebuah tempat, di situ laki-laki lainnya memamerkan auratnya. Berlekukan auratnya 100% terbentuk. Hanya saja ada sehelai kain yang sangat tipis menutupinya. Berjam-jam dia di situ, nyaman, tentram, tidak risih, dan dia muwahhid, sunni, salafi. Amat disayangkan. Seakan itu kebutuhan darurat dan seakan tidak tergantikan dengan tempat lain atau olahraga lain. Ingat fitnah jamaah. Fitnah syahwat. Ustadz pun ada yang jatuh jadi LGBT. Jangan antum main-main dengan fitnah. Ada dai ketangkap homo di dalam kamar mandi masjid. Ketangkap. Fitnah. Okay, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Sedikit demi sedikit. Enggak ada orang yang tiba-tiba jatuh ke zina. Ustaz anak enggak niat, kok tiba-tiba jatuh ke zina? Enggak ada. Kecuali karena dia telah membuka pintu-pintu zina itu sendiri. Tidak ada orang yang tiba-tiba jatuh dalam zina besar, kecuali dia telah melakukan zina mata terlebih dahulu. Kemudian menjadi zina hati yang dia biarkan. Kena menjadi zina tangan, zina telinga. Yusaddiqu dzalikal farj au yukadzibu. Barulah setelah itu dia terjemuh ke dalam zina besar. Demikian juga LGBT. Awal-awalnya nyaman dengan lingkungan yang seperti itu. Kok setia-setia banget ya. Baik-baik banget mereka, pengertian banget. Belum saya pegang barbelnya udah diangkat. Hah? Gak sadar dia. Ini fitnah syahwat. Hafiz 30 juz, imam rawatib. Fitnah syahwat. Enggak kenal ustaz dia. Kalau syubhat okay, ustaz lebih selamat dari syubhat. Tapi kalau syahwat, terkadang ustaz penuntut ilmu bisa lebih buruk daripada orang awam. Kalau fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat, syubhat, naam. Orang yang berilmu lebih selamat daripada orang awam. Kalau fitnahnya syubhat. Tapi kalau syahwat, bukan karena ilmu dia lebih selamat, tetapi karena rasa takutnya kepada Allah dan sabarnya dia. Oleh karena itu terkadang orang yang berilmu lebih buruk dalam fitnah syahwat daripada orang awam sekalipun. Kalau fitnah syahwat. Nah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi katakan orang akan terjadi fitnah semakin hari semakin merajalela, semakin tersebar fitnah syubhat dan syahwat. Kemudian Nabi mengatakan orang yang duduk di masa itu masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah mulai berjalan kaki. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari menuju fitnah itu. Ini bahasa yang sangat dalam dari Nabi. Agar maksudnya jangan didekati fitnah. Fitnah itu dijauhi. Iman itu jangan dites, jangan diuji. Iman itu dijaga. Enggak ada perintah untuk menguji iman. Setelah anak hijrah, anak ikut tes dulu saat iman anak muana temenin kawan-kawan ke diskotik, tapi saya enggak minum, saya cuma pegang sprit, Ustaz. Biar dikira ada. Orang anjana itu pikir orang yang baru hijrah enggak ada yang berpikiran seperti itu.
0: Alhamdulillah. Aman ana ustaz. Saya enggak ngapa-ngapain, ente masuk aja itu udah ngapa-ngapain. Kok enggak ngapa-ngapain?
1: Iman jangan dites, iman jangan diuji, iman itu dijaga. Maka Nabi ketika berbicara tentang Dajjal, Nabi mengatakan man sami'a bid dajjal falyan'an. Barang siapa yang telah mendengar Dajjal keluar, hendaknya dia menjauh dari Dajjal.
0: Bukan disuruh dekat karena syubhat yang luar biasa.
1: Nah, karena Nabi di sini mengatakan di masa fitnah, orang yang duduk masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang telah berdiri masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan kaki. Orang yang mulai berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari.
0: Kemudian Nabi memberikan peringatan keras. Man tasyarrafa laha tastasyrif.
1: Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah tusyahwat. Enggak ada orang yang tadinya di atas akidah tu salaf kemudian menjadi khawarij atau neo khawarij kecuali karena dia yang mendekati fitnah-fitnah itu.
0: Enggak ada orang yang tadinya di atas tauhid tiba-tiba ya berpindah ke syirik begitu saja tanpa dia mendekatinya. Enggak ada.
1: Orang yang tadinya membela sunnah kini justru memerangi sunnah dan mengajak kepada bid'ah kecuali karena dia telah mendekatinya. Tidak ada orang soleh tiba-tiba yang tadinya soleh kemudian ketika itu jadi pelaku maksiat. Enggak ada. Kecuali karena dia yang telah menjauh dari ibadah dan mendekati maksiat.
0: Man tasyarrafa laha tastasyrifu. Ini tahdzir dari Nabi SAW.
1: Barang siapa yang mendekatinya, maka fitnah itu akan menyambarnya.
0: Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih.
1: Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana dia di situ bisa melindungi iman dan amal solehnya, hendaknya dia berlindung di situ.
0: Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang fitnah akhir zaman sangatlah banyak.
1: Dan fokus kita pada kesempatan kali ini adalah sesuai dengan judul, bagaimana menata hati di masa fitnah. Di akhir zaman. Karena masalah hati ini masalah yang sangat penting jamaah. Kondisi hati kita lah yang akan menentukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Selamat tidaknya kita di hari kiamat, itu sesuai dengan keadaan hati kita. Beruntung tidaknya kita di dunia dan di akhirat, itu sesuai dengan hati kita.
0: Qad aflaha man tazakka.
1: Sungguh telah beruntung orang yang telah berjiwa bersih.
0: Nah.
1: Bahkan di dalam surat Asy-Syams setelah Allah bersumpah sebanyak 7 kali. Allah berbicara tentang pentingnya bersihnya kebersihan jiwa.
0: Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha.
1: Terus coba kita perhatikan di dalam ayat ini jemaah, setelah 7 kali Allah bersumpah wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wallaili wanhari idza jallaha wallaili idza yaghshaha wassamaa'i wama banaaha wal ardi wama tahaaha wa nafsi wa nafsi wama sawwaaha qad wa nafsi wama sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha.
0: Setelah itu Allah mengatakan qad aflaha man
1: zakka. Setelah 7 kali sumpah Allah mengatakan qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya.
0: Selamat tidaknya kita di hari kiamat nanti, itu sangat bergantungan dengan kondisi hati kita ketika menghadap kepada Allah.

0: حَكِيمٌ.
1: Di hari kiamat nanti, harta benda dan anak keturunan tidak lagi bermanfaat. Tidak ada yang selamat di hari itu, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu." Tidak akan istiqamah iman seorang hamba kecuali hatinya sudah istiqamah. Hati yang sudah istiqamah dengan tauhid, bersih dari syirik. Istiqamah dengan tawakal kepada Allah. Istiqamah dengan cinta kepada Allah. Istiqamah di atas al-khauf, rasa takut kepada Allah. Istiqamah dia dalam di dalam keikhlasan, di dalam kejujuran, tidak terkotori dengan riya, tidak terkotori dengan ujub, dengan sombong, dengan sifat pesimis dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah, hasad, dengki. Kalau hatinya sudah istiqamah demikian, maka imannya pasti istiqamah. Jangan seseorang mengatakan, saya walaupun ember begini mulutnya, tapi hati ana bersih banget. Udah mulutnya ember, ngaku bersih lagi hatinya. Ya, muji diri sendiri. Kan sebagian orang begitu. Walaupun saya terlihat begini kasar, ember dikicip, tapi hati saya ini bersih banget. Siapa yang memastikannya? Anda sendiri. Ya. Di dalam agama justru sebaliknya, kalau hatinya baik, pasti yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang baik. Hati yang penuh dengan hasad, dengki, ujub, suudzon, pasti yang akan keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang menunjukkan hatinya sudah busuk dengan ujub, dengan kesombongan dan hasad kepada orang lain. Makanya para ulama mengatakan, al-lisanu dalilul qalb. Lisan ini adalah tanda tentang hatinya seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, syafahullah syifaan ajlan wa kamila, Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahiya al-qalb. Ketahuilah, di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Tetapi apabila yang segumpal daging itu rusak, rusak dengan karena riya, rusak karena ujub, karena hasad dengki, karena pesimis dari rahmat Allah, rusak karena sifat sombong, dan berbagai kotoran hati yang lainnya, maka akan rusak pula seluruh amalan eksternalnya. Maka orang yang dengki itu akan terlihat mendengki ketika dia berbicara. Sebelum dia berbicara, mungkin kita akan kagum kepadanya. Bahkan mungkin kita akan menganggap ini orang termasuk dari orang yang Nabi katakan, idza ru'iya dzukirallah. Ketika orang melihat dia, oranglah jadi ingat Allah. Begitu dia bicara, kita pun terkejut. Separah inikah isi hatinya? Mudah suudzon, mudah berburuk sangka. Sebagian orang udah malas berbuat kebaikan untuk orang lain, begitu ada saudaranya yang menggantikannya, atau ada saudaranya yang berusaha untuk membukakan pintu kepada orang lain, yang dia yang semestinya membantunya, ini malah enggak membantunya, dan justru menuduh dan membunuh karakter saudaranya dengan hal-hal yang secara agama dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini penyakit hati. Betapa banyak permusuhan terjadi ketika dikaji ujung-ujungnya masalah hati. Walaupun dipaksakan dengan alasan manhaj, dengan alasan prinsip agama, tetapi terkadang, walaupun enggak semuanya, ketika dikaji lebih dalam, ujung-ujungnya masalah hati rupanya. Nabi sudah mengatakan, kalau hatinya baik, akan baik amalan eksternal. Kalau isi hatinya penuh dengan tauhid, tidak akan mungkin dia jatuh ke dalam syirik. Hatinya bersih. Tidak mungkin dia ujub, tidak mungkin dia sombong, tidak mungkin dia hasad. Karena punya iman kepada takdir, ngapain dia hasad? Dengan kita hasad, nikmat yang ada pada orang lain itu enggak akan berkurang, enggak akan hilang. Apakah bila kita hasad kepada saudara kita yang lebih kaya, karena hasad kita dia jatuh miskin? Kan enggak juga. Dan apakah dengan kita hasad, kita yang miskin berubah jadi kaya? Enggak juga. Nah, berarti kembali masalah haji. Orang yang punya iman kepada Allah dan takdir kepadanya, iman kepada takdir Allah, enggak mungkin dia hasad. Dia sudah paham rezeki yang Allah tentukan kepada hamba-hambanya itu tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah berubah. Dari semenjak Allah menulis dan menetapkannya di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50 ribu tahun semula Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah Allah takar rezeki kita masing-masing. Kapan yang ini kaya, kapan yang ini miskin, kapan yang ini poligami, kapan yang ini bercerai. Ya. Kapan yang ini nambah istri yang ketiga, yang itu malah masih jomblo, bujang lapuk dan sebagainya. Ngapain? Udah Allah tentukan. Ngapain harus iri? Nah. Kenapa harus iri? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Dan apabila yang segumpal daging tersebut memburuk, maka akan memburuk juga amalan eksternalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al-qalbu malik." Hati itu adalah raja. "Wal a'dha'u junuduh." Anggota tubuh yang lainnya adalah bala tentaranya. Fa idza tabal malik tabat junuduh. Apabila sang raja baik, maka bala tentaranya juga akan baik. Lihat tatkala raja adalah Nabi Sulaiman, syaitan pun jadi taat. Ya kan? Syaitan pun tunduk. Tetapi lihat tatkala rajanya adalah orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, maka bala tentaranya adalah orang-orang yang kejam, bengis dan membantai sesukanya dan membunuh atau membakar hidup-hidup orang yang tidak menuhankan Fir'aun. Bahkan bala tentaranya Fir'aun tanpa ada perasaan sedikit pun di hati mereka rela menangkap bayi-bayi yang baru lahir dari Bani Israel yang laki-laki kemudian disembelih hidup-hidup. Gak ada perasaan. Kalau nembak tanpa lihat mungkin agak sedikit ya. Agak sedikit menunjukkan masih ada hati nurani ya. Tapi kan tidak. Aturan dalam kerajaan Fir'aun, kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, tangkap dan sembelih. Gak ada peri kemanusiaan lagi. Rajanya saja mengatakan ana rabbukumul a'la, apalagi bala tentaranya. Raja yang baik aja terkadang masih ada yang nakal dari bala tentaranya. Nah, kata Abu Hurairah, al-qalbu malik, hati adalah raja. Wal a'dha'u junudu, dan anggota tubuh yang lainnya adalah bala tentaranya. Fa idza tabal malik tabat junudu. Apabila rajanya itu baik, maka bala tentaranya pasti baik. Wa idza khabuthal qalbu khabuthat junudu, dan apabila hati yang merupakan raja, maka anggota tubuhnya yang merupakan bala tentaranya juga akan memburuk. Karena hati yang buruk, maka keluarlah ucapan-ucapan yang menunjukkan buruknya hati dia. Ucapan dan sikapnya menunjukkan hatinya penuh dengan hasad, penuh dengan su'udzan. Jamaah yang dimuliakan Allah, masalah hati adalah masalah yang sangat penting. Dan menatanya adalah menata jalan menuju syurga, dan terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menguji kita justru dengan fitnah yang ada di dalam internal kita setelah kita hijrah sekian lama. Dan ini sunnatullah. Biasa di awal-awal hijrah, fitnah dan ujian itu datang dari eksternal. Ya. Baru ngaji dianggap udah jadi Pak Ustadz ya. Bahkan ketika awal-awal hijrah, ujian yang paling berat adalah takut dikatakan Wahabi. Itu awal-awal hijrah. Dari eksternal. Tapi setelah lama hijrah, ujian akan datang dari internal. Bukan kalimat tuduhan Wahabi yang membuat kita tidak risih. Justru terkadang sikap saudara kita yang di atas tauhid dan sunnah yang terkadang bisa menguji keistiqomahan kita. Dan bahkan terkadang syaitan berhasil menjadikannya sebagai alasan kita meninggalkan lingkungan tauhid dan sunnah. Allah berfirman, waja'ana ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lainnya. Seorang guru akan Allah jadikan ujian terhadap murid-muridnya. Terkadang sebagian guru punya ilmu yang luar biasa, tapi mungkin punya akhlak yang menguji kesabaran murid-muridnya. Kalau murid-muridnya enggak sabar, enggak bakal belajar kepadanya. Akhirnya mereka enggak dapat ilmu. Contohnya di masa salaf ada seorang ulama yang bernama A'mash. Sebenarnya ini bukan nama, laqab. A'mash artinya buta, karena sejak lahir beliau buta. Nama beliau Sulaiman bin Mihran. Laqab beliau lainnya Mushaf, saking kuatnya hafalan beliau. Beliau bisa menyetorkan 1000 hadis dengan sanadnya seperti menyetorkan surat Al-Fatihah. Dan di zaman itu beliau seorang tabi'ut tabi'. Para ulama bangga bisa mengambil hadis kepada Imam A'mash Sulaiman bin Mihran. Tapi beliau punya sifat yang unik dan aneh. Sehingga sebagian ulama hadis mengatakan seakan Allah menciptakan A'mash ini hanya untuk menguji kesabaran ulama hadis. Di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah, beliau punya anjing peliharaan untuk menjaga kebun. Itu kan boleh ya, jaga kebun. Bukan peliharaan untuk mainan semata. Kalau ada ulama hadis datang ke rumah beliau untuk mengambil hadis Nabi kepada beliau, beliau perintahkan anjingnya untuk mengejar mereka. Kemudian beliau menunggu siapa yang akan balik lagi, berarti dia penuntut ilmu sejati. Akan beliau sampaikan hadis Nabi seberapa dia mau. Ada yang baper, enggak balik lagi. Ya. Bahkan ada sebagian ulama hadis harus manjat pohon. Dikejar sama anjingnya A'mash. Ditunggu sama anjingnya di bawah sampai anjingnya tertidur atau pergi, baru dia turun dan mendatangi Imam A'mash meminta hadis-hadis kepadanya. Nah, sehingga dalam sirah atau biografi Imam A'mash, ketika anjing beliau mati, para ulama pun bergembira dan mengatakan matal hurras, sudah mati bodyguardnya A'mash. Juga disebutkan dalam biografi beliau bahwa terkadang ulama ketika bertamu ke rumahnya, beliau keluarkan semua hidangan. Ketika sudah habis, beliau ke belakang rumahnya, beliau mengambil pakan kambing. Kemudian beliau berikan makanan yang ada di rumah, sudah habis kalian makan. Yang tersisa cuma makan kambing. Kalau kalian mau, makanlah. Unik memang. Demikian juga disebutkan beliau orang yang sangat pelit terhadap waktunya. Sehingga suatu ketika rambutnya itu sudah lebat dan ditawarkan oleh muridnya untuk dipangkas. Beliau enggak mau. Kenapa? Karena semua tukang pangkas yang aku dapati cerewet semua, katanya. Enggak selesai-selesai mereka memangkas rambutku. Jadi majelis hadis di tempat pangkas rambut, katanya. Ya gimana enggak, ulama datang, tukang rambut pun, tukang potong rambut pun lupa dia motong rambut karena asyik menanyakan hadis Nabi kepadanya. Akhirnya Imam A'mash enggak mau pangkas rambut sehingga rambutnya lebat. Maka suatu ketika muridnya menjanjikan akan membawanya kepada tukang pangkas rambut yang tidak mengenalnya. Singkat ceritanya, ketika dia telah memangkas rambut Imam A'mash dan sisa setengah lagi, baru dia sadar bahwa ini Imam A'mash. Dia pun mulai bertanya tentang agama Allah. Imam A'mash langsung pergi meninggalkannya sehingga setengah kepala yang belum terpangkas. Makanya sebagian ulama mengatakan seakan Allah menciptakan Imam A'mash murni untuk menguji kesabaran ulama hadis. Demikian juga terkadang sebagian murid adalah fitnah bagi seorang guru. Bahkan istri dan anak kita Allah namakan fitnah di dalam Al-Quran. Ya kan? Fitnah buat kita. Waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai fitnah, ujian terhadap sebagian yang lainnya. Sebelum atau di awal-awal hijrah mungkin fitnah datang dari eksternal. Setelah lama hijrah atau sudah duduk di sebuah lingkungan yang penuh kajian, justru fitnah itu datang dari dalam. 13 tahun Nabi dan kaum muslimin di Mekah, ujian datang dari luar, dari Abu Lahab the gang. Dabiri Abu Jahal, ya Abu Jahal, ya, dan jamaahnya. Tetapi setelah Nabi pindah ke Madinah, dari mana datang ujiannya? Dari dalam. Yang memfitnah ibunda Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal adalah orang yang sholat di belakang Nabi, yang terkadang ikut jihad bareng Nabi, yang terkadang ikut umroh bareng Nabi, duduk di dalam kajian Nabi, yaitu orang-orang munafik. Dan qadarullah, sebagian sahabat ada yang ikut termakan dan menyebarluaskan fitnah itu, tetapi tidak dengan hatinya. Itulah yang Allah mengatakan, yang Allah katakan dalam surat An-Nur, taquluna bi alsinatikum ma laysa fi qulubikum. Kalian ikut menyebarluaskannya dengan lisan kalian walaupun tidak dengan hati kalian, karena sudah di majelis itu. Di antara mereka adalah Mistah, putra dari bibinya Abu Bakar sendiri, sepupunya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar kan ayahnya Aisyah. Dan Mistah pun kehidupannya, ekonominya ditanggung oleh Abu Bakar. Diuji Abu Bakar. Makanya Abu Bakar marah dan mengatakan, mulai sekarang tidak ada lagi donasi untuk Mistah. Dia sebagai kerabat kita, kok justru dia yang ikut menyebarluaskan fitnah keji ini terhadap putri kita. Marah Abu Bakar. Ini namanya hati manusiawi. Terkadang orang kedemikian karena mungkin suatu ketika pas rapat lupa diundang. Udah gak ada lagi bantu-bantu masjid. Berulang kali kita bantu masjid, pas rapat pendapat kita gak didengarin. Lah, ente infak karena siapa? Sebagian orang begitu. Lupa diajak makan siang sama panitia, gak mau lagi sedekah. Terlalu baper. Iman seperti kerupuk. Ini Abu Bakar bersumpah, saya tidak mau lagi membantu Mistah. Gak ada lagi beras untuk Mistah. Gak ada lagi bantuan untuk Mistah. Dia kerabat kita, kok justru ikut menyebarluaskan fitnah ini. Maka turunlah firman Allah di dalam surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba. Janganlah orang yang kaya dari kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudara-saudaranya yang miskin dari karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka mendapatkan ampunan dari Allah? Padahal ayat ini sama sekali tidak menyebut nama Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tersinggung, tersindir, baper beliau dengan ayat ini. Beliau merasa Allah menyindir beliau. Jadi kalau antum kajian, pulang kajian, tersindir. Kayak ustaz tadi nyindir anak. Bagus, alhamdulillah kalau antum tersinggung dengan kajian anak. Yang bahaya pulang kajian tidak tersinggung. Karena merasa kajian tadi tidak menyindir kita semua, untuk orang lain. Banyak-banyak istighfar. Berarti hati ente udah mati. Atau sudah berpenyakit. Kalau ada ustaz khutbah Jumat, isi kajian, kita tersinggung. Kayaknya ada yang kasih laporan nih buat ustaz tentang anak nih. Alhamdulillah, bagus. Sering-sering tersinggung antum dalam kajian. Menunjukkan hati masih hidup. Abu Bakar tersinggung, tersindir. Maka beliau pun mengatakan, demi Allah, aku akan berinfak lagi kepada Mistah. Karena aku membutuhkan ampunan Allah. Ujian datangnya dari dalamnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, pernah terjadi, tersebar berita di dalam Masjid Nabawi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceraikan seluruh istrinya. Itu berita di dalam masjid. Ujian terkadang jamaah. Dan rata-rata kalau dia jadi ustaz, ujiannya bukan dari luar lagi. Biasanya kalau dia jadi ustaz, da'i 1000 kali dikatakan wahabi di pagi hari, 1000 kali siang hari, 1000 kali sore hari, 1000 kali dibilang wahabi. Itu gak mempan. Tapi terkadang ketika ujian itu datang dari jamaah sendiri yang mereka mengenal tauhid melalui tangannya, itu yang berat. Orang-orang yang tadinya tidak paham tauhid dan sunnah kemudian mengenal tauhid dan sunnah melalui tangannya, justru mereka yang memfitnahnya, justru dia mereka yang membunuh karakternya. Itu yang membuat terkadang seorang guru tidak sanggup istiqamah, tidak sanggup bertahan. Tapi mau tidak mau harus diterima. Ujian terkadang memang demikian. Tersebar berita di dalam Masjid Nabawi ya mah, bahwa Nabi telah menceraikan seluruh istri-istri. Umar pun langsung mendatangi, mengetok pintu rumah Rasulullah dan mengatakan, "Athallaqta nisa'ak?" Wahai Rasulullah, benarkah Anda telah menceraikan seluruh istri-istrimu? Jadi kalau antum mendengar berita seorang ustaz bercerai dengan istrinya, berarti antum datangi rumahnya, tanyakan, "Ustaz, benarkah antum sudah menceraikan istri?" Jangan. Apa urusan antum? Orang nikah cerai. Umar bertanya demikian, kenapa? Karena salah satu dari istri Nabi adalah putri beliau, Hafsah. Yang kedua, karena Rasulullah sumber hukum di dalam Islam. Ada kaitan dengan hukum perbuatan beliau. Dan ini berkaitan dengan kehormatan Islam. Maka Nabi mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Adapun kita kalau mendengar orang lain nikah cerai pun, enggak usah tutup telinga. Kalau bisa enggak pernah dengar itu. Masalah rumah tangga orang, tutup telinga antum. Memalukan. Kalau jenggot lebat masih bicara, oh beliau poligami karena begini, beliau cerai begini. Udah korok aja tuh jenggot. Masih bahas begituan. Udah kayak ya info terkini mulutnya. Iya, terkadang udah berjenggot, berjilbab, bercadar. Kalau berkumpul, oh Ustaz Fulan itu udah nikah mai karena begini, beliau ceraikan yang ini karena begini-begini. Udah jadi presenter aja ente. Ya, masuk aja ke acara check and recheck. Ngapain duduk di lingkungan ilmu kalau seperti itu mulutnya? Daftar jadi presenter aja. Daftar jadi presenter silet. Info terkini. Ya, dan sebagainya. Nabi pun mengatakan, "Tidak, wahai Umar." Maka turunlah ayat Allah di dalam surat An-Nisa. Dan ini salah satu dari ayat yang turun karena Umar. Allah mengatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu latab'tum syaitana illa qalilan." Penyakit manusia ini yang tercela adalah tatkala datang suatu berita yang berkaitan dengan keamanan dan rasa takut, mereka main menyebarkannya, main langsung menyebar luaskannya. Padahal kalau mereka mengembalikannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri, maka akan ada kesimpulan-kesimpulan yang tepat dari mereka. Syahidnya adalah di sini, bayangkan Allah menguji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa-bisanya gosip terjadi dalam Masjid Nabawi. Bahwa beliau telah menceraikan istri-istrinya. Itu berat tuh. Sebelum ngaji, antum digosipin oleh orang awam. Setelah ngaji, tinggal di lingkungan sunnah dengan tujuan anak istri antum dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah. Istri antum malah yang tadinya menerima di poligami, jumpa dengan beberapa akhwat, malah setelah itu dia tantrum kepada antum. Dikomporin oleh sebagian umahat. Memang bahasanya enggak ngomporin, tapi itu racun. Masya Allah anti ya, kami terharu ma anti. Tetapi kami belum bisa ikhlas seperti anti. Racun itu. Bunyinya pujian, Masya Allah anti. Padahal anti cantik, kaya, padahal usaha ini kan bareng anti ya dulu merintisnya sama. Pas dia udah kaya, malah dia poligami, anti tapi tetap sabar, ikhlas, kami salut. Kalau aneh gak sanggup, aneh lebih milih cerai. Kalau aneh gak bisa bayangkan, kalau suami sedang bermalam di rumah sana, aduh kebayang kemana, aneh lebih baik gak punya suami deh. Istri itu pulang langsung nyari sajadah tuh. Racun itu. Nah. Pas tinggal di lingkungan awam, istri antum tenang-tenang saja dia di poligami. Karena suaminya memang membutuhkannya, mampu melakukannya, bisa adil dan mencukupi kebutuhan. Begitu tinggal di lingkungan sunnah, datang akhwat. Masya Allah, gimana ceritanya anti bisa di poligami? Enggak kebayang deh, wanita secantik anti. Wah, itu pulang istri naik asam lambung langsung nyari sajadah tuh. Ujian. Tapi kalau ngambek, akhirnya pindah, tinggal lingkungan, sekolah jauh. Penuh dengan syirik, penuh dengan bidah, penuh dengan pintu-pintu maksiat. Tapi lingkungan yang di dalamnya ada tauhid dan sunnah, seburuk-buruknya, kita dekat dengan tauhid dan sunnah. Dan nilai tauhid dan sunnah lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Berat, ya. Para sahabat mendapatkan ujian di antara mereka kapan? Bukan di fase Mekah. Kapan terjadi fitnatul jamal? Perang antara Abu Ali dan Aisyah yang menyebabkan pertumpahan darah dan wafatnya Talha bin Ubaidillah. Setelah Nabi wafat. Walaupun sikap ahlu sunnah terkait fitnah yang terjadi di antara sahabat adalah menahan mulut kita. Yang berijtihad dan benar pahalanya dua, yang berijtihad kemudian keliru pahalanya satu. Dan tidak boleh mencela siapapun dari mereka. Baik yang bersama Aisyah maupun yang bersama Ali. Baik yang bersama Ali maupun yang bersama Muawi. Namun yang ana ingin ambil pelajaran darinya adalah Allah menciptakan fitnah di antara mereka. Terjadi peperangan menyebabkan pertumpahan darah. Fitnah Siffin juga demikian. Ammar bin Yasir meninggal dalam kejadian tersebut. Bahkan Syekh Al-Thaymin mengatakan ketika beliau mensyarah kitabul Riqaq dari Sahih Bukhari. Atau kitabul Fitan. Kata Syekh Al-Thaymin ketika kita mendengar fitnah yang terjadi. Baik fitnah di masa Uthman. Ya, Khawari, fitnah Jamal, fitnah Siffin. Kalau enggak disebutkan di mana kejadian dan siapa pelakunya, mungkin kita akan menganggap ini terjadi di negeri orang kafir dan di antara orang kafir. Tetapi itu rupanya terjadi di dalam kota Nabi, hanya beberapa meter dari Masjid Nabawi, dan terjadi di antara sebaik-baik manusia di muka bumi setelah para nabi dan para rasul. Wa ja'alna ba'dukum li ba'dhin fitnah atasbirun. Kami akan jadikan kalian, sebagian kalian, sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atas birun, apakah kalian akan bersabar? Terkadang seorang ustaz juga demikian. Di tengah-tengah orang awam, orang malah memujinya, ya, memujinya, berbaik sangka kepada. Terkadang di lingkungan ikhwan sendiri, dia justru dirujaki, digibai, difitnah. Masalah rumah tangganya dibongkar habis-habis oleh ummahat dan akhwat. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lainnya. أَتَصْبِرُونَ. Mampukah kalian tetap bersabar di atas tauhid dan tidak bergeser darinya? Mampukah kalian bersabar di dalam sunnah dan tidak berpindah kepada bid'ah? أَتَصْبِرُونَ. Mampukah kalian bersabar di dalam ketaatan kepada Allah dan tidak menjauh darinya? Memang tinggal di lingkungan tauhid banyak faedahnya. Di antara yang ketiga, kita meninggal dunia, jenazah kita disolati oleh ahli tauhid. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ma min muslim yamutu fayaqumu ala jinazatihi ala jinazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik, kecuali pasti Allah kabulkan doa-doa mereka untuknya. Tapi ujiannya juga berat. Aisyah tertuduh berzina jamaah dengan Sofwan bin Mu'attal. Di mana? Bukan di Amerika saat itu. Beliau bukan sedang di Turki, sedang di Masjid Nabawi. Rumahnya nempel dengan Masjid Nabawi. Nempel dengan Masjid Nabawi. 30 hari dan 30 malam ayat Al-Quran tidak turun membenarkan atau mendustakan tuduhan itu. Sampai-sampai Nabi sempat bermusyawarah dengan Ali. Aku ceraikan saja si Aisyah ini atau aku pertahankan. Nabi pun mulai menginterogasi Barirah, budak sahnya ibunda Aisyah. Apakah ada hal-hal yang mencurigakan dari Aisyah belakangan ini? Setiap Nabi pulang ke rumah, Nabi bertanya kepada Aisyah setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat, Nabi walaupun marah tetap pulang berikan salam. Beda dengan kita. Kalau lagi marah sama istri pulang ke rumah, walaupun pulang dari masjid, wajahnya seperti Ya'juj wa Ma'juj. Salam pun gak diberikan. Ya, Nabi tetap berikan salam. Tapi Nabi mengatakan, kaifatikum, bagaimana dengan tuduhan itu? Aisyah pun bingung, ada apa ini? Apa yang terjadi? Karena Aisyah setelah pulang dari safar itu sempat jatuh sakit. Beliau pun minta izin untuk menemui ayah dan ibunya. Setelah diberitahukan apa yang tersebar di kalangan, maka Aisyah bertambah sakit. Beliau pun selalu menangis. Rupanya sedang viral di kota Madinah. Semua kalangan tahu. Baik yang muslim, yang kafir, yang tua, yang muda, ikhwan, akhwat, semuanya sudah mendengar berita Aisyah jatuh ke dalam zina bersama Sofwan bin Mu'attal. Aisyah masih muda, sudah seberat itu ujian menimpanya. Dan beliau dapatkan, beliau tinggalnya di Madinah, bukan di Pekanbaru. Madinah aja gitu dapat, apalagi tinggal di Pekanbaru. Apalagi di luar Madinah. Di Madinah aja bisa dapat ujian dari internal. Tetapi beliau tidak melakukannya. Beliau menata hatinya. Ikhlas karena Allah. Beliau tawakal kepada Allah. Tidak menggubris fitnah manusia. Yang penting tidak melanggar agama Allah dan tidak mengambil hak manusia. Sehingga ketika turun 10 ayat dari surat An-Nur. Membersihkan Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal dari tuduhan tersebut. Dan Nabi bacakan kepada Aisyah, Abu Bakar mengatakan, berdiri kamu, berterima kasih kepada Rasulullah. Apa kata ibunda Aisyah? Yang sudah dididik dengan tauhid oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Aisyah. Tidak ada yang saya puji pertama kali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hasil didikan tauhid dari suami yang muwahid, Nabi dan Rasul. Tidak ada yang saya puji pertama kali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kamu memang sudah berzina, akui saja dan bertaubat setelah itu, fasauf, maka niscaya Allah akan menerima taubatmu. Tetapi kalau kamu benar tidak melakukannya, fasaufa yubri'ikillah, niscaya Allah akan bersihkan namamu. Apa kata Aisyah? Tidak ada yang bisa aku ucapkan kepada kalian kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Kalau aku mengatakan telah melakukannya, kemudian aku mengumum taubat, atau pertama kata beliau, andai kata aku mengatakan tidak melakukannya, tidak ada dari kalian yang percaya kepada aku. Tetapi kalau aku mengatakan kan percaya padahal aku tidak melakukannya. Dan tidak ada yang bisa aku ucapkan kepada kalian kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Allah lah tempat aku memohon pertolongan. Bukan kepada kalian. Alamat tasifun terhadap fitnah-fitnah yang kalian utarakan kepadaku. Terhadap apa yang kalian sifati. Fasaburun jamil. Sabar yang indah. Ini sikap dari Aisyah. Buah dari pendidikan dari seorang suami. Yang mendidiknya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tegar Aisyah. Dan kalau menimpa wanita hari ini di lingkungan sunnah. Mungkin dia minimal akan keluar dari lingkungan itu. Minimal minta pisah dengan suamiku. Udah hidup miskin, ya kan? Udah miskin, padahal ane masih muda, cantik, dapat suami miskin, dapat fitnah begini lagi. Suami malah ngomong begini lagi. Udahlah pisah aja kita. Tidak. Hatinya tertata dengan tauhid. Hatinya sudah tertata dengan tawakal kepada Allah. Hatinya telah tertata dengan roja. Optimis kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak pesimis dari bantuan dan pertolongannya. Sehingga tidak goyang sedikit pun. Berat itu jemaah. Umar bin Khattab pernah difitnah dalam internal. Bahwa beliau nepotisme. Lebih mementingkan keluarga besarnya. Padahal dalam sirah disebutkan Umar kalau membagikan pakaian. Kalau untuk anak orang lain beliau berikan dua pakaian. Untuk anaknya sendiri beliau berikan satu pakaian. Masih juga dituduh nepotisme. Apalagi kita jemaah. Bahkan ana mengetahui beberapa orang dia punya uang banyak. Hasil jualan warisan. Pingin punya kendaraan yang mahal dan bagus. Tapi sebagian orang menahannya tidak membeli. Takut difitnah itu uang dari donasi. Karena dia sebagai panitia. Ya, suatu yayasan sosial. Padahal dia sebelum jadi itu udah punya uang yang sangat banyak. Habis jualan ini, jualan itu. Pengen beli, dia tahan. Takut difitnah. Karena belum beli aja udah difitnah yang enggak-enggak. Ana punya teman di sebuah tempat. Dia ingin haji. Ya, tahun ini sebenarnya. Ingin haji. Tapi dia tahan. Takut nanti ada orang yang menilai enggak-enggak. Karena dia sedang menjadi kontraktor pembangunan sebuah masjid. Dia menjadi kontraktor. Ini bukan baru. Di luar bukan baru. Ya. Ana bilang gak perlu setakut itu juga. Ana bilang. Tapi kalau alasannya untuk menambah biaya. Biar istri bisa ikut gak masalah. Kenapa? Karena memang terkadang fitnah dari dalam itu berat. Ya mah. Ya kan dapat dia dipilih sebagai kontraktor yang membangun masjid. Tiba-tiba di akhir tahun itu daftar furoda. Orang yang gak sehat hatinya. Mah enak juga ya jadi kontraktor masjid. Orang lain bangun masjid ini cari untung di masjid. Orang-orang kadang-kadang kan mulutnya ada yang ember seperti itu. Kalau kita lihat dia sedang sholat, Masya Allah, seakan surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Begitu dia berbicara tentang orang lain, kita gak nyangka dia yang tadi kita lihat di saf pertama di sholat berjamaah. Ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lain. Fitnah jamal di antara para sahabat. Fitnah sifid. Demikian juga pernah terjadi fitnah antara Imam Malik dengan Ibnu Ishaq. Terjadi fitnah terhadap Syekh Albani. Sehingga Syekh Albani diberhentikan mengajar sebagai dosen di Madinah. Fitnah. Ujian. Sehingga Syekh Bin Baz menelpon anaknya. Sampaikan ke ayah bahwa istirahat aja dulu. Liburan musim panas. Karena terjadi fitnah antara Syekh Albani dengan seorang Syekh yang ingin sebutkan.

namanya, yang punya jabatan saat itu di Madinah sebagai qadhi, sehingga Syekh Al-Albani tidak bisa lagi mengajar di UIN. Fitnah, ujian terkadangnya berat, nggak mudah. Ujian dari internal itu terkadang lebih berat daripada eksternal. Maka tata hati kita. Kalau kita beragama karena Allah, maka kita tidak akan meninggalkannya karena manusia. Jika kita berada di sebuah lingkungan yang di situ ada tauhid dan sunnah masjid tauhid, penuh dengan kajian ilmu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan meninggalkannya karena manusia, karena kita masuk ke dalamnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membangun rumah Allah karena Allah, maka kita tidak akan berhenti membangunnya karena manusia. Makanya di hari Nabi wafat, di saat para sahabat Nabi sudah down semangatnya, bahkan kata Anas, yang duduk tidak sanggup berdiri lagi, yang sedang berdiri enggak sanggup bergerak lagi, yang sedang berjalan seketika membeku tubuhnya dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Bahkan Umar di dalam Masjid Nabawi teriak dengan suara yang keras, Nabi belum mati, Nabi cuma pergi meninggalkan kita untuk menemui Rabbnya, sebagaimana Musa pernah meninggalkan umatnya untuk menemui Rabbnya. Siapa yang mengatakan Nabi telah mati, adri' munuqah, saya penggal lehernya, kata Umar. Kata Umar, karena memang di awalnya hati kami belum siap menerima berita ini bahwa Nabi telah mati. Abu Bakar yang kokoh. Beliau menyampaikan sebuah khutbah yang karena khutbah beliau ini para sahabat menjadi semangat kembali. Dan di antara faedah dari khutbah beliau ini adalah bahwasanya kalau kita beribadah karena Allah, kita tidak akan meninggalkannya karena hilangnya manusia. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayyu alladhi la yamut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, salatnya ke Masjid Nabawi karena Muhammad, sedekahnya karena Muhammad, jihadnya karena Muhammad, bantu dakwah karena Muhammad, ikut dakwah karena Muhammad, Muhammad hari ini telah mati. Akankah dia tetap melakukan ibadah itu? Wa man kana ya'budullah. Tetapi barang siapa yang selama ini beribadah karena Allah, dia salat di Masjid Nabawi karena Allah, dia jihad karena Allah, membangun masjid karena Allah, membantu dakwah karena Allah, fa innahul hayyul ladzi la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Maka dia tidak akan pernah berhenti melakukannya karena dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita tidak tertata dengan tauhid, dengan keikhlasan, baru sedikit ada ujian, kita udah baper. Sebagian orang hanya gara-gara lupa diajak makan siang oleh panitia, udah gak mau lagi ke masjid. Udah gak mau lagi bantu pembangunan masjid. Hanya gara-gara lupa diundang makan siang. Atau terkadang pas rapat kebetulan pendapatnya gak dipakai. Padahal itu konsekuensi rapat. Gak mungkin setiap rapat semua pendapat bisa diambil. Pasti salah satu darinya. Makanya sebagai masyayikh setelah rapat mereka istiqoroh dari sekian pendapat tersebut. Itu Syekh Abdurrahman, ya, ketika ingin bangun sumur bor, yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat di sini aja bangun ini. Beliau terima semua, kemudian beliau istiqoroh berulang kali. Setelah itu beliau ambil keputusan, ini yang harus dilakukan. Tapi ada sebagian orang baper, enggak dia yang terima pendapat anak, ya iyalah, karena ada yang lebih kaya. Sebagian orang sekotor itu hati. Lihat Nabi SAW ketika meminta pendapat Abu Bakar dan Umar. Apa pendapat kalian berdua tentang tawanan perang Badar ini? Umar langsung jawab, penggal lehernya wahai Rasulullah. Penggal, karena mereka tokoh. Kalau kita kembalikan mereka akan berdakwah kembali. Abu Bakar, Nabi berpaling dari wajah Umar, enggak didengar oleh Nabi. Yang kedua kalinya Umar, Nabi bertanya. Umar sebanyak 3 kali mengatakan pendapatku wahai Rasulullah, penggal mereka. Jangan kita lepaskan dengan tebusan, karena mereka para tokoh, nanti mereka akan menyusun peperangan lagi terhadap kita. 3 kali Umar ngasih pendapat, Nabi berpaling dari, memalingkan wahyu dari Umar. Begitu Abu Bakar ngomong cuma sekali, wahai Rasulullah, lebih baik tawanan ini kita lepaskan dengan tebusan, karena keadaan kaum muslimin miskin, membutuhkan bantuan. Nabi langsung terima pendapatnya Abu Bakar. Apakah Abu Bakar

Allah menurunkan firman-Nya, "Makana lin-nabi ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh." Tidak boleh seorang nabi punya tawanan kecuali dia tanam ke dalam tanah. Maka nabi pun mengambil pendapat di Umar. Apakah setelah itu Umar ledein nabi? Nah, sekarang baru ini ayat Al-Qur'an aja membenarkan pendapat ana wahai Rasulullah. Jangan orang kaya melulu yang diambil wahai Rasulullah. Enggak, menjaga lisannya. Terkadang sebagian orang tidak mampu menahan kotoran hatinya sehingga keluar ke mulutnya. Hasad yang enggak mampu dia tahan. Makanya kata Syekhul Islam, semua orang itu sebenarnya ada potensi hasad di hatinya. Cuma orang yang berakal itu dia akan menahannya, tidak mengeluarkannya. Semua manusia punya sifat hasad di dalam hatinya. Hanya saja orang yang berakal itu, kata Syekhul Islam, dia akan menahan untuk tidak mengeluarkannya dengan kata-kata atau perbuatan. Isi Umar diuji jemaah. Tiga kali beliau ngasih pendapat, Nabi enggak terima. Begitu Abu Bakar ngasih pendapat, hanya dalam sekali ucap, langsung diterima oleh Nabi. Apakah Umar, udahlah dakwah aja sama Nabi. Nabi sama Abu Bakar setiap diajak sama Nabi dakwah. Udahlah Abu Bakar aja Rasulullah, enggak usah ana lagi. Apakah begitu? Hah? Setiap pagi Umar mana? Kan ada Abu Bakar situ. Enggak baper, enggak kayak kita. Kita terkadang baru sekali lupa diajak makan siang sama ustaz, udah enggak mau lagi nemenin ustaz dakwah. Nah, hati kalau tertata dengan tauhid, dengan ikhlas, dia tidak akan goncang, tidak akan goyang bagaimanapun manusia sudah ya tergoyang, terguncang. Dia enggak akan meninggalkan suatu amalan kebajikan yang dia lakukan karena Allah, karena manusia. Itu berat memang jam. Berat. Sangat berat. Sa'ad ibn Abi Waqqas itu dituduh enggak pandai salat, hah? Dituduh sebagai orang yang pengecut di medan perang. Sehingga beliau ditarik oleh Umar bin Khattab. Tidak lagi jadi gubernur Kufah. Berteriaklah masyarakat di Kufah. Mereka bukan orang kafir. Mungkin orang awam di masa itu, kata Syekh Mubil, kalau dihidup di masa kita jadi ahli hadis. Bertepuk tangan mereka mengatakan, itu kan benar fitnah kita. Kalau enggak benar apa yang kita tuduhkan kepada Sa'ad bin Waqqas, enggak mungkin Umar mencopot. Padahal Umar tidak mencopot. Karena sayangnya Umar kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas yang merupakan minasabiqin al-awwalin. Umar menarik, kenapa? Karena beliau kasihan lihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngapain ente jadi memimpin di tengah-tengah rakyat yang membenci ente? Lebih baik ente jadi orang terdekat ani aja. Justru itu dijadikan bahan untuk membenarkan tuduhan mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya berdoa. Beliau mendoakan orang yang telah memfitnah beliau, sehingga orang ini Allah hinakan sebelum meninggalnya menjadi seorang yang pedofil. Sehingga ketika ada orang yang bertanya kepadanya, kok bisa separah ini kamu? Apa kata dia? Sepertinya aku terkena doanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Oke, sebagian ulama mengatakan, luhumul ulama masmumah. Hati-hati dengan kehormatan ulama. Orang yang siang dan malam menyebarkan tauhid dan sunnah. Bahkan mungkin nyawanya pernah hampir hilang karena mengajak kepada tauhid dan sunnah. Kemudian kita hancurkan kehormatannya hanya karena masalah-masalah duniawi. Hati-hati. Kehormatan para ulama itu beracun. Ini orang sebelum matinya menjadi seorang yang pedofil. Sehingga dia direndahkan, dihinakan, diusir oleh masyarakat. Fitnah terkadang datang dari dalam waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai fitnah terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Akankah kalian tetap bersabar di atas tauhid dan sunnah? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu Maha melihat. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita simak bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Jalla wa Ala menyelamatkan kita dari berbagai fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Semoga kita tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga tidak ada dari kita yang sedang menderita sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Semoga tidak ada dari kita yang sedang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang masih berstatus single atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salehah dan cantik jelita. Dan tidak ada dari ummahat

0: akhwat yang masih berstatus single atau single senior atau single parent, kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh dan tampan serta menuntunnya ke syurga Allah Jalla wa'ala. Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Ramadan ini antum diberikan baru, Allah mudahkan untuk sholat terawih di lantai 2 ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan finishing pembangunan masjid yang mulia ini yang merupakan salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Kita mah berharap kalau bisa di setiap lampu merah ada masjid sunnah. Jangan antum berkata kebanyakan masjid, kalau bisa di setiap lampu merah ada masjid sunnah. Kalau bisa di setiap persimpangan ada sekolah sunnah. Banyak nikmat itu disyukuri. Ya, disyukuri. Ya, ini kalau terbangun, masya Allah, menjadi kebanggaan untuk seluruh ahlus sunnah tentunya. Punya masjid besar, ya. Sumber kekuatan dakwah itu adalah masjid. Syekh Mubil mengatakan dakwah kalian akan selalu lemah dan tidak akan pernah kuat kecuali kalian sudah punya masjid. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semua untuk melakukan finishing terhadap masjid ini. Dan kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan ya. InsyaAllah pertanyaannya ditanyakan ke Ustaz Maududi, Ustaz Asperi atau ke Ustaz-Ustaz lain ya. Kalau anda baca pertanyaan itu sama seperti orang jualan batu soda di depan Kimia Farma. InsyaAllah ya. Tidak, ini pondok, ini pekan baru, sumbernya ilmu. Di sini banyak asatidah yang mereka telah berdakwah, sebagian mereka sudah membela tauhid dan sunnah dan ana belum lahir. Ya, sebagian asatidah sudah berdakwah kepada sunnah dan tauhid dan ana belum tahu dan belum pernah mendengar kalimat tauhid dan sunnah. Maka tentunya tidak beradab bagi ana berada di dalam ma'had seperti ini, justru menjadi mufti. Ini kebangetan, sombongnya. InsyaAllah pertanyaan-pertanyaannya ditanyakan kepada Ustaz Maududi, Ustaz Asbri atau Ustaz-Ustaz lainnya yang ada di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqomahkan kita di atas sunnah. Dan mudah-mudahan Pak Sekjen mendapatkan pahala yang telah menerima pertanyaan dari jamaah. Ya? InsyaAllah ya. InsyaAllah di sini ada kajian rutin. Tinggal antum tanyakan. Juga bukan jamaah dari luar negeri kan? Pertanyaannya bisa ditanyakan kepada Ustaz setempat. Sulih antum jamaah dari luar negeri. Ya. Bukan dari Pekanbaru, mungkin boleh ya bertanya langsung setelah kajian ini. Itu pun kalau bisa jumpa ustaz lain lebih baik. Antum di sini orang Pekanbaru, ngapain nanya ke ana? Ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku, ikhwana fiddin, azanallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul,

0: maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang dari Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. "Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi?" Kamu enggak oleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." "Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala." Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna Allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman, zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
3: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat, hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri, setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang, enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek, tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesianya? Terlanjur kadung beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. "Tsumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum." Lalu kamu sholat, kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: راديو تربية سنة لله نينة مرنة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Babu Salam, Babu Rahman di Buah Batu Regensi yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas kitabul ilm, kan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari dia, membela syariat. Keempat, berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan. Kelima, mengamalkan ilmu. Keenam, mendakwahkan ilmu, dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan poin ketujuh kemarin adalah hikmah. Kita teruskan ke poin yang ke-8. Al-Amru Thamin, poin yang ke-8 dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah ayyakuna talibu sabiran alal ilm. Penuntut ilmu itu harus sabar ketika menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama, pengorbanan, baik pengorbanan perasaan, apalagi tenaga, waktu, pikiran, kadang-kadang biaya. Dan satu lagi yang tidak boleh diabaikan, membutuhkan kecerdasan. Sebab tanpa kecerdasan sulit untuk faham, terlebih ilmu-ilmu syar'i yang membutuhkan kemampuan untuk memahami apa yang dipelajari, seperti gramatika bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan ilmu nahu, mencakup ilmu sorofnya, mencakup ilmu balaghahnya. Balaghah itu sastra. Dan itu membutuhkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, tanpa keuletan, tanpa kesabaran, orang bisa putus asa. Orang bisa berhenti di tengah jalan. Orang bisa banting setir yang tadinya bercita-cita ingin menjadi orang yang berilmu. Ternyata ilmu susah difahami, banyak yang harus dihafal, banyak yang harus membutuhkan konsentrasi dan kejelian serta kecerdasan yang tinggi, akhirnya enggak mampu, akhirnya banting setir. Menjadi mempelajari ilmu-ilmu dunia atau menghabiskan waktu untuk urusan dunia. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ai musabiran alaihi la yaqta'uhu wa la yumillu bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadril mustata' wal yasbir 'alal ilm. Makna sabar adalah ulat dalam

Menuntut ilmu tidak putus di tengah jalan, tidak bosan, tapi dia continue dalam mempelajari ilmu semaksimal yang dia bisa. Dia hendaklah bersabar atas ilmu, tidak bosan, karena seseorang apabila sudah dikenai rasa bosan, lelah dalam mencari ilmu, dia bisa berhenti, dia bisa meninggalkan ilmu. Tapi hendaklah dia ulet dalam menuntut ilmu, karena dalam keuletan, pertama dia akan meraih pahala kesabaran dari satu sisi, yang kedua dia akan meraih keberhasilan dari sisi yang lain, berhasil meraih ilmu. Coba dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 49. Allah berfirman, Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Inilah di antara beberapa berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad. Sebelumnya kamu tidak tahu, juga kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, karena hasil akhir akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maknanya keberhasilan dari hasil perjuangannya pasti akan dipetik oleh orang-orang yang bertakwa. Kesungguh-sungguhan, ketekunan, keuletan, kesabaran itu yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla memudahkan perjuangan orang itu. Dan itu janji Allah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalanku, termasuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Petunjuk di sini ada dua. Pertama, hudan dalam arti hidayah. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin di bagian yang lain. Diberikan hidayah berupa apa? Berupa pertama, tetap berkobar semangat dalam mencari ilmu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, memberikan kecerdasan kepada dia untuk memahami ilmu. Yang ketiga, Allah mudahkan jalan-jalan untuk mencari ilmu dalam bentuk dipertemukan dengan guru yang mampu menuntun dia, mengajari dia. Diberikan keleluasaan waktu, diberikan umpamanya kesehatan, bahkan diberikan bekal finansial kalau itu membutuhkan kemampuan finansial. Allah mudahkan semuanya. Itu yang dimaksud dengan lanahdiyannahum subulana. Dan itu akan Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, ini perkataan para ulama lain. Di antara Ibn Mubarak menyatakan, La yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, dengan rileks, dengan santai, dengan asal-asalan, dengan baru belajar kalau ada waktu luang. Terbalik, luangkan waktu untuk belajar. Mau belajar kalau ada sisa tenaga.

Terbalik, siapkan tenaga spesial khusus untuk belajar. Belajar itu bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu. Belajar itu bukan tenaga dan potensi sisa, tapi harus disiapkan porsi dan tenaga yang besar untuk belajar ilmu. Makanya para ulama menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan berleha-leha. Oleh karena itulah maka wajib setiap thalibul ilm, penuntut ilmu, menempuh segala cara, segala jalan yang dibolehkan, apalagi yang dianjurkan, untuk meraih ilmu. Dan dia mau faham mau tidak, ketika belajar ilmu, dengan usahanya itu sudah dapat pahala. Sudah mengundang turunnya hidayah. Rasul SAW bersabda, man salaka tariqan, siapa orang yang mengambil satu cara ketika belajar, satu metodologi. Dan ini semakna dengan orang itu berjalan keluar rumah menuju tempat belajar. Termasuk mempelajari dengan satu metodologi, satu cara. Yaltamisu bihi ilman, dia menerapkan metode itu untuk mempelajari suatu ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah akan berikan hidayah untuk beriman dan beramal soleh yang menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Jadi mencari ilmu itu, mau faham mau tidak, mau berhasil mau tidak memahami ilmu itu, minimal sudah berpahala, minimal sudah menggugurkan dosa, minimal sudah mengundang turunnya hidayah Allah. Apalagi berhasil memahaminya. Jadi berhasil memahaminya itu bonus. Bukan tujuan pokok satu-satunya. Itu salah satu tujuan, bukan satu-satunya. Tujuan yang lainnya memperoleh pahala, memperoleh ampunan dari Allah, meraih hidayah, meraih kecintanya. Itu pasti dapat itu. Walaupun fahamnya belum pasti. Ada di antara kita yang sudah puluhan kali ikut kursus bahasa Arab, ilmu nahu. Buka kursus ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, gramatika, tata bahasa Arab. Ikut sekali, puyeng dua kali, liar ketiga kali, jangar keempat kali, udah berhenti. Teka harti. Nanti bulan depan diumumkan lagi, dibuka pendaftaran baru kursus bahasa, daftar lagi gitu ya. Biasa tiga kali keempat kalinya berhenti lagi. Kan gitu, dia paham-paham puluhan kali. Tapi ketika tiga kali belajar itu lumayan. Daripada lu manyun. Minimal dapat pahala, dapat ampunan, mengundang turunnya hidayah, dan banyak lagi. Walaupun gak faham-faham. Lumayan. Jadi hendaklah para penuntut ilmu itu tekun, ulat, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, fokus ya, all out, mengerahkan segala macam kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh ilmu. Dan di kalangan para ulama masyhur keuletan mereka. Coba lihat, Umbay ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ditanya, kan beliau itu disebut ni'ma terjumanul Qur'an. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ni'ma terjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik, sehebat-hebat penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafur Rasyidin, sahabat-sahabat senior sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir. Nah, ditanya, bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu? Kata Ibn Abbas, bilisanin sa'ul,
wa qalbin aqul wa badanin ghairu maul. Dengan lisan yang selalu bertanya. Kalau bodoh tadinya disebut bodoh alewoh. Bodoh alewoh itu apa? Bodoh tapi sering bertanya. Alewoh itu banyak nanya. Ini akan menjadi pintar. Ada tiga tipikal orang bodoh dalam bahasa Sunda. Dan yang terbaik bodoh alewoh. Kedua bodoh katotoloyoh. Pernah dengar? Katilu ya pika sebelinnya. Bodoh guminter. Guminter itu merasa diri pintar padahal bodoh. Dalam bahasa Arab disebut jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Kata para ulama, jahlul murakkab ini huwa jahil wa huwal jahilu annahu jahil. Dia bodoh, tapi dirinya itu bodoh bahwa dia itu bodoh. Huwa la ya'lamu walakinnahu la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Faham apa mengerti? Dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh, ngerasa pinter. Dia bodoh guminter ini ngomongnya itu wah macam-macam. Semakin banyak ngomong semakin ketahuan, bodohnya semakin kelihatan. Bodoh alewah akan jadi pinter. Ini yang kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, Al-burguth fi ardina satastansir. Al-burguth fi ardina satastansir. Al-burguth fi ardina satastansir. Tiga kali. Burguth, burguth itu anak burung. Anak burung kecil yang belum bisa apa-apa, itu di negeri kami akan berubah menjadi burung raja wali yang hebat. Akan menjadi penguasa udara. Artinya apa? Maknanya para talibul ilm, bodoh alewoh, kelak akan berkembang menjadi ulama besar. La yuladu ahadun aliman. Wa innamal ilmu bita'allum. Jadi tidak ada orang yang lahir dalam keadaan alim, tidak ada. Allah menyatakan huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan enggak tahu apa-apa, bodoh. La ahada yuladu aliman. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan pintar, sudah berilmu, enggak ada. Semua orang yang lahir bodoh, tidak mengetahui sesuatu pun. Wa innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar. Belajarnya bukan asal belajar, tapi dengan kesungguh-sungguhan. Orang yang bodoh alewoh akan menjadi ulama. Kedua, bodoh kata toloyoh, bodoh tapi tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tetap saja begitu. Itu disebut bodoh kata toloyoh. Dan diajari juga susah paham. Yang ketiga, yang pikas sebelumnya tadi apa? Bodoh guminter. Kuruteke no gitu. Kata Ibnu Abbas, ketika ditanya bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu? Bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa badanin ghairu ma'ul. Dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berfikir. Hati itu fungsinya untuk berfikir, untuk memahami. Al-Quran itu Allah menyatakan, wa laqad dzara'na fi jahannama katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Manusia jin yang bagaimana akan memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu apa? Memahami, berpikir. Dalam ayat 10,
Afalahum qulubun la yaqiluna biha? Bukankah mereka itu punya hati tapi hatinya itu tidak dipakai untuk berpikir? Yang berpikir, yang memahami dalam diri kita itu apa? Hati. Makanya makna hati adalah akal. Itu diungkapkan oleh para ulama, diantaranya Qatadah, Mujahid, itu para ulama ahli tafsir. Ketika menjelaskan, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang punya hati. Maksudnya punya akal. Karena hati fungsinya untuk berpikir dan memahami. Makanya Ibnu Abbas menyatakan, aku dapati ilmu dengan lisan yang selalu bertanya, wa qalbin aqulin, dengan hati yang selalu berpikir, belajar, wa badanin ghairu maulin, dan dengan badan yang tidak pernah istirahat. Kita kan pernah menjelaskan biografi dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika menjelaskan salah satu kitab besar karangan beliau, Kitab Riyadhus Shalihin. Kita jelaskan dulu biografi Imam An-Nawawi. Salah satunya bagaimana cara beliau belajar. Sehari semalam beliau belajar 12 jam. Mempelajari 6 fan ilmu, 6 cabang ilmu syar'i. Ya akidah atau tauhidnya, ya tafsir, ya hadis, ya fiqih, ya usul fiqih, ya bahasa Arab, dan seterusnya. Sehingga beliau 2 jam pertama belajar ini, 2 jam berikutnya ilmu yang lain, terus setiap hari 12 jam. Coba bayangkan kalau ada atlet profesional, baik dia tukang main bola atau umpamanya petarung UFC kayak gitu ya, gulat atau apapun. Sehari latihan 12 jam, sehingga namanya bakal jadi juara dunia tuh. Pasti itu sudah profesional banget gitu ya. Saya gak tahu berapa jam sehari para atlet profesional berlatih. Saya pikir enggak sampai 12 jamnya. Enggak tahu kata. Ini ditujukan kepada ilmu. Sehari semalam 12 jam. Sisanya berapa jam dalam sehari semalam? 12 jam lagi dipakai apa? Apakah tidur? Enggak, ibadah. Salatnya aja berapa jam? Baca Qur'annya berapa jam? Tidurnya sebentar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan, kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Masih dari Ibnu Abbas, coba lihat. Ibnu Abbas ini kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tubuhnya mengalir darah yang sama dengan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas siapanya Nabi alaihi salatu wasallam? Sepupunya. Dia anak dari pamannya, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib. Antara Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu kakek. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak di antara Abdullah dan Abbas. Abdullah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas melahirkan Abdullah bin Abbas. Satu kakek. Ini kerabat dekat apa kerabat jauh? Dekat. Di dalam darahnya mengalir darah kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa beliau sombong? Tidak. Coba lihat yang dilakukan Ibnu Abbas. Kata beliau, in kana la yablughunil hadis anir rajul faati babahu wa huwa qail fa atasawwadu ridai ala babi tasfi riha alayya bit minat turab. Fayakhruj, fayakul yabna ammi Rasulillah, ma ja'abik, ala arsalta ilayya fa'atik. Kata Ibnu Abbas, suatu saat ada berita sampai kepadaku ada seseorang yang tahu satu hadis yang aku tidak tahu. Aku mendatangi pintu rumahnya, lalu aku buka selendangku dan aku hamparkan di hadapan pintu rumahnya.
Lalu aku duduk.

sementara angin meniupkan debu-debu tanah ke arah wajahku, aku tagen. Tidak mengetuk bisi mengganggu, tapi menunggu dia keluar. Ternyata dia keluar mendapati Ibnu Abbas sedang duduk di hadapan di pintu rumahnya. Dia berkata, wahai anak paman Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau datang? Kenapa engkau tidak mengutus orang kepada aku, lalu aku mendatangi engkau? Ini hormatnya orang ini. Kepada zaman sekarang disebut Habib. Karena termasuk keluarga Nabi SAW. Habib di zaman dulu begitu tuh. Sampai duduk di depan rumah orang yang bukan Habib. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Ana ahaqqu an atiyaka. Aku lebih berhak untuk mendatangimu daripada engkau mendatangiku. Imam Malik ketika diundang oleh Khalifah Harun al-Rashid saat itu, diminta datang ke istananya untuk memberi nasihat wejangan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang agama. Ini khalifah loh, di atas raja, di atas presiden. Kalau raja presiden kan hanya memimpin suatu negara. Kalau khalifah memimpin seluruh umat Islam di setiap negara. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kamu yang datang ke sini. Khalifah itu. Bukan karena Imam Malik secara pribadi merasa mulia, tapi ilmu ini harus dimuliakan. Kalau yang butuh ilmu, datang yang butuhnya ke ilmu, bukan ilmu ke sini. Ilmunya sini, dikirim lewat WA. Zaman itu belum ada WA. Kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atiyaka. Aku yang lebih layak untuk datang kepadamu. Karena aku yang butuh ilmu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada orang itu tentang hadis yang beliau tidak tahu, lalu orang itu menyampaikan hadis. Lihat, fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tawadhu'a lil ilmi farafa'ahu Allahu bihi. Lihat betapa tawadhu'nya Ibnu Abbas terhadap ilmu, maka Allah tinggikan derajat. Siapa orang yang tawadhu? Tawadhu itu merendah. Bagi kepentingan ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya, siapa orang yang takabur merasa mulia, Allah akan hinakan. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus ulet, tabah, dan sabar. Saya pernah ceritakan di sini atau di beberapa kajian tentang bagaimana uletnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam berfikir tentang ilmu. Kan Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad, ngobrol gitu ya. Kemudian disuguhi, dihabiskan itu susu. Terus malamnya berpisah, Imam Syafi'i kemudian diintip oleh murid-murid Imam Ahmad ke bayang tahajud. Ternyata tidak tahajud, malawe ngalamun segala mikiran hutang mun orang banyak. Sampai subuh tuh. Dan salat subuh tanpa wudu. Ditanya kenapa begitu? Kata beliau, amma kauni lam aku.

bab al-imbisat ila an-nas. Dan hadis itu sahih. Imam Muslim. Nah, kata Imam Syafi'i, tafakartu fi hadzal hadis. Wa ba'da an tafakartu fi hadzal hadis, fastambatu wa akhadtu minhu akthar min 1000 faidah. Setelah aku berpikir semalaman tentang hadis ini, enggak tidur, enggak apa. Termasuk salat juga tidak. Kenapa? Kata beliau, fa innal ilma afdal min qiyamil lail. Karena ilmu itu lebih utama daripada qiyamil lail. Mencari ilmu hukumnya wajib, qiyamul lail hukumnya sunnah. Mencari ilmu itu manfaatnya untuk banyak orang, kalau qiyamul lail hanya untuk diri sendiri. Disebutnya mencari ilmu itu amal muta'addi, sedangkan qiyamul lail amal qasir. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya untuk banyak orang. Kalau amal qasir, amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Kalau mencari ilmu, pahalanya sampai kiamat enggak putus. Pahalanya jariah mengalir terus. Kalau qiyamul lail, pahalanya hanya selama kita sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, beres sholat, tutup pahala. Seusai sholat kita enggak dicatat dapat pahala sholat, tidak. Tapi kalau mencari ilmu, mah ketika mencari ilmu dapat pahala. Ketika ilmu itu diamalkan untuk diri sendiri dapat pahala. Ketika diajarkan dapat pahala. Setelah itu orang itu tidur atau mati, pahala mengalir terus. Karena apa? Ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, masih bermanfaat. Makanya beliau menyatakan, innal ilma afdal min qiyamil lail. Ilmu itu lebih utama daripada qiyamul lail. Belajar ilmu saat saja, kata beliau, wattafakkur fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada salat 1000 rakaat. Coba lihat, semalaman berpikir tentang hadis ini, itu menunjukkan keuletan beliau. Dan coba lihat, ketika ditanya kenapa tidak berwudu ketika masih mau sholat fajar, sholat subuh, amma kauni lam atawadu li sholatil fajar, fakuntu ala wudu'in min sholatil isya, wala yajibu ayyukallifahum bima'il wudu. Adapun saya tidak wudu untuk sholat subuh, karena saya masih punya wudu sejak isya dan tidak batal. Dan tidak wajib bagi kita mengulangi wudu. Menunjukkan kalau tidak batal, pertama tidak tidur. Kalau tidur kan batal. Imam Syafi'i termasuk ulama yang meyakini atau berpendapat tidur membatalkan wudu. Kalau tidak batal berarti tidak tidur dan sehat, tebeser. Ada di sini kalau malam-malam minimal 2-3 kali bangun ke WC ada? Besernya. Apalagi yang punya diabetes bisa 10 kali itu. Apalagi yang punya prostat bisa di atas 5 kali itu semalam tuh. Yang sudah tua itu terkena penyakit 6B. Di antaranya beser itu. Bolor. Budeg. Balelo. Beser. Boson. Belikan. 6B itu ya. Ada yang sudah punya 6B ini di sini? Mungkin ada atau beberapa bagian di antara, beberapa poin di antara 6 penyakit B ini. Imam Syafi'i semalaman tidak tidur, tidak BAB, BAK, BA, tidak. Tidak batal. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Melakukan sholat subuh dengan wudu dari isya. Semalaman tidak tidur. Padahal usia beliau cuma 50 atau 51 tahun. Berarti beliau lakukan itu sejak usia 10 atau

11 tahun. Sudah ahli ibadah sejak muda, sejak anak-anak, bukan muda lagi ya. Belum tentu sudah ihtilam, sudah balig itu 10 atau 11 tahun. Tapi semalaman tidak tidur. Imma sholat malam tahajud atau imma menghafal Al-Quran, hadis atau belajar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan di dalam belajar. Tak heran beliau menjadi seorang ulama besar. Tadi saya sebutkan Imam An-Nawawi sehari semalam 12 jam. Bacanya apa namanya, belajarnya. Dan itu menunjukkan keuletan luar biasa ya. Kesungguh-sungguhan, kesabaran, keuletan. Kira-kira cangkel, pegel, singsir mente. Ya iyalah, pasti. Tapi tidak dirasa. Karena apa? Ingat. Kalau seorang yang gila ilmu, ketika belajar ilmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Enggak ada bandingan. Tenggelam dalam lautan ilmu, dia merasakan kebahagiaan, kepuasan yang tak terkira. Orang yang penyelam profesional atau itu nyelam itu, wah senang itu di lautan ya. Dengan nyelamnya saja ke sana kemari sudah kesenangan tersendiri, belum lagi ada pemandangan di dalam lautan, kerang-kerang, tumbuh-tumbuhan gitu. Asal ulah aya lauk hiu we gitu. Bisa jam-jaman tuh kan bae hurik oge. Yang penting senang. Itu penyelam begitu tuh. Enggak lelah enggak, karena sudah bisa mengatur bagaimana caranya mengatur nafas, mengatur stamina, mengatur tenaga agar tidak lelah, tidak engap, tidak itu bisa kalau sudah profesional seperti itu. Para ulama demikian ketika belajar ilmu. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu dulu ada satu majalah, mungkin sekarang enggak anu lagi ya, enggak terbit lagi. Majalah itu namanya Al-Asolah. Itu ditulis makalah-makalah di sana, mirip jurnal ilmiah. Oleh murid-murid Syekh Al-Albani, seperti Syekh Ali Hasan, seperti Syekh Salim bin Ida Al-Hilali, seperti Syekh Masyur Hasan Salman, Syekh Musa Al-Nasr, dan yang lain-lainnya ya. Itu ada apa namanya kisah tentang Syekh Al-Albani. Beliau punya istri. Itu kalau ba'da subuh beliau langsung masuk ke perpustakaannya buka kitab. Istrinya waktu sarapan nganterin. Apa namanya? Nganterin makanan untuk sarapan. Ini simpen di sana. Terus istrinya kemudian ke rumah. Siang-siang nganter untuk 9, 10, 11 air gitu ya. Menjelang zuhur. Ternyata makanan tadi tidak termakan. Masih utuh. Dan ini kok gak makan. Astagfirullah, saya lupa. Sampai lupa makan. Terhadap ilmunya. Kalau sudah berbicara, menelaah kitab, lupa semuanya. Jadi menyelami lautan ilmu yang tak bertepi itu sebuah kenikmatan. Oleh karena itulah maka kacangkel, kapegel, singsiremen itu terasa sampai beliau itu Syekh Al-Albani begitu berdiri untuk sholat, beliau ternyata darah keluar. Itu enggak terasa karena ambeien kebanyakan duduk gitu ya. Itu enggak terasa. Baru terasa-terasa sudah mau sholat zuhur, uluh basuh tas juga gitu. Kenapa? Karena nikmat. Ketika apa? Mencari dan mempelajari ilmu. Itu yang terasa oleh para ulama. Maka tak heran Imam An-Nawawi rahimahullah 12 jam sehari. Sampai beliau menjadi seorang ulama besar. Nah, berkata Syekh Al-Utsaimin, aqulu ala kulli hal innal musabara fi talabil ilm amrun muhim. Saya ingin katakan, ingin tegaskan, ketekunan, keuletan dalam mencari ilmu itu suatu hal yang penting. Falnanzur fi hadirinal an hal nahnu ala hadhil musabarah.
Coba perhatikan diri kita pada zaman sekarang. Apakah kita ini memiliki keuletan seperti ini? Kenapa Syekh bin Baz rahimahullah menjadi seorang mufti? Ulama-ulama yang datang setelahnya nyaris semuanya menjadi murid beliau. Syekh Al-Utsaimin murid Syekh Al-Albani, murid Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau belajar alfiah kepada Syekh bin Baz. Dan murid-murid yang lain banyak yang sekarang ini menjadi ulama rata-rata murid Syekh bin Baz. Padahal beliau buta. Ada seorang muridnya menuturkan beliau hanya tidur 2 jam, 11 sampai jam 1 saja. Jam 1 bangun kemudian sholat malam sampai subuh. Ba'da subuh sampai isya ngajar terus. Ba'da isya beliau belajar. Bagaimana belajarnya? Karena beliau tidak bisa baca karena buta. Maka ada readernya, ada pembaca. Ya. Dan pembaca bukan 1-2, kalau 1-2 orang gak akan kehandle, capek. Nah, buka ambil kitab anu juz sekian, buka halaman sekian, bacakan. Beliau dengar, 1 kali dengar hafal. Sejam capek ganti dengan reader lain, terus sampai jam 11. Jam 11 tidur, jam 1 bangun, begitu terus. Gimana enggak barokah tuh. Makanya pantas beliau diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di gurunya Syekh bin Baz, gurunya Syekh Al-Utsaimin, gurunya Syekh Al-Bassam. Syekh Al-Bassam itu penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram yang dulu kita bahas di Cipaganti itu ya. Setiap Selasa atau Sabtu, Sabtu ya kalau enggak salah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di seorang muthabir, seorang yang ulet, yang tekun dalam mempelajari ilmu, menceritakan tentang keputusasaan seorang ulama besar di bidang nahu, nama Imam Al-Kisai. Beliau tadi seorang thalibul ilm yang tidak begitu cerdas. Beliau belajar ilmu nahu, ya, seorang ulama ahli nahu di Kufah. Beliau sebelumnya belajar nahu, padahal beliau orang Arab. Pintar bahasa Arab, ngomongnya jago, sehari-hari juga bahasa Arab. Tapi masih belajar ilmu nahu. Seperti kita lah, kita kan sehari-hari bahasa Indonesianya. Tapi di sekolah belajar bahasa Indonesia, ada pelajaran. Ya, tata bahasa kita belajar. Apakah karena kita jago bahasa Indonesia, pasti nilai bahasa Indonesia 10? Enggak, ada yang 5. Ada yang 6. Bahasa Sunda, sehari-hari kita ngomong bahasa Sunda jago. Tapi ada pelajaran bahasa Sunda mah tuh. Ya, dikte aja. Coba tulis eulegegan. Ditulis teh eelegegan. Salah atau tak. Dikte aja 0 bahasa Sunda. Geleyeng eta beca teh maju, geleyeng ditulis namanya. Eta jalmi ku kekeh. Coba tulis kekeh ditulisna kekeh kitunya. Terus mere maweh ka papada manusia ditulisna mere maweh. Ah, salah we pokoknya nama. Ada yang begitu? Ada yang pernah dapat pelajaran bahasa Sunda? Ya saya dulu ada, dari SD, SMP, cuma SMA enggak ada. Sampai SMP ada. Dah jarang atau nu pinter oge. Bahasa Sunda na bagus tuh jarang. Yang dapat 0 banyak. Tapi ngomong sehari-hari bahasa Sunda. Termasuk orang Arab, ngomong sehari-hari bahasa Arab. Belum tentu bisa dia nahu sorof. Belum tentu. Jadi untuk bisa nahu sorab, belajar baca kitab, juga harus belajar nahu. Termasuk orang Arab. Imam Al-Kisai belajar ilmu nahu, tapi susah untuk apa? Untuk faham. Ada yang pernah belajar ilmu nahu di sini? Ada. Saya dulu pernah ngajar Matan Al-Ajurumiyah, itu kitab dasar ilmu nahu. Pertama yang daftar 30 orang.
Dah itu di tengah jalan oke, paling 10 orang yang tersisa. Yang lainnya berguguran. Duka memang yang berguguran ini kurang cerdas, duka guru na kurang bisaeun. Tapi yang berhasil menjadi guru pengajar bahasa Arab ya ada banyak. Sehingga bukan faktor guru na. Buktinya ada yang berhasil menjadi pengajar lagi bahasa Arab. Ada yang sudah doktor sekarang. Nah, Imam Al-Kisai belajar, gak faham-faham. Akhirnya dia putus asa dan apa yang terjadi? Dia mau berhenti dan belot belajar ilmu lain yang lebih mudah. Ketika dia di kamarnya berpikir tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tanpa sengaja dia melihat seekor semut di bawah. Menggigit makanan, entah potongan kue, roti atau apa ya. Digigit, kuenya makan itu lebih besar dari tubuhnya. Terus merayap ke dinding. Baru sejengkal beraten muridnya koleang, bluk tuh, jatuh dia. Korejat berdiri lagi. Kayaknya enggak berdiri, sebab pas jatuhnya juga berdiri. Tengah goler. Sebab berdirinya itu enggak goler kalau semut ya. Digigit lagi, naik lagi. Tadi sejengkal sekarang dua jengkal, koleang gebut deh. Ya, sampai endur meureun. Untuk ukuran sirim. Dia bangkit lagi, digigit lagi, naik lagi. Tiga jengkal, jatuh lagi. Terus makin lama makin tinggi, jatuh lagi, bangun, naik lagi. Sampai akhirnya tiba di atap dan masuk ke lubangnya, ke sarangnya. Dilihat oleh Imam Al-Kisai, dia menyatakan, kullama so'adat saqatat. Walakinnaha thabarat hatta takhallasat min hadhihi al-uqbah wa su'adatul jidar. Setiap kali dia naik jatuh bangkit lagi, naik jatuh bangkit lagi, betapa uletnya sampai tiba di anunya, di sarangnya di atas. Kata Imam Al-Kisai, hadhin namlah thabarat hatta wasalatil ghayah. Ini semut sangat ulet dan tekun sampai tiba di tujuan. Kalau semut bisa ulet, kenapa saya tidak? Akhirnya muncul lagi itu semangat terinspirasi oleh kegigihan semut. Akhirnya dia belajar, belum paham, belajar lagi, diulang. Akhirnya beliau berubah menjadi imam di bidang nahu. Dan pendapat-pendapatnya dalam masalah nahwu sering dikutip oleh para ulama, ahli tafsir. Semacam Imam Ibnu Katsir ketika dalam tafsirnya ketika menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim bab Allah. Beliau menyatakan, Qala Al-Kisai, telah berkata Imam Al-Kisai. Asluhu Al-Ilahu, asal kata lafaz Allah dari Al-Ilah. Hudhifatil Hamzah wa udghimul Lam. Dicabut atau dibuang hamzah dalam al-ilah, al-ilah, hamzah yang dikasrah dibuang, dimasukkan lam. Jadi ada tiga lam, alif, lam, lam, lam, ha. Lalu dua lam disatukan dengan tasjid, dengan syiddah. Jadilah lafaz Allah. Itu penjelasan Imam Al-Kisai dikutip oleh para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan lafaz Allah. Padahal tadinya Imam Al-Kisai ini orang yang sudah putus asa. Dari belajar ilmu nahwu tapi terinspirasi oleh keuletan, kesabaran seekor semut tadi. Ya, inilah yang disebut dengan firman Allah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam, pemimpin dalam masalah agama yang memberikan petunjuk atas perintahku. Lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Sabar ketika belajar, ulet ketika
mengamalkan dan ketika mengajarkan wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Makanya ketika menjelaskan ayat ini para ulama menyatakan wa bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Dengan kesabaran, keuletan, ketabahan, ketekunan plus keyakinan akan diraih keimaman dalam masalah agama. Orang menjadi imam dalam masalah agama dipastikan dua hal. Ya sabar, mencakup ulet, terus tangguh, kemudian tekun ketika belajar ilmu. Dan yakin terhadap apa yang dipelajari, dia akan menjadi ikutan dalam masalah agama. Akan menjadi imam. Ya. Walhasil setiap tullabul ilm, para penuntut ilmu, wajib. Apa? Tekun. Sabar, ulet. Ketika belajar bersungguh-sungguh, berkorban, all out, mengerahkan segenap kemampuan untuk belajar memahami ilmu, tidak berleha-leha, tidak rileks, tidak santer. Karena apa? La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang berleha-leha, yang rileks, yang pekerjaannya mager, apa, PW, kayak gitu ya. Enggak. Harus merasakan panasnya cangkeng ketika duduk lama, ketika mencari ilmu ya. Harus merasakan singsire menena kaki ketika hadir di majelis ilmu. Harus merasakan panasnya pantat kita karena duduk di atas. Sekarang masih mending apa namanya pakai karpet yang empuk ya. Kalau zaman dahulu kan enggak ada baik tidur ataupun duduk berjam-jam di atas. Dulu mah ubin yang dipelur ya, yang kadang-kadang ubinnya itu kapocel meesan gitu ya, sakit berbekas kadang-kadang di atas samak teh apa tikar yang ada tumilanya, jelotot deui bararentol. Harus merasakan dulu itu ya, baru bisa meraih hasil yang diinginkan. Cukup ya, sampai di sini saja. Adab yang keberapa ya teteh? Ke-8, bahwa harus ulet, sabar dan tekun dalam mencari ilmu. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.

Ada bapak-bapak yang mau ngacung, kasih mic, kasih pinjam, jangan dibawa ke rumah. Mic itu.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan dari saya dan istri ya. Alhamdulillah anak kami gitu ya sebagai penuntut ilmu syar'i di salah satu mahad. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun dan mau menginjak ke jenjang SMA gitu ya Ustaz. Dalam sharing kami dengan anak kami memberikan arahan bahwa penuntut ilmu untuk menghadapi masa depan itu bukan hanya ilmu syar'i yang kami berikan masukan kepada anak, tapi membutuhkan yang lebih rasional. Maksudnya dibutuhkan ilmu bukan hanya agama, tapi ilmu duniawi juga. Nah, akhirnya kami berkeputusan untuk melanjutkan anak kami itu ke jenjang yang bukan hanya menuntut ilmu syar'i saja, tapi ada ilmu yang lainnya juga yang umumnya Ustadz. Apakah kami berdosa Ustadz ketika kami mengarahkan anak kami untuk menuntut ilmu selain ilmu syar'i, dan apakah ilmu di dunia yang kami arahkan kepada anak kami akan menjadi hisab bagi kami Ustaz? Syukran Ustaz.
1: Apa ilmu dunianya?
0: Di bidang IT Ustaz.
1: Baik, barakallahu fik. Kemajuan peradaban dan teknologi sekarang itu mengharuskan kita untuk menjadi orang yang selalu update, mengikuti perkembangan zaman. Karena kemampuan kita di bidang IT termasuk bahasa-bahasa asing itu menjadi tuntutan di dunia dakwah. Seorang dai juga harus minimal melek IT. Karena dengan IT dia itu bisa lebih maksimal dalam mengembangkan dakwahnya. Dia bisa bikin konten-konten dakwah melalui kemampuan IT-nya. Dia juga bisa protect kalau akun-akunnya itu ada yang ngehack kayak begitu dan seterusnya. Minimal dia itu harus bisa browsing. Kadang-kadang ini terus terang ya. Ada satu pertanyaan dari jamaah yang kita tidak bisa jawab. Nanya ke sesama asatid, nggak bisa jawab. Nah, kita harus browsing. Mungkin ada penjelasan para ulama dalam bahasa asli, dalam bahasa Arab ya tentang masnad, dan itu membutuhkan kemampuan IT minimal untuk itu. Kita harus bisa mengetik dengan font Arab gitu ya. Di ketik saja apa yang kita tahu lalu browsing nanti muncul dan banyak ketemu jawaban-jawaban. Ini ada hadis ini nih. Ini viral hadis ini. Hadis ini sahih atau tidak? Kita, kitab kita terbatas. Enggak ketemu dalam kitab-kitab yang kita miliki. Ah, browsing. Ada umpamanya Maktabah Syamilah. Ada Maktabah namanya Alfiyah. Alfiyah itu bukan nama kitab Nahu, tapi 1000 kitab. Ada 1000 kitab hadis, Alfiyah, kitab Alfiyah hadis, kitab Alfiyah bahasa, kitab Alfiyah fiqih, macam-macam. Ada dapat ya. Kalau kita tidak melek teknologi, enggak bisa mencari seperti itu ya. Kedua, ada tuntutan mempelajari bahasa asing pula. Karena kalau kita umpamanya sudah puluhan tahun berdakwah dan dakwah kita menyebar, orang di luar negeri mendengar tentang kita mungkin ingin mengundang. Awalnya orang-orang Indonesia. Lama-lama hadir juga orang-orang asing. Bertanya dengan bahasa asing, bahasa Inggris internasional minimalnya gitu ya. Atau umpamanya ngobrol begini dan seterusnya dibutuhkan. Tantangan ke depan untuk dakwah luar biasa. Maka dulu saya pernah punya satu cita-cita. Mendirikan Ma'had Tathribud Du'at yang di dalamnya diajarkan ilmu syar'i plus dua ilmu penunjang. IT dan bahasa Inggris. Sebab kebutuhan da'i yang bisa bahasa Inggris kelak itu luar biasa. Lalu kita ajarkan. Untuk apa? Untuk menunjang dakwah. Dari segi kualitas, kemampuan berdakwahnya dan kemampuan dari dua segi ini. Bahasa Inggris dan IT-nya. Maka seorang da'i nanti da'i yang tidak kudet, tidak kuper, tidak ketinggalan zaman gitu ya. Tapi bisa mampu mengikuti. Itu bagus. Kalau memang ilmu dunia ini dibutuhkan untuk pengembangan dakwah, untuk pengembangan agama Islam. Ya, dibutuhkan. Ya, mempelajari itu karena tuntutan kebutuhan, iya. Bagus, dibolehkan. Sampai Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi ini juga nanti ada ya, dalam bab tanya jawabnya, dalam bab tanya jawab. Ketika beliau ditanya sepenting apa bahasa Inggris bagi agama kita. Kata beliau, "Inni kuntu atamanna an ata'allama al-lughah al-Inggrisiyah." Aku berharap dulu aku pernah belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada satu pengalaman ketika beliau di sebuah bandara orang kafir. Ketika bandar negeri kafir, ketika dia beliau itu menunggu boarding masuk ke dalam pesawat atau sebelum itu ketika nunggu check in. Karena masih banyak orang, ketika di musala salat banyak orang mengenal beliau lalu diminta tausiah, kultum gitu. Tapi banyak orang yang enggak ngerti bahasa Arab di sana. Ada seseorang yang pakai gamis, jenggotan gitu ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Tolong diterjemahkan. Akhirnya diterjemahkan. Apa yang terjadi? Ada orang yang faham bahasa Inggris dan bahasa Arab di sana bilang, "Ya Syekh, engkau bicara tauhid, penerjemah ini bicara syirik. Engkau bicara sunnah, ini bicara bidah." Si orang ternyata terjemahannya itu salah, keliru. Dan disengaja, bukan karena enggak paham. Dia punya misi untuk menyampaikan dakwah akidah manhaj dia melalui penjelasan Syekh yang dimanipulasi, Syekh Al-Utsaimin. Engkau bicara begini-begini, dia menerjemah begitu-begitu. Engkau bicara tentang tauhid, dia mengajak ke syirik. Engkau bicara tentang sunnah, dia mengajak kepada kebidaan atas namamu. Nah, ini khianat kan? Khianat. Tahu enggak salah satu motivasi saya menerjemahkan Kitabul Ilmi, ya? Itu karena ada dulu terjemahan di sini. Tapi yang menerjemahkannya orang Harokah. Ketika saya kan enggak baca terjemahannya, hanya baca ini. Ada orang, ini kitab Syekh Al-Utsaimin memuji Syekh Hasan Al-Banna. Ah, masa ini bukunya Kitabul Ilmi. Dibaca terjemahannya, loh iya. Dibaca aslinya, salah. Keliru. Karena apa? Ketika ditanya di dalam buku ini. Dan ada tanya jawabnya kan, kebanyakan isi buku ini kan tanya jawab. Ditanya Syekh Al-Utsaimin tentang boleh enggak kita berpindah-pindah belajar fan ilmu tertentu belum selesai pindah ke yang lain. Kata beliau enggak boleh. Hendaklah dia menuntaskan pelajarannya di dalam ilmu yang sedang dia pelajari. Li'annal banna. Karena al-banna. Maksud al-banna itu tukang bangunan, ahli bangunan. Dia menjadi ahli itu karena sejak dari laden, pesuruh, kemudian itu terus ulet sampai akhir. Sampai dia menjadi ahli, disebut al-banna. Oleh si penerjemah disebut karena Hasan al-Banna pun ulet. Coba bayangkan, jauh kan? Ini terjemahan kumaha. Ada buku susunan saya siapa? Bakar Jabir Al-Jazir, namanya Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu. Ada terjemahannya, ada. Di bawah footnote-nya ada, coba bandingkan dengan si fulan-fulan. Penjelasan fulan-fulan itu yang bertolak belakang. Ini khianat ilmiah. Khianat ilmiah. Nah, oleh karena itulah, maka saya laporkan ini kepada orang yang kenal Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin waktu itu masih ada. Saya ini ada yang menerjemahkan gini, salah-salah, ini khianat. Wah, akhirnya disampaikan, tolong terjemahkan ini, yang benar. Dan saya yang ditunjuk waktu itu. Alhamdulillah akhirnya jadi juga di tangan Ikhwan semua dengan judul apa namanya? Panduan bagi para penuntut ilmu. Ya. Jadi salah satu motivasinya karena ada yang menerjemahkan yang keliru, yang salah. Akhirnya dapat amanah tuh, terjemahkan. Secara benar alhamdulillah diterjemahkan, alhamdulillah selesai juga seberapa tahun ya tetehnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ilmu dunia itu dibutuhkan untuk mendukung dakwah dan bisa tambah efektif, efisien, tambah bermanfaat, ya silakan arahkan. Salah satu di antara anak kita untuk menuntut ilmu itu tanpa mengabaikan basic pokoknya memahami ilmu agama. Didik dulu ilmu agama yang mencukupi, setelah itu silakan pelajari. Mungkin belajar bahasa Inggris, mungkin belajar tentang apa nama ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, atau mungkin saja umpama manajemen pendidikan. Yang itu tidak diajarkan di pesantren-pesantren umpamanya. Ya, itu dibutuhkan, nanti kita bikin pondok, kita tidak hanya butuh ahli ilmu syar'i, kita juga butuh ahli IT untuk mengajarkan bagaimana cara dakwah melalui IT. Ya. Belajar bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris, persiapan nanti bisa ada permintaan dai dari negara-negara yang memberlakukan atau memakai bahasa Inggris, ya. Dan bahasa Inggris untuk seorang dai yang sudah go international sangat-sangat-sangat dibutuhkan. Nanti pasti walaupun yang mengundangnya orang Indonesia, pasti bersinggungan dengan orang bule. Pasti nanti diminta untuk ngisi kajian, untuk menjawab pertanyaan. Yang kalau diterjemahkan itu ada bias gitu, ada bias. Tapi kalau langsung begini, itu lebih kecil biasnya ya. Jadi selama ilmu itu memang dibutuhkan, oke. Okay. Tanpa mengabaikan kewajiban kita menanamkan ilmu, ilmu agama kepada anak itu ya. Wallahu a'lam. Sudah mau habis waktu, jangan ada lagi yang bertanya, kita habiskan ini. Bagaimana pandangan dalam syariat tentang kesehatan mental, mental illness? Secara medis itu ada macam-macamnya. Lalu bagaimana kita menyikapi bila ada orang yang mengatakan pada orang yang terkena gangguan mental, itu adalah orang yang kurang iman walaupun orang tersebut adalah rajin ibadahnya. Iya, taib, barakallahu fik. Ada orang yang kurang normal mentalnya karena kondisi fisiknya. Seperti orang yang terkena penyakit, ini penyakit secara fisik tapi berpengaruh secara psikis. Seperti umpamanya demensia, jenis Alzheimer, bahasa kitanya pikun gitu kan. Itu disebabkan karena kerusakan sel otak atau matinya beberapa sel otak. Itu medis, itu karena kerusakan fisik. Tapi berpengaruh kepada psikis, tingkah lakunya seperti anak kecil yang tidak rasional, tidak logis, yang tidak realistis juga gitu ya. Seperti anak kecil 2-3 tahun, tapi dengan sosok orang tua gitu. Apakah itu karena kurang iman? Belum tentu ya. Karena Al-Quran pun menyebut itu di dalam Al-Quran, dalam hadis dengan sebutan Al-Haram. Sampai Nabi SAW berlindung, wa'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada engkau dari dikembalikannya aku kepada kondisi orang yang usianya, yang pikun gitu. Al-Quran menyatakan sampai dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang dahulunya dia ketahui, lupa. Dan itu disebabkan karena kerusakan aspek fisik orang itu. Tapi berpengaruh kepada mental, ya berpengaruh kepada mental. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu itu disebabkan karena kurangnya iman. Bagaimana bila suami, ini mah curhat nih, menyulitkan istri untuk berbuat baik terhadap orang tua. Para istri tidak mengesampingkan kewajiban pertamanya terhadap suami. Rasanya seperti hilang untuk tetap bisa berbuat baik dan menyenangkan orang tua. Wajib ta'awun antara suami dan istri saling mensupport dalam kebaikan dan takwa. Salah satunya istri wajib mendorong, mendukung, mengingatkan suaminya untuk birrul walidain. Kalau istri melihat suaminya kaya-kaya kurang perhatian ke orang tua, ingatkan. Pah atau bi atau beb atau apa saja ya, darling. Sudah ngirim ke orang tua belum? Gitu. Nelpon belum? WA atau ya silaturahmi? Ingatkan. Sebaliknya suami ke istri juga begitu. Kamu masih punya ayah dan ibu loh. Jangan sampai jadi anak durhaka. Saya enggak mau punya istri anak durhaka. Nanti nurun ke anak saya jadi durhaka juga. Kan gitu ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Seseorang durhaka kepada orang tuanya, nanti anak dia akan durhaka kepada dia. Nurun tuh. Jadi kalau istri kita rada-rada mengabaikan orang tua, ingatkan. Kamu masih punya orang tua. Pernah telepon enggak? Pernah ngirim uang enggak gitu? Ngirim dari mana? Ini saya minta dong ke saya. Kasih. Berapa kamu mau ngirim? Ya cukup 500. Ya 500, kasih 5 juta. Kasih. Maka orang tuanya akan senang banget. Memperoleh perhatian dari anaknya. Mendoakan kebaikan, ya Allah. Limpahkan rezeki yang lebih banyak kepada anak saya yang baik itu. Kan efek baik dari doa orang tua kan kena juga ke dia sebagai menantunya kan? Ya begitu. Ingatkan pasangan kita masing-masing untuk tidak menjadi anak durhaka bagi orang tuanya. Ingatkan untuk birrul walidain. Istri begitu ke suami, suami juga begitu ke istri. Jangan sebaliknya, udahlah kamu ini sebagai istri kewajiban hanya kepada saya, sebagai suami. Orang tua tuh nomor dua, kalau gak saya izinkan gak boleh kamu, udah ke saya aja. Akhirnya si istrinya mengabaikan orang tua sakit hati. Durhaka, mendoakan keburukan itu anak saya. Mentang-mentang sudah punya suami kaya raya, ya enggak ingat kepada saya orang tuanya. Enggak ingat dia 9 bulan di perut saya, enggak ingat 2 tahun saya susui, enggak ingat dibiayai sampai sarjana. Entah berapa puluh ratus juta yang sudah saya keluarkan, sekarang sudah senang, enggak ingat ke orang tuanya. Ya Allah, cabut lagi itu kesenangan. Doa keburukan tuh. Kalau kena ke istrinya, suaminya terdampak tidak? Ya iyalah terdampak. Ya Allah berikan penyakit yang parah kepada anak saya. Gretteh istri kita golepak tepupugu. Kira-kira suaminya liar tidak? Liar. Jangan mikir kawin deh. Jangan dulu mikir itu, ini harus diurus ini. Gampang kawin deh mah. Susah kita. Tapi ini harus diurus tanggung jawab suami. Jangan sampai habis manis, sepah dibuang. Ya, istri sudah enggak berguna, udah cerai saja, cari lagi. Padahal dia tanggung jawab, yang harus dia urus. Jangan sampai ketika sudah tidak berguna lagi ditendang begitu saja. Hanya karena sakit. Hanya karena tidak lagi bisa memberi manfaat kepada suami. Ya, suami istri wajib saling mendukung. Pasangannya masing-masing untuk menjadi anak soleh bagi orang tuanya masing-masing. Bukan saling menghalangi. Udahlah orang tuamu mau di sana banyak kakakmu, adikmu memperhatikan. Udah kamu ke saya aja, enggak boleh. Ini suami yang mengkondisikan istrinya untuk menjadi anak durhaka. Ya. Tapi sebaliknya ingatkan istri. Kamu kirim orang tuamu. Menurutmu berapa? Cukup 1 juta. Ah kurang, 5 juta ini. Sok atuh uangnya, tenang gitu ya. Dikasih. Seperti itu. Apakah boleh dimakan jika kita dikasih bingkisan atau nasi dus dan lain-lain? Dari tetangga yang melakukan tahlilan, tetapi kita tidak hadir dalam acara tersebut, mohon penjelasan. Pertama, status dari makanan yang berasal dari acara-acara yang secara syar'i diharamkan, status makanannya halal, status makanan. Selama zat makanannya halal. Ayam, kambing, sayur mayur, buah-buahan, kue-kue yang tidak mengandung unsur yang haram, hukum asalnya halal, maka tetap dalam kehalalannya. Tidak menjadi haram hanya karena berasal dari acara yang diharamkan. Baik itu tahlilan, marhabaan, ulang tahun, atau apa. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah mengambil baik makanan ataupun uang yang disuguhkan oleh orang-orang musyrik ke berhala-berhala mereka. Kan mereka sok nyuguhnya. Nyuguh itu kadang-kadang dengan makanan, kadang-kadang uang. Dengan keyakinan uang itu nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Oleh Nabi SAW diambil, dibagi kepada sahabat, ada yang dipakai untuk bayar hutang, ada yang dimakan untuk apa namanya karena kelaparan gitu. Karena memang kebutuhan mereka. Menunjukkan itu halal. Riwayat tentang ini dinukil oleh Syekh bin Baz dalam kitab Tahqiq dari kitab Tauhid. Ya, jadi tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanan jadi haram hanya karena acaranya haram. Enggak ada dalil itu. Maka tetap dalam kehalalannya. Ya, itu pertama. Terus kalau begitu kita boleh, nah hadirnya itu yang difonis dosa karena berkumpul dan makan-makan di tempat orang yang kematian itu sama dosa dengan niyahah. Niyahah itu meratap dan itu haram. Itu termasuk amalan jahiliyah, ya. Mau makan mau tidak asal hadir itu kena dosanya. Nah, adapun kalau kita tidak hadir, ari pek teh kurunyung dikirim. Ya. Dari acara yang haram secara syar'i, tapi makanannya halal, tetaplah dalam kehalalan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya, apakah diterima atau tidak tergantung siapa kita. Kalau menerimanya tidak ada madarat karena kita bukan siapa-siapa. Umpamanya kita terima, masyarakat nggak akan salah paham, nggak akan tersesatkan, biasa-biasa aja. Maka boleh diterima, boleh dimakan. Tapi kalau kita dianggap tokoh agama dan sikap kita menjadi rujukan. Lalu orang salah paham, begitu diterima, dianggap halal hadirnya. Oh, Ustaz juga nerima, berarti hadir di sana untuk makan boleh. Akhirnya pada datang. Maka sebaiknya ditolak. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi karena adanya dampak buruk atau madarat dari diterimanya makanan tersebut. Jadi kalau umpamanya kitanya menjadi rujukan masyarakat sekitar, dan kalau diterima berarti dianggap menghalalkan acaranya, maka sebaiknya ditolak. Sekali lagi alasannya bukan karena haramnya, tapi karena ada dampak buruknya, ya. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mau nerima mau tidak, orang nggak akan peduli, terima saja silakan, ya. Terakhir, bagaimana adab ketika kita ngantuk? Tidur. beres, maka ngantuknya hilang segera. Kayak bisi belum selesai. Bagaimana adab ketika kita ngantuk saat menuntut ilmu? Waduh. Apakah izin untuk tidak mengikuti kelas atau berusaha menahan kantuk itu? Saya pernah mengalami sering. Ketika daurah masyayikh mangkaning di hadapan syekh pisan tuh. Kalau umpamanya ngantuk katingali, apalagi ada kamera kesorot gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama berusahalah untuk tidak ngantuk. Cari cara untuk bisa menghilangkan ngantuk. Masing-masing orang punya cara tersendiri. Gimana aja caranya? Kalau saya dengan mencoba melancarkan peredaran darah atau dengan cara menambah heart rate kita lebih kenceng, apa heart rate, degup jantung lebih kenceng sehingga jantung memompa darahnya lebih cepat, lebih kuat, hilang ngantuk. Gimana caranya? Ya, masing-masing orang punya cara. Kalau saya nahan nafas, tarik umpamanya nafas pelan-pelan 8 detik, tahan 8 detik, keluarkan 8 detik. Terus, 2-3 kali hilang ngantuk. Dengan cara seperti itu, maka mungkin peredaran darah tambah lancar, supaya darah oksigen ke otak juga menjadi bagus, hilang ngantuknya. Dengan cara begitu, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Itu hilang ngantuknya, insya Allah ya. Konsentrasi 5 menit, ngantuk deh. Ulangi lagi. Dan itu juga bisa dilakukan ketika kita mabuk kendaraan. Mual, masuk angin gitu ya. Atur nafas. Karena konon katanya ada H2S itu apa ya, gas belerang gitu dalam perut. Itu bisa dikeluarkan dengan cara begitu ya. Itu hilang insya Allah ngantuknya. Mualnya itu hilang dengan cara seperti itu ya. Kalau masih begitu ya izin keluar. Izin daripada tidur, ngantuk gitu ya, ngiler, keshot sama kamera, udah izin dulu, keluar dulu, wudu dulu ya, babatek heula, stretching dulu agar peredaran darah ini lancar, setelah fresh kita masuk lagi ya. Bisa dengan cara seperti, bisa izin. Boleh gak izin terus tidur? Jangan. Karena dijamin ketika ngaji ngantuk, ketika udah saya tidur, pas tidur mada cengharnya. Ada yang seperti itu? Ada. Banyak orang ketika Jumatan, rasa ngantuk luar biasa. Dalam hatinya cita-cita nanti selesai Jumatan mau tidur pulas kayaknya ya. Dah beres Jumatan mah cenghar tuh. Pulang ke rumah di kamar di perem-perem kalah liar. Ada yang begitu? Ada cenghar gitu ya. Jadi mendengar kajian, mendengar khutbah adalah obat tidur yang paling mujarab. Dulu ada kisah. Dia ahli medis. Perawat laki-laki, mantri. Pernah jadi wali kota di Tasik. Kawan saya ketika belajar dulu. Dia bilang kedatangan seorang bule. Orang kafir. Bule ini mengalami insomnia berat. Gak bisa tidur. Ngantuk, capek, tapi gak bisa tidur. Dia sudah kemana-mana. Termasuk ke Indonesia ya. Akhirnya malam-malam. Dia di kampung gitu karena untuk oksigen yang bagus kualitasnya dia menghindari kota ke kampung. Malam-malam gak bisa tidur, dia jalan-jalan. Sampai masuk ke sebuah kampung yang di sana ada pondok pesantren. Ba'da maghrib atau ba'da isya. Dia lihat ini ada seseorang lagi ngajar, santrinya semua tidur. Ini kayaknya terapi untuk tidur nih. Terapi untuk tidur. Akhirnya dia masuk. Saya mau ikutan katanya. Ikutan, ikut terapi tidur. Ini pada tidur. Lagi ngaji tidur. Anda siapa? Apa agama ternyata kafir? Akhirnya apa yang terjadi? Oh boleh, tapi syaratnya kamu harus dua kalimat syahadat dulu. Akhirnya dua kalimat syahadat. Masuk Islam, wajib mandi, kamu mandi. Ya. Ketika setelah mandi, segar, ayo duduk, saya ajari tentang agama baru ini. Ketika dinasihati, tidur dia. Karena apa? Udah capek, lelah gitu, mandi, fresh, seger, si saraf-sarafnya jadi rileks gitu ya. Kemudian begitu duduk, dengar penjelasan, dibantu oleh setan. Daripada orang ini paham agama, mending tidur. Tidur benar. Pulas, bablas, semalaman sampai besok. Ini real nyata ya. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama.
6: Kalau dia berdoa kepada Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita pintu?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasul menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita

0: mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat, minta maaf sudah terlambat karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam, ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita, ya. Itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak, ya? Ada bukti enggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya, ya. Ini yang berikutnya. Terus selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpamanya punya saudara, punya sahabat,

0: saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تدر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tuthnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba طُوبَى لِمَنْ مَلَأَ صَحِفَتَهُ إِسْتِغْفَارًا كَثِيرًا. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
5: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
6: صاد والقرآن ذي الذكر

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, nasyukurullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan kepada kita semua berbagai macam anugerah, berbagai macam berkah, rahmat yang itu semua wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Yang mana tentu saja syukur inilah yang akan terus membuat setiap nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita ya terus memanjang, terus Allah limpahkan kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui, Allah tabaraka wa ta'ala lah yang berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Kalau seandainya kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah keras, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu, ya mari tidak bosan-bosannya untuk kita terus saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah, ya terkhusus nikmat din, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat majalisul ilm. Ya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menganugerahkan nikmat majalisul ilm kepada seluruh hamba-hambanya. Ya betapa banyak orang-orang yang berada taib di penjuru negeri ini saja yang mereka benar-benar merasakan ya kelaparan, merasakan kehausan akan ilmu agama, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala belum bukakan jalan-jalan kemudahan bagi sebagian dari saudara-saudara kita. Maka dari itu, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita ya, dengan adanya majalis, dengan adanya kajian-kajian ilmiah, maka mari kita syukuri. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita ya berbagai macam wasilah-wasilah, media dan lain sebagainya. Maka jadilah hamba yang pandai bersyukur dengan cara diantaranya apa? Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taib. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan membahas tentang hakikat sebuah amalan, yang mana amalan ini adalah amalan hati. Amalan ini seringkali disebut-sebut di dalam lisan-lisan kaum muslimin ya. Akan tetapi sebagian para ulama, terkhusus para ulama yang membahas bab-bab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus ya, akan membahas dengan cara yang berbeda, atau ada beberapa sudut pandang yang perlu kita ketahui taib tentang amalan yang akan kita bahas ini, yaitu apa? Al-ikhlas. Taib. Seperti apakah hakikat keikhlasan yang sebenarnya? Seperti apakah kalimat ikhlas yang seringkali ketika kita bermuamalah, berinteraksi satu sama lain, sering kita membahas harus ikhlas, harus ikhlas. Hendaknya mukmin ikhlas, ya. Taib, atau saya ikhlas insyaallah. Atau kalimat-kalimat yang semisalnya, lantas apa kalimat ikhlas tersebut? Seperti apakah hakikat dari keikhlasan tersebut? Taib. Adapun pembahasan kita akan kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus, ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Taib, yang mana pembahasan ini ada di awal-awal dari kitab ini, ya. Pembahasan tentang ikhlas ada di awal-awal dari kitab yang tadi kita sebutkan. Taib. Kita masuk ke dalam kitab. Al-ikhlas huwa tajridu qasdit taqarrubi ila Allah azza wa jall an jami'i syawa'ib. Di permulaan pembahasan dari pembahasan tentang ikhlas ini, penulis hafizahullah taala membawakan definisi dari kalimat al-ikhlas. Al-ikhlas sendiri maknanya tajrid qasdit taqarrub ila Allah. Ketika seseorang mampu benar-benar, ya, menjadikan tujuan di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar murni, bersih. Dia tidak mendatangkan tujuan-tujuan lain di dalam ibadahnya. Hanya satu-satunya, ya, ketika dia mendatangkan amalan, mendatangkan perbuatan, apakah itu ucapan ataukah gerakan-gerakan anggota tubuh, ya, atau apapun itu, maka tujuannya apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tayyib. An jami'i syawa'ib. Dan dia betul-betul mendatangkan, ya, perkara tersebut atau niatan ini, ya, niatan ikhlas ini benar-benar bersih dari segala sesuatu hal yang bisa merusak dari niatan yang tadi kita sebutkan. Taib. Ketika seseorang melaksanakan sebuah amalan, simpelnya saja yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini, kita hadir di majelis ilmu, kita datang, taib, hadir di sini, kita duduk di masjid Allah tabaraka wa taala, kemudian kita datangkan adab-adab di dalam masjid, kita datangkan adab-adab di dalam kajian ilmiah, ya. Maka seorang yang mendatangkan ikhlas artinya dia mendatangkan niatan yang murni, yang bersih, tidak terkotori oleh berbagai macam tujuan-tujuan yang lain selain tujuan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih ini bagian, ya, dari definisi dari ikhlas. Waqil, demikian pula dikatakan tentang ikhlas ini, huwa ifradullahi azza wa jal bil qasdi fit ta'at. Ya, dengan definisi lain dikatakan pula bahwasanya yang namanya ikhlas adalah ifradullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah tabaraka wa taala sebagai satu-satunya bil qasd, dari tujuan seseorang fit ta'at, ketika dia melaksanakan ketaatan. Ya, kurang lebih maknanya sama dengan yang tadi kita sebutkan. Setiap ketaatan maka maksud dan tujuannya adalah diuntukkan, diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada selain Allah tabaraka wa taala yang terfikirkan, ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang ia tuju ketika ia beribadah, ketika ia melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Taib. Wa qil, demikian pula dikatakan di antara definisi ikhlas yang lainnya, huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Ya. Pengibaratan yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini, perhatikan dengan baik. Makna dari ikhlas, nisyan, melupakan. Apa yang dilupakan? Ru'yatil khalq. Melupakan pandangan manusia. Ya. Ketika dia beribadah, dia tahu manusia akan melihat dirinya. Ya, dia tahu bahwasanya manusia akan memandang dirinya, akan memberikan penilaian, akan melihat dirinya. Taib. Umumnya dari kita demikian. Kita tahu kalau kita akan melaksanakan amalan apapun, kalau memang amalannya itu yang memang akan terekspos, akan terlihat, ya, amalan apapun itu, kita akan selalu sadar bahwasanya kita sedang dilihat oleh manusia. Taib. Nah, disinilah keikhlasan mulai, ya, mulai terlibat. Seperti apakah kualitas keikhlasan seseorang? Ketika dia mulai sadar bahwasanya amalannya sedang dilihat oleh orang lain, maka orang yang ikhlas itu akan dilupakan. Dia lupa, ya, dia lupakan, dia tidak pedulikan bagaimanapun orang melihat dirinya, ya, maka itu bukan tujuan utama bagi dia. Taib. Sehingga kelanjutannya bagaimana? Ketika dia telah mengamalkan sebuah amalan, kalau memang dia datangkan ikhlas, dia tidak peduli nanti akan ada orang yang memberi apresiasi, akan ada orang yang memuji, atau mungkin orang-orang akan cuek saja dengan apa yang sudah dia amalkan. Ya. Ketika ada orang yang memuji, mengapresiasi, dia tidak terlalu merasa gembira, tidak terlalu merasa senang, ya, dia pun tidak timbul perasaan riya, tidak timbul perasaan sum'ahnya, ya, ingin dilihat, ingin didengar, itu tidak ada sama sekali. Taib. Ya. Demikian pula ketika tidak ada orang yang mengapresiasi, tidak ada orang yang memuji dirinya, tidak ada orang yang membicarakan akan kebaikan-kebaikan dirinya, dia pun tidak merasa sakit hati. Ya, ini salah satu indikasinya. Indikasi apakah di dalam amalan yang dikerjakan oleh seseorang ada keikhlasannya atau tidak. Ya, dia sudah lupakan itu semua. Dia tidak peduli lagi. Orang melihat bagaimana, maka itu bukan, ya, bukan yang menjadi fokus dia di dalam ibadah. Bukan yang menjadi tujuan dia di dalam ibadah. Kemudian disebutkan bidawamin nazar ilal khaliq. Ya. Dan di antara cara agar dia mampu untuk melupakan itu semua, maka seorang muslim hendaknya terus-menerus dia mencari tahu, terus-menerus dia meraih, berusaha untuk meraih apa yang bisa didapatkan dari siapa? Dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, ya. Yang namanya ikhlas, dia alihkan fokus dia, dia alihkan keinginan dia dari penghargaan manusia kepada siapa? Penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam ibadahnya, dia akan cari tahu kira-kira yang Allah ridhoi dari ibadah saya itu yang seperti apa. Ya. Rukun-rukun dari ibadah saya ini sudah benar atau belum? Dia akan belajar ilmu agama. Taib. Ibadahnya dia buat Allah bukan untuk manusia. Ya. Ini orang yang ikhlas. Dia cari tahu lagi apa sekiranya yang akan menambah kualitas sholat seseorang. Apa yang akan menambah, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala semakin besar dalam ibadah seseorang. Karena ibadah seseorang itu akan berbeda-beda. Apakah orangnya, ya, dari sisi orangnya atau dari sisi kualitas ibadahnya, maka dari sisi orangnya di antara yang akan membedakan adalah keikhlasan. Semakin bagus kualitas keikhlasan, maka semakin bagus kualitas ibadahnya, maka semakin besar pula kemungkinan ia untuk mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan ketika seorang ibadah minimal 10 kali lipat pahalanya. Ila sab'imi'atu di'fin, ya, bisa sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathirah, bahkan sampai tak terhingga. Yaitu semua tergantung apa? Tergantung beberapa faktor-faktor yang tadi kita sebutkan, salah satunya keikhlasan. Taib. Maka inilah ikhlas, ya. Inilah definisi dari al-ikhlas. Wal ikhlas syartun liqabulil amal as-salih al-muwafaq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka perlu diketahui pula bahwasanya ikhlas ini, ya, ikhlas adalah sebuah syarat ketika seseorang beramal soleh agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas merupakan syarat diterimanya amalan seseorang. Taib. Al-muwaffaq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amalan seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang ada di dalamnya, ya. Demikian pula kalau seandainya amalan tersebut sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dua syarat, ya, ada dua syarat dari amalan. Syarat yang pertama al-ikhlas, Yang gambaran secara definisinya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang kedua adalah muwafaqah. Taib, harus sama sesuai dengan sunnah, dengan ajaran yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Waqad amarana Allahu azza wa jalla bihi, faqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua tentang perkara ini. Yaitu apa? Untuk beramal dengan ikhlas. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka semua beribadah kepada Allah mukhlishin, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan keadaan ikhlas. Taib. Atau dia beribadah dalam kondisi sebagai seorang yang mukhlish, seorang yang ikhlas. Taib. Ya, maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala agama yang lurus. Demikian pula tentang perkara ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan di dalam beberapa hadis-hadis yang datang dari beliau. Di antaranya, wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqaal. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengatakan, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikr malahu. Taib. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang dia berperang sedangkan ia mencari pahala dan dia pun mencari adzikr, mencari taib agar manusia menyebut-nyebut dirinya, mencari ketenaran, ya, mencari satu kedudukan. Malahu, ya, maka dari itu hati-hati khuas kalian, ya, amalan-amalan besar seperti jihad saja itu bisa menjadi bumerang bagi mereka yang mengamalkannya. Kalau seandainya apa? Kalau tidak ikhlas. Taib. Kita selesaikan dulu hadisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang beramal di dalam niatannya ini ada nih, niatan dia ingin dapat pahala. Ya. Amalannya jihad. Dia jihad, dia pengen dapat pahala. Tapi bersamaan dengan keinginannya untuk mendapat pahala, dia pun ingin agar dirinya disebut-sebut oleh manusia. Taib. Agar dianggap sebagai seorang pemberani, agar dianggap sebagai seorang yang berbeda, yang berani untuk mengamalkan sebuah amalan yang berat, jihad. Ya. Ini amalan yang berat. Masya Allah, sebagian kaum muslimin menunjukkan luar biasanya keberanian mereka, ya, luar biasanya semangat mereka untuk mengamalkan salah satu puncak amalan, yaitu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Tetapi Rasulullah SAW benar-benar mewanti-wanti tentang perkara ini. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, boleh enggak seorang jihad pengen dapat pahala, dia pun pengen mendapatkan kedudukan? Apa kata Nabi SAW? La syai'alah. Dia tidak dapat apa-apa. Ya. Dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan ganjaran yang seharusnya didapatkan dari sebuah amalan yang begitu besar. Amalan jihad, ya. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, kata Rasulullah SAW. Yang namanya puncak dari amalan seorang muslim itu adalah ketika dia berjihad, turun di medan pertempuran dengan, ya, resiko kehilangan nyawanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau salah bukan untuk Allah, dia ingin mendapatkan gelar, dia ingin mendapatkan pujian, maka sedikit pun tidak mendapatkan apapun dari amalan yang begitu besar tersebut. Fa'adaha thalatha marrat wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Dan dengan jawaban yang sama pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab la syai'a lah, dia tidak dapat apa-apa. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jal la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bataga bihi wajhah. Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima dari setiap amalan kecuali kalau seandainya amalan tersebut diamalkan dengan cara ikhlas. Ya. Wa bataga bihi wajhah, dan amalan tersebut dikerjakan dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan syarat harus benar-benar ikhlas murni. Ya. Kalimat ikhlas itu diambil dari kata khalasa atau khalusa, ya. Yang artinya apa? Khalusa artinya apa? Bersih, murni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." La'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh bagi kalian semua di dalam hewan-hewan ternak itu ada pelajaran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman kepada kalian mimma fi butunihi, dari apa yang ada di dalam perut-perut hewan ternak tersebut, di antara farth, di antara kotorannya, wadam, ada darah pula di sana. Tahib. Allah Subhanahu wa taala memberikan labanan khalisan. Allah memberikan susu yang benar-benar bersih. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari tubuh hewan itu kan ada berbagai macam zat tuh di sana. Ya, ada kotorannya, bahkan ada darah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan. Pernah kita melihat susu tercampur dengan kotoran hewan ketika dikeluarkan? Tidak, sama sekali. Ya, Allah sebutkan apa? Labanan khalisan. Susu yang bukan susu yang ikhlas, ya, susu yang bersih, murni, tayyib. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas itu betul-betul tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Jadi kalau seandainya seorang mau beramal saleh, kemudian dia mengatakan saya beramal, ya, maka 50% ini untuk Allah, 50% ini untuk saya pengen dapat pujian lah, supaya saya ini dianggap sebagai seorang yang punya kebaikan. Taib. Boleh seperti ini? La syai'a lahu, kata Rasulullah tadi. Gak bisa. Tidak dapat apa-apa orang-orang yang beramal dengan keadaan yang seperti ini. Ya. Mengerikan ikhwah. Taib. Hati-hati, ini permasalahan yang cukup penting. Ya. Permasalahan yang jangan sampai kita salah di dalam mengamalkannya. Atau misalnya seseorang mengatakan, saya mau beramal. Okelah. 80%-nya untuk Allah, 20%-nya untuk supaya saya dipuji manusia. Bisa seperti ini? Sama sekali enggak bisa. Yang namanya amalan harus ikhlas itu betul-betul murni 100%. Tidak ada 0,00 sekian persen yang dia berikan kepada selain Allah, enggak boleh, enggak bisa. Harus benar-benar bersih, murni, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang beramal. Taib. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid, ya. Taib. Para pentarik menyebutkan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sahih. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ya, penulis membawakan hadis yang lainnya yang berkaitan tentang perkara ikhlas ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara ketika sedang melaksanakan haji wada, ya, haji perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubaha mil fiqhin laysa bifaqih thalathun la yaghul 'alaihin qalbu mri'in mu'min." Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tabaraka wa taala memberikan cahaya bagi seorang yang dia mendengar ucapanku kemudian dia menghafalnya. Taib. Maka sebagian mereka membawa ilmu fikih tidak benar-benar memahaminya. Taib. Ya, ini penjelasannya cukup panjang. Banyak sekali penjelasan para ulama tentang hal ini. Kita akan jelaskan apa ucapan Nabi yang setelahnya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Tsalatsun la yughal," tidak ada tiga golongan manusia yang mereka tidak akan pernah terkhianati. Ya. "La yughal 'alaihi qalbu mri'in mu'min." Tidak akan terkhianati dengan perkara ini hati seorang yang beriman. Yang pertama apa? Ikhlasul amal lillahi 'azza wa jalla. Yang pertama adalah ketika seseorang ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kawal munasahah li ayyamatil muslimin, kemudian selalu senantiasa memberikan nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, waluzum jama'atihim, Dan ketika seorang muslim benar-benar selalu senantiasa bersama-sama dengan jamaahnya kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan, tidak berpisah dari ya kauman kaum muslimin dan membuat kerusakan-kerusakan. Maka yang pertama tadi kata Nabi SAW, ya, hati seorang mukmin tidak akan terkhianati. Ya, hati seorang mukmin tidak akan rusak. Tidak akan dia terpalingkan dari kebenaran. Ketiga apa? Di antaranya ketika seseorang ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah hal seperti ini ya kita dapati dari beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah mengamalkannya. Tidak jarang ya kaum muslimin saudara-saudara kita yang mereka kemudian hari mengenal sunnah, ya mengenal ajaran Rasulullah SAW, mengenal dakwah yang menyampaikan untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak jarang sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah melewati perjalanan panjang di dalam pencarian kebenaran. Ya. Dan kalau diselidiki, salah satu benang merah di antara para ikhwah yang kondisinya seperti ini, ya, yang zahir wallahu alam, ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang mereka semua, tetapi yang nampak mereka beramal dengan keikhlasan. Ya, mereka belajar di satu tempat dengan ikhlas mencari ilmu, ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Ingin beramal saleh. Taib. Ternyata kemudian dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya tentang hal yang lebih baik dari itu. Terus menerus sampai benar-benar kebenaran sampai kepada dirinya. Hatinya tidaklah terkhianati dengan keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Ini sering kita dapatkan. Ya, ini sering kita dapatkan cerita-cerita seperti ini. Ya. Taib. Kenapa? Karena ini merupakan ya kebenaran dari sabda Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, seorang yang ikhlas termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak akan terkhianati hatinya. Taib. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya dan disahihkan oleh beliau. Ya, hadisnya hadis yang sahih. Taib. Kemudian penulis melanjutkan wal makna anna hadhihi thalathah tastaslihu biha al-qulub. Makna dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tiga perkara tadi, ikhlas, menasihati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, kemudian selalu luzum al-jamaah, ya, selalu ikut terhadap jamaahnya kaum muslimin. Taib. Maka ketiga perkara ini adalah ketiga perkara yang akan memberikan islahul qulub, perbaikan terhadap hati manusia. Ya. Hati kita sebagaimana kata Nabi alaihi wasallam, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya alqalb. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan baik. Kalau seandainya segumpal daging ini jelek, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan menjadi buruk. Ya, maka kata Nabi SAW, ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati seseorang. Ya, maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang bisa memberikan perbaikan-perbaikan bagi hati kita. Ya, di pembahasan setelah dari pembahasan ikhlas ini, penulis menjelaskan tentang pembagian-pembagian hati dan lain sebagainya. Taib. Nah, di antara yang bisa memberikan perbaikan bagi hati kita yaitu apa? Ikhlas. Taib. Seseorang memiliki keikhlasan. فَمَنْ تَخَلَّقَ بِهَا طَهُرَ قَلْبُهُ مِنَ الْخِيَانَةِ وَالدَّغَلْ وَالشَّرِ. Ya. Maka barang siapa seseorang berakhlak dengan akhlak yang tadi disebutkan, salah satunya ikhlas, ya, maka hatinya akan bersih dari segala macam bentuk pengkhianatan, dan dia pun akan bersih dari segala macam bentuk kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan. Tayyib. Ya. Sehingga ikhlas ini bukan hanya sekedar amalan, tetapi di waktu yang bersamaan bisa menjadi sebagai apa? Obat bagi hati kita. Ya. Seringkali ya kita bisa bayangkan Orang-orang ketika beramal, kadang-kadang mereka terkesan tidak seperti telah melaksanakan sesuatu yang besar. Ya. Ketika mereka telah beramal dengan sebuah amalan, terkesan malah seperti yang sedang merugi. Taib. Apalagi amalannya yang harus mengeluarkan uang. Ya. Taib. Seperti contohnya sebagaimana yang akan kita laksanakan ya, dalam waktu dekat ini kita akan berkurban. Ya, harus mengeluarkan uang. Sebagian kaum muslimin harus pergi haji, harus pergi umroh. Taib. Nah, mereka yang punya hati yang bagus, hati yang terpelihara, alih-alih dari merasa rugi, justru mereka akan berbahagia, nyaman hatinya. Kenapa? Karena ketika mereka amalkan itu, mereka tahu ini amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini amalan adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Ini diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Tapi kalau orang tidak ikhlas, dia lakukan amalan apapun itu, dia korbankan apapun itu, tetap ada hal-hal yang diharapkan dari selain Allah. Dan yang namanya kalau selain Allah Subhanahu wa taala, ya, pihak-pihak selain Allah yaitu makhluk-makhluk, kalau kita berharap kepada mereka bagaimana? Seringkali kita malah sakit hati, tidak merasa puas. Ya, ujung-ujungnya amalan itu tidak terasa spesial. Kenapa? Karena memang kita peruntukkan amalan kita bukan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi ketika itu murni untuk Allah, hati kita akan merasakan bahagia, tenang, ya. Kita akan merasakan kecintaan yang semakin besar kepada Allah. Terjadi perbaikan-perbaikan hati ketika seseorang ikhlas di dalam amalan solehnya. Taib. Wa la yatakhallasul 'abd 'ani syaitan illa bil ikhlas. Ya. Demikian pula di antara manfaat dan faidah dari seseorang ikhlas, seorang hamba tidak akan pernah mampu untuk benar-benar menyelamatkan dirinya dari syaitan, dari iblis, ya, kecuali dengan benar-benar dia berusaha untuk memiliki keikhlasan yang baik. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Sad ayat yang ke-83. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Ini setelah iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata iblis apa? Rabbi bima aghwaytani la uzayyin lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Taib. Kata iblis laknatullah alaih, ya Rabb, karena engkau telah menghukumku, maka aku akan benar-benar menggoda seluruh hamba-hambamu di muka bumi. Taib. Dan aku akan benar berusaha untuk menyesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya, kecuali hamba-hambamu yang ketika mereka beribadah, beribadah dengan ikhlas. Taib. Keikhlasan ini akan menghalangi para syaitan, akan menghalangi iblis, ya, dari kita semua untuk menyesatkan kita dari jalan-jalan kebenaran. Taib. Keikhlasan ini akan mengantarkan kita mengenal berbagai macam kebaikan-kebaikan. Taib. Oleh karena itu bagi kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita sedang dalam persimpangan jalan, ketika kita sedang dalam kebingungan, ketika kita sedang dalam pencarian di manakah kebenaran itu, seperti apakah kebenaran itu, ya, kadang-kadang sebagian muslim tidak benar-benar bisa atau belum Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada mereka kemampuan untuk mengidentifikasi yang mana yang hak, mana yang batil. Ya. Sulit. Apalagi sekarang ahli-ahli kebatilan mereka berhasil mewarnai atau menghiasi ucapan-ucapan mereka, menghiasi kebatilan-kebatilan mereka dengan ucapan-ucapan yang bagus.

Terkadang seorang muslim bingung, seperti apakah kebenaran yang sebenarnya, yang manakah yang hak, yang mana yang batil. Maka salah satu ya tips agar seorang bisa mendapatkan mengetahui kebenaran ini, bagaimana benar-benarlah di dalam menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Carilah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Murnikanlah setiap perjuangan kita di dalam mencari kebenaran adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, bukan untuk hal apapun, ya. Maka insyaallah itu di antara perkara yang akan membuat kita mengenal kebenaran. Demikian pula ya, berbagai macam gangguan-gangguan syaitan akan mulai runtuh, akan mulai luruh dengan cara kita apa? Bagus di dalam melaksanakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa rawa anna ahada salihin kana yaqulu li nafsihi ya nafs ikhlisi tatakhallasi. Diriwayatkan pula di antara ucapan orang-orang saleh ya, ada di antara mereka yang mengucapkan untuk dirinya sendiri, wahai jiwa, ikhlaslah, maka engkau akan bersih dari segala macam gangguan-gangguan. Taib, ya. Ini di antara yang bisa kita usahakan ya, agar kita bisa terlepas dari berbagai macam gangguan syaitan. Taib. Kemudian penulis melanjutkan, wa kullu hadzin min hudhuril dunya tastarihu ilaihi an-nafs wa yamil ilaihi al-qalb. Taib, qall am kathur. Ya. Dan segala sesuatu yang itu merupakan bagian-bagian dunia, memang tidak dipungkiri jiwa seseorang, hati seseorang memiliki kecondongan kepadanya. Ya. Ketika berbicara tentang bagian dunia, apapun itu, terkadang sulit bagi seseorang untuk membersihkan menyelamatkan dirinya dari kecondongan kepada perkara-perkara tersebut, mau itu sedikit ataupun banyak. Idza tatarraqa ilal amal, yang mana kalau perkara tersebut, masalah dunia ya, tujuan-tujuan duniawi muncul di tengah-tengah amalan seseorang. Kita mau beramal, tiba-tiba muncul keinginan-keinginan dunia yang memang secara hukum asal ya kita memang memiliki kecondongan terhadap perkara-perkara tersebut. Ya, simpelnya kayak tadi, kita mau beramal biasanya ya. Jangankan kita sudah beramal dengan amalan yang besar. Taib, kita baru pakai peci, pakai jubah aja orang sudah mengatakan Masya Allah antum soleh sekali ya. Masya Allah ya, dengan berbagai macam pujian apapun lah itu. Taib. Karena sudah terbiasa seperti itu, akhirnya ketika kita mau beramal datang tuh biasanya kayak saya kalau sudah begini nanti ada yang muji nih. Taib, tatarraqa ilal amal, muncul di tengah-tengah amalan. Ya, apa yang terjadi? Takaddara bihi safwa. Maka kemurnian amal itu mulai ternodai. Wazala bihi ikhlas. Ya. Maka mulailah keikhlasan itu berkurang, bahkan bisa hilang. Wal insan murtabitun fi hudhudhi. Dan yang namanya manusia itu murtabit, dia itu akan selalu terikat terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Ya, sehingga kalau kita yang mana memang subhanallah ya, kita sedari kecil mungkin keumuman dari kita sudah selalu, dan lingkungan kita pun demikian adanya. Tidak bisa kita pungkiri, zaman sekarang orang-orang itu hidup dengan apa? Dengan terus-menerus menggemboskan, menyuntikkan pemikiran ke tengah-tengah manusia. Ya, dan itu menyerang kaum muslimin juga. Ya. Tidak pandang bulu mau dia sudah muda masih atau sudah tua, akan selalu terserang dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Itu apa? Suksesnya hidup itu dengan dunia. Seberapa banyak dunia yang sudah didapatkan, seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkan, itu terus yang muncul. Sehingga akhirnya di dalam pemikiran kita yang namanya kebutuhan itu adalah kebutuhan dunia. Taib. Akan sedikit sekali di kalangan kaum muslimin yang mereka merasa butuh terhadap ilmu, butuh terhadap ibadah, butuh terhadap istighfar, butuh terhadap taubat, ya, butuh untuk duduk dengan para ulama. Ya, kebutuhan-kebutuhan ini di tengah-tengah manusia ini mulai terlupakan, atau bahkan sebagian orang sama sekali gak pernah terfikir oleh mereka ya terhadap kebutuhan yang sebenarnya lebih penting, lebih pokok daripada kebutuhan apapun yang mereka miliki dari kebutuhan dunia. Sehingga selanjutnya ya,
Setiap manusia

pun akhirnya akan selalu terikat dengan kebutuhan ini. Sehingga ketika mau beramal pun dia bertanya-tanya dulu, keuntungannya untuk saya apa? Ya. Apakah dengan saya mengamalkan ini kebutuhan saya akan terpenuhi? Taib. Dan yang dia cari apa? Kebutuhan dunia. Ya, maka kalau sudah seperti ini akan sulit sekali seseorang untuk benar-benar menyempurnakan keikhlasan di dalam dirinya. Munghamisun fi syahwati. Ya, maka manusia dia akan benar-benar tenggelam di dalam syahwatnya. Taib. Qallama yanfaq fi'lun min af'alihi. Sedikit sekali di antara apa yang ia kerjakan selamat dari perkara tersebut. Wa ibadatun min ibadatihi an hudhudhin wa aghradin ajilatin min hadhil ajnas. Ya. Demikian pula tidak jarang manusia itu, ya, kalau sudah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan tadi, maka taib apa yang dia inginkan pun dari peribadahan-peribadahannya, maka tidak lain adalah perkara-perkara dunia. Ya. Amalan-amalannya itu akan selalu berkaitan erat dengan keinginan dunia. Taib, yang mana itu semua adalah perkara-perkara yang disebutkan di sini ajnas, ya. Perkara-perkara yang tidaklah bersih, najis. Taib. Falidzalika afana jenis, ya, maksudnya di sini bukan anjas apa? Bukan najis tapi jenis-jenis dari jenis-jenis seperti ini. Falidzalika qila man salima lahu min umrihi lahdhah wahidah khalisah liwajhillah naja. Oleh karena itu dikatakan, barang siapa seseorang berhasil menyelamatkan dari umurnya lahdhah wahidah saja, satu masa saja, satu saat saja dalam kehidupannya, dalam keadaan dia ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pakai itu untuk ibadah, pakai dia itu untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, naja, maka orang seperti ini akan berhasil. Ya. Orang yang seperti ini akan apa? Akan berhasil. Menunjukkan apa? Maksudnya apa? Sedikit orang yang mampu bisa berhasil dalam kondisi ikhlas secara total di dalam kehidupannya. Ya. Sekali saja kita berhasil ikhlas, maka itu akan membawa benar-benar kepada kebaikan. Wa dzalika li'izzatil ikhlas. Dan itu kenapa? Karena begitu beratnya ikhlas untuk dikerjakan, ya. Wa usri tanqiyatil qalb anish shawa'ib. Ya, dan betapa sulitnya kita semua untuk benar-benar membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk noda-noda. Taib, ya. Maka ikhlas bisa dikatakan di sini tanqiyatul qalb minash shawa'ib kulliha, qaliliha wa katsiriha. Yang namanya ikhlas itu adalah ketika seseorang berhasil membersihkan, menyucikan hatinya dari berbagai macam bentuk noda, semuanya, ya, baik itu noda yang sedikit ataupun noda yang besar. Taib. Sebagaimana tadi gambarannya kita sebutkan, yang namanya ikhlas nggak bisa tuh, ya, hanya 90% misalnya, atau 99% atau 99,999% tetap ada 0,001% enggak ikhlas, itu enggak bisa. Amalan kita enggak akan diterima. Ya, yang namanya ikhlas itu harus benar-benar murni 100% bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Ya. Hatta yatajarrad fihi qasdut taqarrub fala yakunu fihi ba'ithun siwa. Maka ketika seseorang sudah benar-benar berhasil menjadikan maksud dari tujuan amalannya adalah untuk bertaqarrub, maka ya disanalah kondisi seseorang ketika dia tidak punya tujuan yang lain selain mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yatasawwar illa min muhibbillah mustagriqil ham bil akhirah. Dan kondisi-kondisi seperti ini tidak akan muncul kecuali dari orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga salah satu tips agar kita bisa menyempurnakan keikhlasan kita adalah dengan kita mencintai Allah tabaraka wa taala. Dan kita tidak akan mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi apa? Perkara al-ilm. Ya. Sebagaimana kenapa sekarang kita tahu, kita suka misalnya
makanan ya. Kita suka sebuah makanan, Masya Allah. Kenapa kita suka? Karena kita tahu rasanya. Tapi kalau kita tidak tahu rasanya seperti apa, atau manfaatnya, kandungan gizinya, dan lain sebagainya, akhirnya kita suka terhadap sebuah makanan. Tapi kalau kita gak tahu bagaimana, ya, mungkin melirik pun tidak akan, ya. Apalagi kalau penampilannya tidak menarik misalnya, dan hal-hal yang semisalnya. Taib. Demikian pula tentang din, tentang agama, tentang syariat. Kalau kita tidak berilmu tentang syariat, tidak tahu bagaimana keutamaan syariat, kita tidak akan melirik syariat Islam. Taib. Demikian pula tentang Rabbuna Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kepada kita nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, agar kita punya pengetahuan tentang Allah, walaupun hanya sedikit yang mampu untuk kita ketahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Tetapi hal tersebut itu akan membuat kecintaan kita semakin kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kecintaan kita kuat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka kemampuan kita untuk mendatangkan ikhlas di setiap amalan itu akan jauh lebih mudah, ya. Sehingga di kitab dikatakan, orang-orang yang kondisinya ikhlas di dalam ibadah, murni, bersih di dalam ibadah, taib, ya, adalah mereka orang-orang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala saja. Mustagrikil hambil akhirah. Orang-orang yang ikhlas selanjutnya, ya, adalah mereka orang-orang yang betul-betul tenggelam, taib, di dalam semangat yang begitu besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan negeri akhirah. Ya. Jadi bukan orang-orang yang tenggelamnya tersebut di dalam dunia, tidak. Mereka tahu bagaimana cara memperlakukan dunia. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar? Taib, kun fid dunya ka annaka gharib. Kalau di dunia itu hiduplah seperti seakan-akan orang asing. Ya, au amirus sabil, atau bahkan seperti orang yang hanya menumpang lewat saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tenggelam di dalamnya. Jangan seakan-akan akan hidup selama-lamanya di dunia. Kalau orang asing, bagaimana kondisi mereka? Ya, mereka tidak akan beli rumah. Taib, mereka tidak akan menyamankan dirinya di sana. Namanya orang asing, sebentar lagi juga akan pergi, akan kembali ke tempat dia yang tidak asing, yaitu kembali ke rumahnya. Iya kan? Ya, kalau kita pergi umroh haji misalnya, ya. Taib, apakah kita beli rumah di sana? Apakah kita beli mencari pekerjaan di sana dan lain sebagainya? Tidak, karena dalam jangka waktu dekat pun kita harus pulang lagi. Nah, seperti itulah kita perlakukan dunia. Dunia ini bukan untuk kita tinggal selama-lamanya. Taib, justru kita akan pulang. Kemana pulang kita? Ke tempat di mana manusia pertama kali ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu di mana? Di surga. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam dan Allah tempatkan beliau di dalam surganya. Maka itulah rumah kita. Taib, ya. Dan kita sekarang di dunia hanya untuk sebentar saja. Dan ingatlah betapa indahnya rumah kita tersebut. Makanya belajar tentang surga, belajar tentang akhirat, belajar tentang bagaimana lika-liku kehidupan akhirat. Supaya apa? Supaya kita punya semangat untuk mempersiapkan diri agar menyambut kehidupan akhirat dengan cara yang terbaik. Taib. Dan mereka orang-orang yang ikhlas, orang yang faham tentang ilmu akhirat, sehingga hidupnya itu betul-betul tenggelam di dalam semangat yang begitu kuat untuk bisa hidup dengan kondisi yang baik di negeri akhirat nanti. Taib. Bihaitsu lam yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qarar. Ya, di mana tidak ada sedikit pun di dalam hatinya yang tersisa dari tempat-tempat untuk menempatkan kehidupan dunia. Taib. Famithlu hadza law akal aw syarib aw qada hajatah kana khalisul amal sahihun niyyah. Taib. Maka orangnya seperti ini, kata penulis di sini, dikatakan seandainya pun dia makan atau minum atau menunaikan hajatnya apapun itu, ya, maka amalannya ini akan menjadi amalan yang ikhlas, atau perbuatannya ini akan menjadi perbuatan amal soleh. Padahal yang dikerjakan apa? Amalan sehari-hari, ya, amalan manusiawi, makan, minum, taib, dan lain sebagainya. Tapi bisa menjadi amalan soleh, taib, ya. Kenapa?
sahihun niyah, karena ada kebenaran di dalam apa? Niatannya, ikhlas. Taib. Contohnya seorang makan minum, kira-kira kalau enggak ditetapkan di dalam syariat, ya kita akan makan dan minum atau tidak? Tetap kita makan dan minum kan? Sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala tidak terapkan atau tidak perintahkan kita untuk makan dan minum, ya kita akan tetap makan dan minum. Tapi seorang yang punya niatan yang kuat di dalam beramal soleh, maka sekalipun dia makan dan minum, taib, dia akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makan dan minum, maka tubuhnya akan kuat, tubuhnya akan sehat, sehingga tubuh yang kuat dan sehat ini akan dia pakai untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga makan dan minumnya pun jadi apa? Setiap butiran nasi yang dimakan, potongan dari daging, sayur atau apapun itu yang ia makan, itu semua menjadi pahala bagi dirinya. Ya. Taib. Sedangkan orang yang tidak ingat kepada Allah ketika beramalnya tersebut bagaimana? Ya makan saja, enggak dapat pahala apa-apa. Taib. Hanya sekedar mendapatkan tujuan dunianya, karena dia pun makan hanya untuk supaya apa? Agar kenyang saja. Taib. Maka yang ia dapatkan tidak lebih dari hanya sekedar kenyang perut saja. Tapi seorang yang ikhlas, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun harus untuk Allah tabaraka wa taala. Terlebih lagi kalau dia seorang yang berilmu juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang makanan ini. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa kulu washrabu wa la tusrifu, di antaranya. Kata Allah, makan kalian, minumlah kalian, dan janganlah kalian makan dan minum dengan cara yang berlebih-lebihan. Tayyib. Ya, maka dia makan, minum, ingat ayat tadi, ya, makan minum pun karena Allah Subhanahu wa taala, pahala lagi yang dia dapatkan. Tayyib. Yang membedakan apa? Adalah niatan, ya, adalah keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Wa man laisa kadzalik fa babul ikhlas masdudun alaihi illa 'alan nurur. Ya, maka orang-orang yang tidak seperti ini, orang-orang yang tidak mempelajari ikhlas, orang-orang yang tidak berusaha menyempurnakan keikhlasan di dalam dirinya, maka pintu keikhlasan dari dirinya akan benar-benar tertutup. Ya, kecuali hanya pada beberapa perkara yang sifatnya jarang. Taib. Kalau ibadah, nah baru dia ingat ikhlas. Itu pun kadang-kadang sulit, ya. Kadang-kadang sulit. Ibadah pun dia masih cari apa keuntungan duniawinya kalau dia ibadah. Ya. Dia masih cari pandangan manusia, dia masih sibuk dengan penghargaan manusia ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyatu billah. Taib. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah faktasabat harakatuhu wal i'tiyad al-i'tiyadah sifatu hammihi. Ya. Taib. Maka barang siapa seseorang ketika dia keumumannya, ya, keagelaban yang ada di dalam dirinya adalah dalam rangka mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun memiliki kecintaan yang kuat terhadap kehidupan di negeri akhirat, ya. Maka apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia lakukan, ya, akan mengantarkan kepada sesuatu yang ia cintai tadi. Taib. Ya, sehingga ini ada keterkaitan, ya, antara ikhlas dengan hubbullah, keikhlasan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau seorang sudah cintanya kepada Allah, cintanya kepada negeri akhirat, ya, maka setiap tindak tanduk, setiap apa yang ia kerjakan akan selalu mengarah ke arah sana. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan, ya, taib, apa yang ia cintai, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah tabaraka wa taala, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat yang begitu luar biasa. Ya, itu yang dia inginkan. Wasarat ikhlasan, maka apapun yang ia kerjakan menjadi amalan yang ikhlas, amalan yang bernilai pahala. Falladhi yaghlab 'ala nafsihi ad-dunya wal 'uluw war riyasah wa bil jumlah ghairallah iktasabat jami'u harakatihi tilka as-sifah. Maka demikian pula orang yang memang tidak ada yang dia pikirkan, ya, di dalam dirinya kecuali dunia, dunia, dunia dan dunia saja, ya. Dia ingin menjadi seorang yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki kepemimpinan, kekuasaan. Pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka apapun yang ia kerjakan itu akan mengejar kepada apa yang dia inginkan.
Ya. Kalau sudah pikirannya dunia. Taib. Ya, maka dari itu hati-hati khuas kalian. Seringkali kita bahas berkali-kali ya, berhati-hatilah dengan gaya hidup orang-orang zaman sekarang yang terus pamer harta, mengajak kepada kaum muslimin untuk berbangga-bangga dengan dunianya, mengajak kepada kaum muslimin untuk merasa hebat ketika sudah mendapatkan dunia, seakan-akan itulah puncak dari kemuliaan seseorang, ya. Taib, ketika dia sudah berada dalam kemuliaan duniawi, maka dia akan merendahkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Berhati-hatilah dengan jebakan-jebakan kehidupan model seperti ini. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam hati kita hubbud dunia yang begitu kuat, kecintaan terhadap dunia yang begitu kuat, akan sulit nanti mengamalkan ikhlas. Akan berat bagi kita untuk ya menyempurnakan keikhlasan di dalam diri kita. Kenapa? Karena secara teorinya saja, bukan teori ya, satu hal yang bisa kita setujui dengan akal kita, seseorang itu akan lebih condong untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang dia sukai. Ya. Kalau orang sukanya terhadap negeri akhirat, ya amalannya, kerjaannya pun yang akan dia cari adalah yang berkaitan dengan negeri akhirat. Tapi kalau sudah dunia yang dia cintai, ya, maka apapun tujuan-tujuannya, apapun amalannya, kegiatannya, aktivitasnya, itu akan selalu mengarah kepada tujuan-tujuan dunia. Ya. Sehingga sulit bagi dia untuk bisa ikhlas. Ya. Fala taslam lahu ibadatun min shaumin wa salatin wa ghairi dzalik illa nadira. Maka kalau orang-orang sudah seperti ini, cinta dunianya parah, ya. Tidak akan ada yang selamat satu pun dari jenis ibadah dari dia. Mau itu shaum, mau itu salat ataupun yang selainnya, enggak selamat amalannya. Pasti terbumbui dengan ketidakikhlasan. Ya, apakah dengan mencari perkara dunia ataukah dengan apa? Ya, ataukah dengan taib betul-betul dia memang enggak ada keinginan akhiratnya sama sekali, ya. Dan hanya sedikit saja mungkin di antara amalannya yang bisa benar-benar selamat. Taib. Maka disebutkan di sini fa inna ilajal ikhlas kasru hudzudzin nafs. Maka dari itu, ya. Ilaj, obat agar keikhlasan kita semakin kuat, bagaimana? Kasru hudzudzin nafs. Dengan kita menghancurkan segala macam bentuk ya nafsu-nafsu terhadap kehidupan dunia. Taib. Ketika dalam kehidupan dunia kita masih ya terbumbui dengan berbagai macam nafsu-nafsu yang kuat, ingin begini, ingin begitu, ingin punya ini, ingin punya itu. Yang mana kita pun mungkin sudah mengalami ketika menginginkan satu perkara dan kita dapatkan ya, ternyata kalau sudah dapat tidak semenarik sebagaimana ketika kita masih menginginkannya, iya kan? Taib. Kenapa nanti muncul lagi? Ya, ada yang lebih bagus lagi, pengen lagi yang lainnya. Akhirnya bagaimana? Itu sulit bagi kita nanti untuk beribadah dengan cara ikhlas. Ya, tetapi ketika seseorang berhasil mengikhlaskan dirinya dengan ibadah, dengan mencintai Allah dengan kuat, dan salah satu tipsnya tadi apa? Ya, mari kita hancurkan segala macam bentuk hawa, keinginan ya terhadap perkara-perkara dunia. Taib. Waqatu tama'ani dunia. Dan kita putuskan segala macam bentuk ketamakan terhadap perkara dunia. Wa tajarrud lil akhirah, dan benar-benar ya kita murnikan maksud dan tujuan kita murni hanya untuk kehidupan-kehidupan akhirah. Taib. Ya, maka itulah ya tentang sedikit bagaimana hakikat dari keikhlasan ya, yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya kita pelihara. Taib, maka ikhlas ini intinya adalah ketika seseorang memiliki qasd, memiliki maksud yang bagus, tujuan yang benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, sehingga bisa diambil kesimpulan pula bahwasanya pada hakikatnya yang namanya ikhlas atau hakikat dari keikhlasan ini tiada lain apa? Tauhid. Ya. Kita sedang mempelajari tentang apa? Tentang at-tauhid. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap tujuan-tujuan kita, apalagi dalam ibadah-ibadah kita. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Di antara esensi yang begitu mendalam dari ayat wa anna ila rabbikal muntaha
dan sesungguhnya ya hanya kepada Allah lah segala sesuatu berakhir. Maksudnya apa? Adalah ikhlas, adalah tauhid. Taib. Apapun yang kita kerjakan ujung-ujungnya itu harus kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Ibadah sudah jelas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali beribadah dengan cara seikhlas-ikhlasnya. Demikian pula aktivitas sehari-hari itu murni wajib kita peruntukkan, ya, sebersih-bersihnya, semurni-murninya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah subhanahu wa taala saja. Taib. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memelihara keikhlasan di dalam hati kita, ya, agar Allah tabaraka wa taala taib memantaskan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pantas untuk masuk ke dalam surganya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan?

0: Masya Allah. Izin bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima sesuatu yang bukan menjadi takdir kita dan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Ya, syukran wa barakallahu fiik. Tayyib. Maka kalau pertanyaannya bagaimana caranya, ya, di antara caranya adalah kita belajar ilmu agama. Kita sibukkan diri kita dengan ilmu agama. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di antaranya di dalam Al-Quran pun dijelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Kemudian disebutkan pula wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kalian itu mencintai sesuatu padahal itu ya adalah keburukan bagi kalian. Tayyib. Atau kadang-kadang kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian, ya. Dan sering kali Allah tabaraka wa taala tegaskan bahwa dialah Allah tabaraka wa taala yang lebih mengetahui apa yang paling pantas bagi kita semua. Tayyib. Jadi ketika kita mendapatkan takdir ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak sesuai dengan keharapan kita atau kita menginginkan sesuatu tetapi Allah tidak berikan itu kepada kita, tayyib, maka kalau kita beriman terhadap ayat ini, selesai. Kalau memang tidak diberikan untuk kita, berarti memang itu bukan yang terbaik untuk kita. Tayyib. Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak sesuai keinginan kita atau bahkan yang kita benci sekalipun, tidak kita sukai, ya, maka ketahuilah itu justru mungkin kebaikan bagi kita. Simpelnya saja, seorang dapat musibah, kadang-kadang mereka fokus kepada musibah yang menimpa dirinya. Ya, mereka fokus kepada musibah yang menimpa dirinya. Tayyib. Padahal apa? Musibah ini akan mengantarkan dia untuk berdoa kepada Allah. Musibah ini akan mengantarkan dia meminta kepada Allah. Musibah ini akan membuat dia introspeksi dirinya, beristighfar. Ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan apa? Atau kata Ibnul Qayyim pula disebutkan tingkatan tertinggi seseorang ketika tertimpa musibah itu apa? Bersyukur malah. Ya. Dia bersyukur kepada Allah ketika ditimpa musibah. Kenapa? Karena dengan musibah ini dia malah lebih kuat, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka dari itu salah satu tipsnya, ya, agar kita bisa mudah menerima setiap kenyataan, setiap takdir adalah dengan kita banyak belajar ilmu agama. Ya, banyak, itu hanya satu ayat saja yang tadi disebutkan ya sebagai jawaban. Banyak jawaban-jawaban yang lain yang bisa kita dapatkan dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan menjadi jawaban dari setiap kegundah gulanaan, dari setiap problematika yang kita hadapi. Maka dari itu, ya, ilmu agama ini adalah anugerah yang begitu besar dari Allah bagi kita. Ya, maka raihlah, carilah, pelajarilah dengan sebaik-baiknya, insyaallah ya berbagai macam kebaikan akan ada pada kehidupan kita. Taib, ya, sudah cukup panjang pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa memperbaiki keikhlasan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita semua di surganya nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ana, maka ana bertaubat dari segala kesalahan dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبو المشأمة.
1: إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar. Ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
4: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
5: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak. Tetapi itu adalah kenyataan. Cobalah kita renungkan. Misalnya waktu kita sakit, waktu kita sedang ditimpa penyakit keras misalnya, penyakit yang parah. Apa yang terjadi, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai dengan sakitku ini? Tidakkah kita berpikir pada saat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang sempurna kekuasaannya, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia, dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya ini menggambarkan kepada kita perlunya untuk selalu mengoreksi

pertolongan seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah. Menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk. Waktu kita sakit, yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang Maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang Maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan dijamin hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya.

0: dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh ini merupakan sebab kecukupan darinya atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. تلاوة

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi asrif wajhi anin nar. Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, فَإِذَا رَأَ الْجَنَّةَ وَبَهْجَتَ. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتُ. Lalu dia terdiam, lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada si fulan ini, awalaysa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji, bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta. Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan, hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama. Terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia.
4: menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir.
3: Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan.
4: Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan.
3: Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan.
4: Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat.
3: Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
4: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
3: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain.
4: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
3: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, waha fulan,
4: ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada.
3: Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan,
4: ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
3: Hatta idzan qata'at bihil amani,
4: ketika sudah habis angan-angannya,
3: fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir.
4: Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah. Dan dua kali lipatnya lagi.
3: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
4: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin.
3: Jangan pernah mensyirikkan Allah.
4: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
5: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan, bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran, ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika," katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu, kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alaihi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, Inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat. Lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran? Yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu. Menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika. Kata Umar bin Khattab, Kul bifadlillahi wa birahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan, ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya, senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu, ya, Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga. Dari kisah dari surat Al-Qasas, Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhosafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. "Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin." Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta, bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta, ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan, "Oh, saya akan hafal Quran." Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu? Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, "Ya fa amma man utiya kitabahu bi

0: jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengket dulu pakai pring. Tahu pring, orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar. Ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang. Bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah, ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya.
1: Nah. Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Saya pernah melihat Ustaz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim dia melakukan tiga sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustaz? Makasih.
3: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya segala burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadha, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non supaya itu barulah ya kering apa namanya kemarau bisi barulah mah engke bisi tobros atau kum, makanya saya banjur kucai alasannya itu alasan yang logis yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala kemudian di babad bisi ayah orai, boleh, gak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahnya gembur, ngarah tebarilah, maka gak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sararengit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem untuk kepanasan bisi diduruk kuasana neraka dibanjur ku iya memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air. Tapi dengan pelepah enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua itu kehususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi

0: semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Talib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kun itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, penghususan untuk Nabi, penghususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti akan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas, opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon ke manapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka taala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah ke mana-mana padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh Banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
3: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya, bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu? Syukran. Silakan Ustaz.
3: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan solihah. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan. Disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil. Disangkanya sunnah padahal bidah. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah. Benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat, bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Wa ala alihi wa mawala. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan. Dan yang kita sepakati, tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu. Ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih. Tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertobat kembali kepadanya. Bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'in ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fil din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di sekeliling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambarnya seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akhir mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah orang tepangdai naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang tersedugi kana bab al-iqtisad fi tha'ah. Basajan atau napi sederhana dina ngalakukeun kataatan. Hadis nu katampi ti Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usaidi, salah sawias penulis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjana cumarios laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu an. Abdi patepang sareng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala kaifa anta ya Hanzalah. Abu Bakar naros, kumaha kaayaan anjen wahai Hanzalah. Kultu nafaqal Hanzalah. Abdi ngajawab, Hanzalah teh munafiq, Hanzalah teh dirina. Qal subhanallah ma taqul. Surah Abu Bakar subhanallah, maha suci Allah. Nyarios naon anjen teh. Saur Hanzalah qultu nakun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya ain fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wa dhayya'at nasina katsira. Naon sababna Hanzalah nyebut dirina teh munafiq? Sebab nalika orang ayah di payunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anjena ngingetkan orang ngenaan surga sareng neraka, seolah-olah surga sareng neraka teh ayah dina kongkolak panon, pelupuk mata kongkolak panon teh. Tapi lamun keluar di majlis Rasul alaihi salatu wassalam, gaul deh sarang istri, sarang barudak, sarang padamelan. Orang lalai deh seerpisan. Makana Hanzalah mah munafik. Di payunan Nabi SAW iman teh kuat. Tapi sarang Nabi iman teh ngurangan. Orangnya kitunya pelawargi. Lamun orang ayah di majlis taklim, aduh seolah-olah iman teh puncak. Bubar we tina majlis ta'lim, tina kajian. Uih dei, kalingkungan orang, kehabitat orang. Lalai dei. Tetela sanes orang hungkul. Hanzalah oge gitu. Kumaha respon Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an. Saur Abu Bakar fawallahi inna lanalqi misla hadha. Saur Abu Bakar demi Allah. Urang ge kitu pisan. Bakar ge tetela ngalaman anu dialaman ku Hanzalah, anu dialaman ku urang sadayana upami dipayuneun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngupingkeun wejangan tentang surga, tentang ngeunaan surga, ngeunaan neraka. Ngabiri gidik, ngageter hate teh aduh nyegruk nangis gitu kan. Tapi upami tebih hare-hare we deui. Sadayana urang kitu, Abu Bakar oge kitu. Padahal iman Abu Bakar tos teu aya dua na di kalangan manusia. Sajabiti Nabi alaihi salatu wassalam. Fantolaktu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saur Hanzalah, maka abdi sareng Abu Bakar miang angkat ka bumi Rasul alaihi salatu wasalam, teras lebet ke bumina. Fakultu abdi nyario saur si handolah ya teh. Na faqa handolah ya Rasulullah. Handolah tem nuju munafik wahai Rasulullah. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam madak cing cing cing kumaha eta teh bet bisa kitu. Saur handolah ya Rasulullah nakunu indak tudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain. Wa idza kharajna min indik afasna al-azwaj wal-aulad wal-dayya'at nasina kathira. Lamun abdi sadaya ayah dipayunin salira wahai Rasulullah. Salira teh masih anu jangan ngenaan surga sarang neraka. Seolah-olah surga sarang neraka teh katinggal tah dina kongkolak mata. Tapi lamun kaluar nebihan dipayunin anjen. Gaul deh sarang istri, sarang barudak, sarang padamelan, lalai deh. Kumasur Nabi alaih salatu wassalam, walladhi nafsi biadih. Lau taudumuna ala ma takunu indi fid zikri, lasofahatskumul malaikatu ala furushikum wa fituruqikum. Walakin ya handolah sa'ah wa sa'ah. Salasa marat. Rawahu Muslim. Sar Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang anu jiwa kuring aya dina ceklan pananganana. Lamun teh mah kaayaan anjeun teras-terasan sapertos kaayaan anjeun nalika aya dihareupeun kuring. Namun iman anjeun di luar, di mana wae. Sami persis sareng iman anjeun nalika dipasihan nasihat pelajaran wejangan kukuring. Lasofahatskumul malaikah. Ala furusikum wa fiturukikum. Pasti malaikat bakal nyalaman ke anjeun. Ngajak sasalaman. Di kasur-kasur atanapi di jalan-jalan. Walakin handolah, ya handolah sah-sah. Tapi handolah, waktu tadi bagi ayah saatna kanggo ngaos, kanggo kajian, kanggo nambih ilmu, ayah saatna kanggo ngadiri kula warga, gaul sarang kula warga, ayah saatna oge kanggo naon, kanggo milari nafkah ngagarap pada malam. Hadisnya sahih diriwayatkan ku Imam Muslim. Ta hadis ieu ku urang dipasihan judul kumaha cara namupuk kaimanan. Salah sawiosna tadi diterangkan sing sering-sering we. Hadir di kajian. Sebab tadi Bu Abu Bakar, Bu Handalah. Nalika ngupingkeun pangaosan ti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iman teh puncak. Hagetar hatena dugikeun dina hadis anu katampi ti Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Para sahabat teh mengpek rarai-raraina ku panangan bari nyegruk nangis. Kusabab kasentuh teh ku nasihat penjelasan ti Nabi alaihi salatu wassalam ngeunaan surga sareng neraka. Iman teh puncak. Pupuk kaimanan ku ilmu. Pupuk kaimanan ku hadir di majlis pengajian. Pupuk kaimanan ku nyerken caket sarang jalmi soleh, jalmi anumasihan ilmu. Nalika tebih, ngelembar deh. Tina hadis iya. Ayah sababaraha faidah anu kurang tiasa diterangkan. Faidah anu kahiji istihbabu sualil ikhwan anhalihim. Kahiji disunnahkan nana. Naros ngenaan kayaan sobat orang, saderek orang, rerincangan orang. Sakumaha Patarosan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anna lika tepang sareng Handalah naros kaifa anta ya Handalah. Kumaha kaayaan anjeun wahai Handalah. Sunnahkeun. Maka upami orang tepang mangga. Taros kaif halak gitu. Kumaha damang, how are you gitu nya. Sareng satrasna. Jadi sunnahkeun. Kedua, yang bagi lil abdi muraqabatu nafsihi wa mujahadatuha wa tafaqqudu ahwaliha. Kedua, hadisnya ngajelaskan yang setiap hamba kedah ngawaskan dirina. Berjuang, berusaha, kanggo ningkatkan, ngaronjatkan keimanan anak, nyaikan keayaan jiwa anak. Sakumaha anu dilakukan ku Abu Bakar sareng Handalah ieu. Nalika terang lamun tebih ti Nabi SAW tesok ngolembar hatena lalai dey. Aranjena angkat ka Nabi SAW. Curhat supaya naon. Supaya dipasihan solusi. Supaya dipasihan bimbingan, arahan. Nah, nu kedah dilakukan, kau ngaronjatkan keimanan anak. Faidah nukatilu, ya juzu qawlu subhanallah inda ta'ajubi min syai'. Hadis yang ngajelaskan kengengna ngucapkan subhanallah nalika ninggal hiji hal anu, aduh naon bahasa Sundana. Menakjubkan anu ngalantarankan orang takjub, aneh heran. Sakumaha, tadi Abu Bakar As-Siddiq nalika nguping Handalah nyarios nafaqal Handalah. Handalah tetes munafik, itu surah Handalah. Kaget Abu Bakar, subhanallah, maha suci Allah. Jadi dikengengkan, umumna lamun orang nguping atau ninggal hal anu ngalantarankan orang takjub, maca naon? Masya Allah la quwata illa billah. Sakumaha para ulama netelakan, dumasar kana hiji ungkapan ti ulama as-salafus saleh man a'jaba syai'un falyaqul masyaallahu la quwata illa billah. Sing sajalmi anu ngaros takjub ka hiji perkara, hiji hal, maka prak ucapkeun masyaallahu la quwata illa billah. Tapi dikengengkeun maca subhanallah. Sakumaha naon anu di lakukan ku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an anjena maca subhanallah nalika takjub ku ucapan Handalah anu nyebutkan dirina munafiq. Ieu pelajaran nu katilu. Faidah nu kaopatna haddul alim ala tarqiqi qulubi ashabihi wa tadhkirihim bima yuzaki anfusahum. Hadisnya ngajelaskan jalminu alim. Alim bahasa Arabnya, senes bahasa Sunda. Nu alim tenan, nu berilmu. Ustadz, ajengan, ulama, kiai, da'i, mubalig, dukarar itu tah. Alim, gaduh ilmu. Jalminu berilmu, kedah ngupayakeun ngalunakeun ngalembutkeun hate para sahabatna rerencanganna ku cara masihan wejangan masihan pelajaran ku perkara-perkara anu tiasa nyucikeun diri araranjeuna sakumaha anu dilakukeun ku Nabi alaihi salatu wasalam. Anjena sok masihan wejangan, pepeling, peringatan gitunya. Ngajelaskan perkara agama iya, nunyangkut keimanan, cara mupuk keimanan, ngenaan surga, ngenaan neraka, ngenaan alam kubur, ngenaan dinten kiamat, ngenaan keagungan Allah, pokoknya mah anu tiasa nyucikan diri para sahabatna. Dur para sahabat terang, maka Abu Bakar sareng Handalah langsung angkat ke Nabi alaihi salatu wasalam. Refreshing na teh kitu tah. Ari bangsa urang ayeuna mah lamun jenuh, lamun jemu ku urusan dunya, urang refreshing heula yeuh, turing, nganggo moge, nganggo sapeda, maraengbal, wisata, kan gitu seseueurna nya. Salah teh? Tersalah, benar tuh, terbener, tersalah, termubah memang tenanawan, terdosanya hente, lamun sekedar kekituan hongkul mahnya, tapi mafdul, non mafdul teh kurang utama, anu utama nanawan, anu utama silaturahmi ka para ulama, kajal mijal minu berilmu, ka para asatidah, ka para dai, para duat gitu tanya. Nyuhunkan wajangan anak ngariung. Tekadah cacandakan rebok ku babawaan. Tekadah. Cekap mekel beteng kosong ke di paraban. Minimal cau. Ya. Minimal cai. Daya cai. Cau. Menaya di selat cau. Itu agak refreshing. Jadi diisi kunukaran itu. Eta faidah anu kaopatna. Kalimana yang bagi lil alim ayyakuna hakiman fi mu'alajatil umur. Hadis yoga ngajelaskan yang jalmi alim, jalmi nu berilmu, jantan hakim. Hakim teh hartosna, hakiman teh masihan hikmah, masihan ilmu. Ngenaan akanggo ngalan dengan segala rupa perkara anu dianggap boh kurang, boh nyimpang, boh awon, boh bengkok, nu bengkok di lelempeng, anu salah dibener, dibenerkeun kitunya, anu kurang ditambihan, anu kalangkungan teuing dipangkas supaya henteu lebay sareng satrasna. Kumaha anu dilakukan ku Nabi alaihi salatu wassalam. Eta faidah anu kalimana. Kagenep. Ad-dunya tusgilul amda an amril akhirah. Fa'inin jarafa ma'ama ladzatihi wa syahawatihi nasya akhiratahu wa man adraka nafsahu najaa. Faedah anu kagenep. Hadis yang ngajelaskan yang urusan dunia. Urusan dunia teh pada melan. Nudis pilarian kepada melan orang nancing dunia. Harta, pangkat, jabatan, kekawasan. Kengeng teu terlarang. Tapi ulah popohoan. Ulah. Nyiapkan segala potensi orang kanggo milari dunia dugikan kalalai ti akhirat. Dunia iya teh tiasa nyibukkan hamba tina urusan akhirat. Kalebet kula warga orang. Allah netelakan ya ayuhalladzina amanu la tulihkum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai jalma-jalma manu ariman, ulah dugikan ka harta anjen, anak-anak anjen, alalaikan anjen tina urusan zikrullah, tina sholat. Sing saha jalmi anu kitu rugi eta jalmi. Tahlamun umpamana eta dunya dipilari tekango dinikmati. Kasenanganana, kagumbiraanana, kanikmatanana. Kalawan pinuh ku syahwat, maka eta jalmi bakal poho kana akhirat. Upami hilap kana akhirat bakal mual peduli deui. Naha eta dunya anu dipilari teh halal atanapi haram. Nabih kenti Allah atanapi nyakat kenti Allah. Keng pahala atanapi kengeng dosa. Keng ridho Allah atanapi keng murka Allah. Tos te peduli deh. Nah penting mah kengeng ya tadunya. Ya bahaya. Tapi sing sajalmi nutiasa nyandat diri netina hal eta, eta jalmi bakal selamat. Mangga dunya dipilari, tapi saparantos kenging, saparantos orang hasil ngaraih eta dunya, simpen dina parangan, ulah simpen dina hate. Ulah dugikan ka harta orang nguasai kana hate orang. Orang tenang lamun seueur dunya, orang resah lamun dunya nu ku urang dipimilik tetos ipis. Padahal ipisna urang teh kanal serba turma sok. Jalmi anu gaduh ratusan juta, teu boleh ratusan juta ta. Tenang, hiji waktos ngurangan, mungkin kanggo biaya itu, kanggo biaya ini. Hanya sa mung ukur 50 juta deui atuh da gegebegan alangan sakieu deui. Aduh ye urang sangsara. Padahal 50 juta sarubatur wah. Jalmi anu biasa gaduh 100.000, 200.000, 1 juta lah paling ageung oge. Gaduh 50 juta wah satiasa ngaworong sagala rupa. Asa jadi jalma nu beunghar pangbeunghar. Nah biasa ratusan ribu kengeng ngumpul 20-30 juta. Wah. Asa benghar ngadadak. Tapi jami anu biasa ratusan juta komo miliaran. Saep. Mengukur nyesa 50 juta. Di aduh. Stres aja jami. Padahal ageng kene 50 juta. Makanya. Malah aya jalmi anu biasa ratusan miliar triliunan ari pek teh usahana bangkrut sareng sagala rupi nyelorot tasi atara tasi jumlah hartana teh kantun 200 miliar deui biasana mah triliunan ngaros miskin atuh padahal 200 miliar deui 100 miliar deui ngaros miskin eta jalmi kitu tah dunya manya hawana teh. Dumasar kana hal eta maka dunya teh laras-laras tiasa ngalalaikeun urang tina akhirat. Eta nu kagenepna. Katujuh. Wa min hadzal hadis dalilun ala anna qulubal ibad tataghayyaru min halin ila halin. Hadis yogi ngajelaskeun yen hate jalmi teh teboleh robah-robah tina hiji kayaan robih kakayaan anu sanesna. Abu Bakar sareng Handzalah ieu tadi upami caket Nabi mah kaayaan hatena teh sae imanna naik puncak upami tebih ngolembar deui hatena lalai deui turun deui ka imanna. Kitu tah teboleh hate jalmi mah. Urang kan ngaraoskeun kadang-kadang iman teh naik kadang-kadang iman teh turun kadang-kadang ya hate orang teh tenang kusabab ibadah kusabab pangaosan kusabab maca Al-Qur'an zikir ngadoa kadang-kadang resah gelisah teu puguh rarasaan itu kan sadayana ngalaman hate jalmi teu weleh robah-robah maka disebut qalbun. Bahasa Arabna teh qalbun sumial qalbu qalban litaqallubihi. Hate jalmi disebut qalbun sabab teu weleh taqallub. Taqallub teh bulak-balik, taqallub teh rubah-rubah. Kaayaanana tara angger. Anu katujuhna. Anu kadalapana la yastati'un insan ru'yatal malaikah ala suwarihimul haqiqiyah fid dunya. Hadisnya ngajelaskan yen jalmi tetiasa ninggal para malaikat dina bentuk anu asli nalika dina kahirupan di dunia ieu. Sar Nabi sallallahu alaihi wasallam upami kaayaan anjeun di luar di mana we siga kaayaan anjeun nuju aya di hareupeun kuring puncak kaimanan teh teu oleh karaoskeun dina kaayaan kumaha bakal disasalaman, diajak sasalaman ku para malaikat. Sana seorang teninggal. Memang di dunia malaikat teu katinggal dina bentuk anu asli. Tapi di akhirat engke ya katinggal. Wa basarukal yauma hadid. Engke di akhirat pandangan mata araranjeun tajam. Seukeut tiasa ninggal para malaikat, tiasa ninggal para jin gitunya. Engke di akhirat di dunia mah henteu. Salajengna nu terakhir alal aqil ayyakuna lahu sa'ah. Sa'ah yunaji fiha rabbah. Wasa'ah yuhasibu fiha nafsah. Wasa'ah yufakiru fiha fisun illah. Wasa'ah yakhlu fiha lihajatihi min mat'amin wa mashrabin. Hadis ini ngajelaskan jalmi nu berakal. Kedah ngabagi waktu. Aya waktu kanggo ibadah munajat ka Allah. Aya waktu kanggo ngahisab diri nanyalira introspeksi. Aya waktos kanggo mikirkeun keagungan Allah. Aya waktos kanggo milari nafkah. Aya waktos kanggo kulawarga. Sakumaha Nabi alaihi salatu wasalam, walakin ya handalah sa'ah sa'ah sa'ah. Jadi maksud sa'ah sa'ah sa'ah di dieu teh aya waktu kanggo Allah, aya waktu kanggo dirinya lira, aya waktu kanggo kulawarga, aya waktu kanggo milari rezeki dibagi-baginya. Taya sababaraha faedah tina hadis ieu, cekap sakituheula anu kapihatur. Aina orang nema kana tanya jawab ka padadang mangga nyangakeun kanggo ngatur tanya jawab sareng kaum dangu sadaya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga dang.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana padaranna. Mangga parawagi upami badhe naros tiasa nelpon langsung ka 022 8686 2637 atawa napi WA 08 1 1 227 1 47. Alhamdulillah Ustaz aya antos nelpon. Mangga tos lebet.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pak Iqbal Ustaz, kaifah haluk ya Ustaz?
2: Alhamdulillah hayakallah
4: kaifah haluk. Barakallahu fikum jami'an. Ustaz tumaros ieu teh kaleresan aya suami istri nu bade angkat umroh. Nu istri bade nyandak saderekna anu nu sabapa.
2: Istri pamaget.
4: Istri. Istri teh bade nu bade angkat teh suami istri. Mung nu pihak istri bade nyandak rakana anu sabapa. Istri oge. Okay. Kan usiana tersepuh, 67-an, kinten-kinten. Nah, apa karena keadaan ekonomi, Ustadznya jenten dibade dicandak, gitu. Nah, kumaha Ustadz secara iena, secara hukum atau syari'na. Kinten-kinten gitu, Ustadz.
2: Mangga.
4: Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Dentis Iqbal di Muhammad Toha. Ganti sehartos natek, dokter gigi. Ah naros, suami istri bari angkat umroh. Anu istri ngajak rakana, sasami istri. Kayaknya ngata napi hentu. Terjelas Pak Iqbal kayaknya hentu nate dina segi. Nah orang bahas dina dua segi. Kengeng teh hiji istri ngaumrohkeun rakana atanapi rayina sae sanes kengeng tong boro raka atanapi rai. Dalah batur dengen-dengen teh hubungan kulawarga oge sae weh diajak haji diajak umroh mah eta nu kahiji tasawios. Kamu ieu wargi nyalira aya dua nilai, nilai sedekah sareng nilai silaturahmi. Kadua panginten ieu nu dimaksud ku patarosan Pak Iqbal tadi. Nah kenging angkat tiluan suami istri plus raka istrina. Berarti raka istrina ieu teh angkat tanpa mahram. daya mahroman mungkin caregena tos di ayah atau napi ayah keneh tapi tengiring. Jadi ajak kurayi na ya Raisa bapak gitunya. Jadi angkatan pa mahrom. Anapon caroge rayina berarti naon namina teh rayi ipar. Terang bahasa Sunana rayi ipar adi beteng. Adi beteng na. Eta sanes mahram. Nabi alaih salatu wassalam netelakan iyakum waddukhul ala nisa. Hati-hati jauhan ku anjen ulah lebat ulah mendakan istri. Istri batur maksudnya. Ada istrinya lira mah mangga. Ya para istri batur ulah di pendakan. Ser para sahabat afaro'aital hamwa kumaha ngenaan alhamwa. Alhamwa teh hartosna adi beteng atanapi lamun kakak ipar teh naon basa Sunda natanya. Dahuan gitu. Sanes lancek beteng sanes. Lawan tina adi beteng sanes dahuannya pamit lepat. Kumaha kakak ipar atanapi adik ipar gitu lah. Nah. Anak berdak ngora aina memual terang adi beteng serang dahuan tanya kajabi sekedik. Kumaha ngenaan kakak ipar atanapi adik ipar sadarek ipar. Anjena Nabi alaih salatu wassalam menetelahkan alhamul maut. Waitama maut itu bahaya. Sebab sanes mahram. Tapi kubatur muali curiga sabab ayah katalian wargi. Adi beteng atanapi dahuan. Terjadi tekenging paduduan antara hiji jalmi sarang iparna ngelawan jenis. Itu di safar sasarangan tekenging. Jadi lamun istri angkat haji atau nabi umroh sarang rayina sarang adi betengna maka berarti eta jalmi angkat safar kanggo haji sarang umroh tanpa mahram. Itu teh inti nama. Kengeng te para ulama ikhtilaf upami haji anu wajib. Maka para ulama, sapari ulama ngengengkan asal haji wajib. Sebab ia rukun Islam. Salami aman di jalan. Salami pengamanan teh dijamin. Maka sapari ngengengkan, sapari tetap tekeng. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam telakan la yahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Halal kanggo istri, kanggo safar, kajabi sesarangan sarang mahram. Upami, tehalal hartosna naon haram, kalebet safar kanggo haji sarang umrah. Kadah sarang mahram, yenu kadua anaknya. Jadi ikhtilaf para ulama, upami haji anu wajib, maka dikainkan. Tapi lama haji na sunat, maka dikainkan. Haji sunat teh maksana eta jalmi kantos haji terus haji nu ngadua kalian kan sunat. Anu wajib nama anu kahiji. Anu kadua sareng satras nama sunnah. Maka tekengeng. Nah, umrah oge kitu. Lamun umrah anu ngawi tantur teu ngamungkinkeun haji kusabab kondisi ekonomi bajan teu wajib kanggo anjeunna maka kengeng. Tapi anu kadua katilu maka tekengeng. Dumasar kana hal eta maka ulama ikhtilaf. Karabat para asatidzah anu ngabimbing haji sareng umroh oge ikhtilaf. Sapalih aranjeunna aya nu ngengengkeun, sapalih aya nu teu ngengengkeun. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deui.
3: Nun Ustad kana walarana aya sababara WA Ustad urang ngaoskeun nya ti Pacucu Raga Jaya Bojong Gede Bogor. Iya ayat tilu sepertosna patrosana. Ustad upami urang sok sering berbuat jalim kasato naha bakal kengeng kisos dina dinten kiamah jaga. Misalkan aya ucing nuju calik disepak dan lain-lain. Kedua.

0: Pak cucunya, pak cucu di Bogor, barokallahu fik. Ayat itu patarosan. Patarosan. Anu kahiji naon dang tadi teh?
1: Sato.
0: Kumaha upami zalim ka sato tekengeng. Zalim ka sato ka jalmi tekengeng, ka lingkungan tekengeng. Kengeng babalas kengeng. Ucing nuju saraos-saraos disepak gitu nya. Atanapi sanaos eta sato teh umpamana we kengeng dipaehan, tapi cara maehanana teh ku cara dizalimin, dizalim. Secara zalim umpamana aya naonnya. Berit umpamana nya dicepretan heula kitu tah. Tekengeng. Paehan, paehan. Kemudian ada tekeng di paehan. Umpamana ayah ayam ucing ngalangkung, orang anggo latihan nembak ku karet, celepet, kewewek ucing tengah heok, ngagarowok, kusawa beres, cepret tekeng. Ayah balasan ayah, salah sawios hikmah, para binatang ke bakal dihirup kendi di akhirat. Dihirup kendi. Kanggo negakeun keadilan di antawisna kisos antara para binatang atanapi binatang ka jalmi. Sebab aya jalmi anu zalim ka binatang. Sakuma Nabi alaihi salatu wassalam netelakeun singsa jalmi anu moro manuk. Airi zaman ayeuna mah dibedil kitu. Sakadar nyalurkeun hobi. Celebet benang tuh. Diantep tadi tuang. Eta manuk bakal nuntut di akhirat. Kajabi upami memang diborok kanggo dituang tesawius-wius. Tapi sekedar nguji kamaheran anjena dina nemak. Itu ya manuk nyumput, celebet, benang paya. Ken antep, lewas. Aya di manuk, celebet, di tekengeng. Bakal aya tuntutan di akhiratnya. Eta anuka hijin. Kadua, lamun tahiyat akhir naha calikna te iftirash atanapi tawaruk. Ya maksudnya anu sabaraha rokaat. Ina upami anu langkung ti dua rokaat, tilu rokaat atanapi opat rokaat seperti maghrib, isya, zuhur, asar. Maka tahiyat akhirna calikna tawaruk. Tawaruk. Tawaruk teh bahasa orang nama emok. Tawaruk teh hartosna calik tahiyat akhir. Namun calikna sepertos calik diantawis dua sujud namina iftirash. Calik tahiyat akhir anu tilu rokaat sareng nurapat rokaat. Maka calikna teh tawaruk. Tumasar karena kesepakatan para ulama tur ayana nas hadis ngenaan masalah eta anu jendre sorih sahih sareng jelas anapun anu dua rakaat sapertos salat-salat sunnat sapertos salat subuh sapertos salat jumat sapertos salat id pokona anu dua rakaat maka calik tahiyat akhirnya diikhtilafkan kepada ulama. Tapi jumhur ulama netelakan iftirash. Imam Ahmad netelakan iftirash. Para ulama mayoritas iftirash. Karena kelabat ulama-ulama zaman kiwari. Seperti ulama-ulama di Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Bassam, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sarang ulama-ulama. Sadayana iftirash. Kalabat Syekh Al-Albani. Ulama-ulama Yordania. Sadayana iftirash. Ano dua rakaat. Cakuma adumasar kana hiji hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Kana Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Yaqulu at-tahiyyat fi kulli rakaatain. Wa sana rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna wa qa'ada alaihim au kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawleh at-tahiyat di setiap dua rakaat. Setiap dua rakaat at

0: tahiyat. Jadi sebutkan tahiyat awal atau nepi akhir teh. Anjeuna ngamparkeun dampal sampean anu kenca. Negakeun dampal sampean anu katuhu teras calik dina luhureunana. Ya iftirosh. Setiap dua rakaat. Bahwa dua rakaat tahiyat awal, bahwa dua rakaat tahiyat akhir dina salat nu dua rakaat. So, bahwa subuh, bahwa sunat sareng satrasna. Tah, dumasar kana hal eta jumhur ulama mayoritas ulama netelakeun maka tahiyat akhir anu dua rakaat calikna iftirash. Pendapat nu kadua netelakeun tawarruk. Ieu pendapat diantawisna dicepeng ku al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dina kitab al-Umna anjeuna netelakeun lamun eta tahiyat akhir teh, tahiyat akhir ya, sabar rakaat ya, bah sarakaat, seperti salat witir, bah dua rakaat, seperti subuh, bah tilu atau nepi opat. Lamun ditungtungan ku salam, saatos tahiyat akhir teh salam, maka calikna tawarruk. Seperti witir sarakaat. Tapi saat tahiyate langsung salam, maka tawaruk. Itu dina dua rakaat, salat subuh, salat jumat, salat sunat. Lamun tos beres tahiyat akhir teh salam, maka tawaruk. Kemudian ada tilu rakaat, sareng opat rakaat. Anapun lamun teditungtungan ku salam, maka iftirosh, sanaos eta tahiyat akhir. Tahiyat akhir tapi teditungtungan ku salam, sanas tilu rakaat, sanas opat rakaat, bah maghrib, bah isya, bah zuhur, bah asar, opat rakaat, umpamana tahiyat akhir tapi saatus tahiyat akhir teh henteu salam, maka iftirosh. Nah aya gitu tahiyat akhir tapi teu langsung salam, aya umpamana we bade sujud sahwi saatus tahiyat. Mungkin tahiyat awal hilap ka kantun. Ah, emut-emut ya pas rakaat katilu kewe bade sujud sahwi. Jadi pas tahiyat akhir, kusabab tos beres tahiyat akhir teh henteu langsung salam tapi sujud, maka calikna iftirash. Iftirash atas tahiyat akhir, nama sujud heula dua kali sujud sahwi, satu sujud sahwi dua kali teras calikna tawarruk teras salam. Ya rincian anu dijelaskan. Penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya dijelaskan ke al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Oke, ia yang dikutip ku Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dina kitab sifat salat Nabi. Syekh Al-Albani netelakan upaya dua rakaat iftirosh. Tapi anjana gak jelaskan ayat ikhtilaf. Di antawisna pendapat Imam Syafi'i ia yang dikutip ku Imam Ibn Hajar dina kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dikutip oleh ku Imam Al-Albani dina kitab sifat salat Nabi ia. Sehingga anjena netelakan ayana ikhtilaf dengan masalah ia. Ya, di kalangan para ulama. Itu nuka dua. Katilu naon dang?
1: Badal iya.
0: Nah, kengeng te sholat qobla zuhur dilakukan saat sholat zuhur. Dilakukan saat sholat zuhur. Sebab tadi teka bujeng. Mungkinnya pas tos wudu, tos adzan, tos wudu bari angkat ka masjid, aduh mules umpamana. Akhirna bedok heula ka jamban heula, tos beres ka jamban, wudu deui pas angkat ka masjid tos komat. Malah mungkin wa imam tos takbir. Jadi teu kabujeng salat qabla heula. Kengeng teu sanes badal di qadha ba'da salat. Pada sholat subuh kengeng, pada sholat duhur kengeng. Cakuman Nabi alaihi salatu wassalam ngalakukan eta Nabi alaihi salatu wassalam anjeuna sabada salat zuhur dasan kabujeng salat ba'da zuhur. Salat sunnah ba'da. Kabujeng sumping tamu ngobrol deukeun ka asar. Sabada salat asar anjeuna salat dua rakaat di bumi. Katinggal ke Ummu Salamah radhiyallahu anha. Terus anjeuna netelakeun, ya Rasulullah qad nahaitana anis salati ba'dal asr. Wahai Rasulullah, salira tos ngalarang abdi sadaya kangge salat ba'da asar. Nah anjeun salat ba'da asar. Sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ieu qadha salat ba'da zuhur anu tadi kalangkung. Janten upami memang orang teu kabujeng salat qobla atarampi mungkin salat ba'da teu kabujeng sabab aya kaperluan anu teu tiasa dikantunkeun. Kengeng diqadha. Tiasa sabadana sanas umpamana waktosna tos saep sabaros ba'da zuhur dilakukan saatos asar sakumaha anu kaalaman ku Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu a'lam. Mangga dang deui.
1: Allah Ustaz haturun kana walarana aya WA di Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz bari tumaros dosa hukumna upami maehan beurit diseblok ku cai panas kumargi aya nu ngawartosan kedah diseblok ku cai panas nyungkeun penjelasanana sareng Mama Jahra di Salacau.
0: Tabarakallahu fik Mama Zahra di Salacau. Kengeng teu maehan beurit ku cara diseblok ku cai panas. Nya kitu bakal pae. Asigana mah moal ngaguik kungkul berebet we lompat. Hanas tos naheur cai sajam. Teras diseblok ku cai panas. Kena ngaguik kungkul sigana moal pae. Tapi duka wallahu a'lam. Nya. Dikengengkeun atanapi henteu kahiji anu dilarang maehan secara dibakar tena diduruk kusen dikengeng ngaduruk dina raraga maehan atanapi masihan azab kajalmi anu memang layak dihukum bangsat copet katewak der diduruk tekengeng tang boro diduruk atau dipaehan kucara dipenggal oge upami sekedar maling tekengeng. Ya upaya bade di buntungan pandangan tapi sanes ku warga. Tapi ku ulil amri ku hakim. Ya oge mengukur berlaku di pemerintahan anu nanjirkan hukum Islam. Di Indonesia ya bangsa di naon aminata di buntungan. Wah anu ngabuntungan anat ya saditewak di penjaranya. Ya sanes wewenang warga rakyat tapi wewenang hakim. Ngalangkungan persidangan. Jadi tekengeng ngaduruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam telakeun la yu'adzibu binnar illa sahibun nar. Tekengeng masian hukuman ku seuneu kajabi pemilik seuneu. Nyata Allah Subhanahu wa taala anjeunna ngadzab hamba-na ku seuneu di neraka. Tanapun orang tekengeng. Jadi kalebet anu jenis cara maehan anu sami sareng kuseuna sapertos aya raket nyamuk, raket reungit. Nya lamun ditepak itu makan rada susah ku raket. Tutung teu eta si reungit tutung kaduruk prepet tutung. Sami sareng kuseuna maka tekengeng. Saya ya obat nyamuk sebrotnya. Merek nama enggak telangkung. Tah, eta sami. Anapon dibanjur kucai panas. Sami te sarang kusene benten. Tapi dinan naraka oge aya azab. Anu mangrupi cai panas. Namina hamim. Fi samumi wa ashabu shimal. Ma ashabu shimal fi samumi wa hamim wa zillim mi yahmum. Maka tekengeng. Jadi kahiji dasan tang tos pae diseblok dasan kena tos lompat. Kadua dina kena nage ngajarewe tras lompat. Katilu eta nyaruaan sareng salah sawis azab dina neraka nyaeta hamim. Maka langkung saya ulah. Tiasa ku jebakan tikusnya sareng satrasna. Wallahu a'lam bisawab. Cekap sakitu anu kapihatur waktosna parantos cekapan. Kap subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah.
0: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهليه الاولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, sayakunu fi akhiri ummati sya'un kasya.